Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: samemeh maju krung krung aya motor gagauran ari direret nutumpakna lalaki bosongot molotot ka ian keu eta jalma ngagorobok.
1: Hei, Bausan, turun sia, turun sia, bangsat sia, turun sia.
0: Cigana bae nyusul motor nu leungit. Nyapuguh ian jeung Rusca reuwas tapi teu ngagugu kana nitah turun. Kerung, kerung. Ian ngakas motor bari ngahareos.
2: Hayo, nyekelan aing sing pageuh Rusca. Hayo kabur, kabur, kabur, kabur. Hayo, hayo, hayo. Siap, siap.
0: Kaur, kaur. Piur motor teh kabur. Mani apeng-apengan cika nu diuber setan. Karena motor deui piur nyusul ian jeung Rusja. Dua motor cerih udag sorana patinggal rung. Krung krung krung siur. Sing sing sing sing. Loba beca nu kasadakeun. Mobil nu ampir nopruk bating cerkit ngerem. Malah aya oge nu mengpar kana trotoar, supir da kukulut.
1: Sakit.
0: Ngerem disekalikeun harita teh pisi nabrak kana motor teh. Leok mengkol ka kenca lempeng macuna luak leok nyingkahan mobil jeung kendaraan sejena ian teh. Bisi tabrakan, leok dikakatuhu, perbodan dilanggar, teu nili kana lamu-lamu lalu lintas. Nu penting mah bisa kabur teu kasusul ku nu ngudag.
2: Krung krung tius.
0: Akhirna bus ka jalan raya barat tius ngulon jalan raya lowong. Ian beki banget boga rasa yang diri na bakal bebas tinu ngudag. Tekakak ian seuri rugina hatena.
2: Ian kuring mah reuwas bisa nabrak ya dodoh cicing sah. Bebas terus, bebas, bebas, bebas terus ya, bebas, bebas, bebas, bebas, oh siap, ayo lah, urang lompat terus ya, ulah waka suka bunga ya, terus kabur ke Cimahi sekalian, cuali ditu motor teh,
0: terus ya hariwangen kene,
2: yalah beres, beres, kerung, kerung, jus.
0: Motor dika sabeakna peleteng motor lumpat satarikna sora mesin gagauran barang bus keparapatan teu nolih lampu stopan kuduna mah eureun maksa maju lol ti kaler aya truk ieun ngarenyag motor direm disekalikeun cekit bareng mengpar ka kenca kalayang motor kana trotoar.
2: Aduh, ya.
0: Dengar tiang listrik. Cengkang kedebut Rusja diwebut. Ari Ian muntang keneh kana setang. Motor ngeungar tiang listrik mental Ian ngalayang kubrag kana kamalir.
3: Cilaka, tulungan, cilaka, aduh, udah kolak cilaka, cilaka.
0: Ian ngalayang kubrag kana kamalir. Puguh we awewe peting jerarit, mobil ngadadak areureun, kitu deui kendaraan sejenna. Rob nulungan, lolobana nulungan Rusja anu ngagoler di jalan aspal. Puguh we jar marecok ngaromong paciweuh arek nulungan.
1: Non, tabrakan.
0: Lain.
1: Tabrak lari, ya, waduh. Tabrak tunggal, ya, maju. Tapi nu ngabocengan duaan ye, motorna ye, aduh.
0: Dina kaayaan kitu aya hiji lalaki nu sarua hayang nulungan, pakeanana rudin, awak begang tapi rancingeus keneh jiga nama. Manehna teu muruk kana di tengah jalan tapi muruk ka ieu anu ngakorer sisi kamalir. Eta jelema teh geuwat muruk ka dinya, kasampak ieu keur muringis nahan ka nyeri. Walikat dadas baju barabak, tuur pocok getihan tapi ieu sadar keneh pok ngomong.
1: Buru bawa ini ti dieu bawa kuring
0: pokna teuing naon maksudna mah kabeneran urek nulungan geus jol atuh poknanya.
2: Aduh, bawa ka mana jang, hayang dibawa ka mana ieu teh?
1: Ke rumah sakit

0: menurungan tetalangke gancang ngagupayan tukang beca. Dekung sidila col tukang beca ngadeketan, cu turun merinanya, kumaha? Dijawab kunu nulungan teh magarkeun teh anter ke rumah sakit. Terubah carita celak ian kena beca, disangkeh kunu nulunganana dius kena beca ngadugduk ke rumah sakit nu pangdeketna. Tapi bari maju ian ngaharewos kanu nulunganana.
1: Kang, ulah, aduh,
0: ulah naon jang?
1: Ulah dibawa ke rumah sakit, ke jalan Holis bae ye.
0: Oh, Bumi Ujang di jalan Holis?
1: Nya, di jalan Holis, nomor 11.
0: Nunulungan ngebejaan ke tukang beca, nyare ke rumah sakit, tapi ke jalan Holis nomor 11. Tukang beca tebaha, pikeun maneh nama, nu penting nulungan kanu cilaka. Jog anjog kanu dituju, beca eureun cut tumpakna turun. Ian dibayang dibawa ka imah nu dituju, tukang beca nungguan di luar sabab ongkos lancar dibayar. Leres ieu teh, Bumi Ujang.
1: Nya, nomor 11 pan. Aduh, asa kalaroneng kieu Kang, Ikang.
0: Nya apan cilaka tuh Ujang teh? Sabada mencet bel, brai panto aya nu muka. Torojol hiji awewe tengah tubuh, kawas nama pembantu da kaciri membawa lap dapur. Ian tumanya sorana geus lemah.
1: Bi mang raksa aya.
2: Oh aya Jang, itu nuju ngomean radio mang raksa mah. Mang akalebet atuh.
1: Mang Abi.
0: Ian dibeyeng dibawa ka jero. Gek diukna dina koresi. Maning leleh bangun lipuh beungeutna beuki pias ari si Bibi guragiru nepungan mang raksa. Ngabejaan yen aya semah, dekung si Dila torojol mang raksa datang barang gok mani colohok.
1: Ulo, masya Allah, kunaon ieu teh Jang Ian? Kok naon?
0: Cek mang raksa bari ngadeketan, gep kena leungeun Ian, tapi Ian teu kaburu ngajawab. Teu kuat kulieur tetenyuan ranyai karoneng, tiuk ge asa teu napak, imah asa dengdek rek bahe. Plus Ian teu inget di Bumi Alam harita teh.
1: Waduh, ulo, kok naon ieu teh Jang? Jeung deui saha ari Ujang ieu? Aduh, apa itu si Ian? Aduh, dulur kuring kene ieu teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap. Uhum. Gitu. Saatos eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun teot obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya. Nutadina limam hoyong mam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotol ge tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum,
1: mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo.

0: nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini, Jang? Jeng deui saha arek maneh, Ujang? Saha maneh ieu teh?
1: Mangraksananya kanu nulungan teh ya. Nu ditanya gancang ngajawab harita teh.
2: Ah, abdi, Pak.
0: Lah iya, dirimu sapa?
1: Nu kasebat mah Rusli Simkuring teh.
0: Oh, Jang Ruslinya. Saha anak Jang Iyan ieu teh? Nak dulurna atawa babaturan anak?
1: Oh, sanes, Pak. Abdi mah mung kalarasan we nuju aya di jalan. Nya eta di tempat kajantenan kacilakan teh asun.
0: Ngari nu celakanya seberapa orang eta?
1: Coba, Jang.
0: Oh iya, itu beca urut nu nganterkeun ka dieu geus dibayar encan.
1: Aduh, da can sun. Saterusna mangraksa nyelang heula ka hareup. Maksudna rek mayar tukang beca sanggeus beres terus asup deui ka jero imah.
0: Waduh. Eta Jangian parah katinggalina teh nya. Banyak tatunya.
1: Ya nanti kalau sudah bangun, Mamang urus yang luka-lukanya itu.
0: Sok Ujang minum dulu dan ngopilah kadinya. Sambil nunggu si Ian siuman. Eh, seberak ngurang anu celaka dari motor teh. Coba, Mamang perlu tahu ya.
1: Ayah dua ansun.
0: Cuma lorok. Lorok telu papat. Sici.
1: Mung dua ansun. Mung nu saurang deui mah tadi teh ngajengkang ka tukang terus dibebet kana aspal.
0: Aduh. Mangkaning mastakana heula sun anu kena teh. Tadi oge langsung dicanakan ambulan. Saurna bade ka rumah sakit sun ieu teh. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh, wapoanya. Wah, ketulungan itu. Kalau yang kena itu ya sirah duluan. Waduh, bahaya itu.

0: Oh, kayak Arian kumah ya bang nanti kaki itu hari waktu kejantaran mah ya jang ian mah tadi teh ketinggal nabrak tiang listrik sun motor nate masih boncengan memang tarik pisan namun jang ian gebus nanti karena kamalir jalan meceleng karena kamalir jalan sun pamin seorang deui langsung kana aspal. Kitu sakaterang abdi mah ye. Aduh. Masyaallah. Ya syukur atuh. Syukur atuh. Ujang geus daek nulungan ka Jang Ian. Oh ya. Mamang teh jadi penasaran ieu teh aduh. Ari si Ujang teh asli orang Bandung. Atawa ngajak keur ulin ke Bandung kitu ieu teh. Mangraksa bangun panasaran hayang nyaho kana asal muasalna Rusli waktu harita. Ari abdi mah sanes urang Bandung asli sun, Mang. Jadi urang mana tuh? Ya abdi teh asal mati kampung sun. Jauh ke belah wetan. Datang ke Bandung teh ya kitu kairin kunu dengki kawawa kunu jahat katipu ku jalma burung duh alah mun kurang-kurang milik manya kitu lah gas kumaha boa abdi teh emang ieu teh Rusli lumengis ari ras ku nasib dirina ah nah kumaha eta teh jang cik saritakeun kabeh ka Mang. Jadi lebih penasaran ya Mang ya tentang perjalanan Ngujang anu datang ti pelawetan gitu. Aduh. Ya abdi teh hoyong nerangkeun nu sajujurna ka Mang. Nanging abdi nyuhunkeun kapastian naha Mang sanggem nyepeng Irusia sun. Aduh. Janten langsung nyarios soal abdi ieu teh. Ah, gak apa-apa. Kan Ujang geus nulungan ieu si Ian. Anu ya dianggap dulur-dulur lah ku bapak. Sanajan lain dulur deket gitu, dianggap dulur lah. Karena sesama seagama sebangsa itu dulur semua itu. Bahkan beda suku juga kalau sama-sama di Indonesia itu ya dulur kabeh gitu. Nah coba kok ulang-ulang gitu kenapa harus terbuka ke mamangnya ke mamang terbuka baik gitu saya ngelah jelas iya kumaha bagi abdi teh jalmi jahat Mang. Jahat kumaha iya dengar ti mamang mah iya teh ya ngan jahat na teh jahat kapaksa Mang kapaksa ku keayaan ieu teh ku lantaran hidup geus nulungan Jang Ian insyaallah ku emang rek disimutan tentang kejahatan Ujang ngan mamang lain haratina Mang ngabela kanu jahat ieu mah ngitung-ngitung naratas jalan kana tujuan leuwih hade sok terangkeun ulah asa-asa coba mengpeng ka dieu mengpeng wawuh jeung Mang dak loba nu datang ka dieu ka Mang teh wah rupa-rupa kitu jelema teh loba pangabutuh rupa-rupa pangabutuhna teh kitu rupa-rupa ite tah sakalian balik nungguan si Ian Siuman mengpeng ieu salse sakalian mamang perlunya ho tentang sejarah hidup anu lain asli urang kota Bandung gitu. Nah, aku mah lakona ieu teh. Deg-deg Rusli nyaritakeun pangalamanana, pangatepi kangalaman sangsara di kota Bandung. Da puguh tu harita teh pakaian rarawing, kalotor pikarujiteun, awak pegang buuk jabrig. Oh, pikara sepenana sabab Bruce Lee kalunta-lunta. Aya geuna nyangka nu gelo ka Bruce Lee teh. Aya di Bandung teu boga tempat cicing anu matuh, teu boga dulur tuturkeuneun, eueuh geusan nyangsangkeun badan taya anu pisah dipuntangan tulung ku Bruce Lee teh harita teh. Ari rek balik deuk ka lemur teu wani, da puguh geus jadi boronan. Sasat pada ngudag-ngudag sareng dibuana logor dina liang jarum. Kitu ceuk peribasa teh mah. Da kitu lalakon abdi teh mang. Kitu pisan eta mang ieu teh.
1: Nah, atuh bet ka pina-pina teuing. Eta nu ngaran si Cihek ka mana ayeuna eta? Kamana eta mangraksa perlu tahu eta si Cihek kamana?
0: Cek mangraksa bangun milu keheul. Utama nama ka si Cihek nu nipu jeung maras ka Bruce Lee. Nya duka teuing atuh mang. Abdi geus sababaraha minggu aya di Bandung. Berkah. Teu acan kapenak. Lamun pabangih mah moal ditanya heula atuh lah. Rek dikieu, dikieu lah. Dikieu sakalian lah. Dikenyur ka abdi lah. Kagok jelema kitu penipu atuh mang teh penipu mang. Aduh. Abdi nepi ka kieu teh yeuh ka dungsang-dungsang teh aduh. Gara-gara si Jihek teh utama nama yeuh. Keheul abdi mah yeuh. Memang abdi oge memang jelema jahat. Keur di lembur teh. Ceuk kasar mah pernah dibuli. Ngaribeuhkeun urang lemur. Tapi sabrakna pangih jeung si Jihek, aduh abdi jadi kieu yeuh. Ruksa ka minabina mang ieu teh. Bruce Lee papata ciga nu keur meuncit domba.
1: Ngulah. Ngulah kitu jadi jelema mah Ucang. Urang teh ulah sok boga sifat hayang males. Goreng eta teh goreng eta teh. Ayeuna mah pikirkeun bae diri Ucang pribadi. Omongan lampah anu kira-kira salah tong dilakukeun. Sok omongan lampah jeung laku urang dina kahirupan sapoe. Kumaha carane supaya aya dina keselamatan jeung kabanggaan. Kitu ceuk Mamang mah.
0: Mohon mohon mohon. Abdi oge hayang salamet jeung bagja tu mang.
1: Laese eta teh Jang. Sebab loba jalma nu salamet tapi can bagja. Loba jalma nu salamet tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag salamet jeung bagja. Hayang salamet na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampa Ujang jika kitu. Anu teu boleh ngariweukeun batur, teu boleh jadi penjahat. Pernah nyieun mabuat aib ka kolot, teu ngahormatkan anu leuwih kolot. Eta pasti bakal leuwih berat ngudag kaselamatan teh. Ceuk Mamang mah. Tapi da irup jeung urip teh pacoang.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Eta tejang, sebab loba jalma nu salamet tapi can bagja. Loba jalma nu salamet tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag salamet jeng bagja. Hayang salamet na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampa ujang jika gitu. Anu teuleh ngariweukeun batur, teuleh jadi penjahat, pernah nyieun membuat aib ka kolot, teu ngahormatkan anu leuwih kolot, eta pasti bakal leuwih berat ngudag kaslametan teh, ceuk mamang mah. Tapi da irup jeung urip teh pajoang. Semangsa-mangsa ngayang hirup kudu daek berjuang. Jelema hirup nu daek berjuang moal guna hirupna, moal kahontal cita-citane. Sebab salamet jeung hirup bagja muara gerang ti langit sujang, moal datang ti sagara nduk. Tapi kudu diteangan, ditarekahan, bari tawakal kanu maha kawasa anu geus nyiptakeun urang sarerea tak kitu jang jeuk pamang mah. Rusli ngeluk tungkul aya nu patahan teh betras inget ka bapana nu mangkuk di lembur nya eta Mang Dasim teh. Ku Rusli kacipta bapana teh nu ngaran Mang Dasim cuang cieungan sorangan. Jaba pasti kebawa camerong kulampah manehanana sabab aya paribasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapana oge tangtu bakal kababawa. Tangayeuna rek kumaha karep ocang coba karep ujang deh kumaha ye Mang Raksa nanya deui bari mencrong ka Rusli anu keur ngumar sawangan. Nya kitulah hayong ngomea nasib sun hayong eka majuan weh ye teh moal nya kieu bae kitu mang ye teh. Nya nuhun ngari kitu mah atuh dak jeung nyana kudu boga niat pikeun ngarobah nasib. Kudu aya niat eta teh. Dina nasib jelek kana nasib yang baik. Sapa orangnya yang tidak mau yang namanya dina katenangan jeung kahirupan anu senang? Sebab aya hiji katerangan. Pangeran moal ngarobah hiji kaum, lamun eta kaum teh teu aya kahayang bikin ngarobah dirina. Kitu deui hidep moal dirobah nasibna ku Allah, lamun hidep pribadi teu usaha bikin ngarobahna. Mun kartos atuh mang, ngari eta pacu jimat ya kemana ngayun ajang cek ujang tadi nyebutkan buka baju jimat. Ah diwajak mang, ah dipicun mang bongan mawa sial ya. Nyanya atuh ngalus samun gitu mah picun wae barang numatak mawa masyiatna mawa madorot teguna dikukut oke okay. Komo boga barang di sembah-sembah di sorakeun jeung Gusti Allah ngulah eta namanya musyrik ngaduakeun pangeran barang tetep barang ciptaan anu maha kawasa dipupus di menang ngan ulah dipi Gusti eta unggul saran di mang manya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi tibatan ilmu nak pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya oge nungaran baju jimat kernaun make guduk ngabogaan nuki itu patut mending oge ngaya nama tapakuran nikmat di Allah tapakura nikmati pangeran tawadu ka anjena tarimakeun kalayan sabar jeung sadar. Jadi urang ulah sok hayang kaleuwihi.
1: Rusli ngahuleng di babatahan teh. Ari mangaraksa ngareret ka Ian anu masih keneh ngalempeh tempes-empes. Es cuma tak pikasusahkeun harita teh. Rada lila jarempe antara Rusli jeung mangaraksa teh. Geus kitu pok Rusli mimiti di nyarita. Dupi mang pernah naon kajang Ian sun. Sadere kata napi kumaha ieu teh. Atanapi putra.
0: Oh. Kieu ngeta teh Jang. Dina waktos kepungkur baheula ya taun anu itu ka dieu teh aya budak ngora nu tabrakan. Ruksak pasiksak. Suku katuhuna potong. Nyadi nganterna teh ku Jang Ian. Da eta teh sobat Jang Ian cenah. Ku mang ditulungan nu cilaka teh wah dijampe didoakeun dirawat alhamdulillah diijabah kunu makawasa nya si budak anu potong suku na teh mulang tarima ka emang jadi ngaku kolot da manehna teh geus teu indung teu papa cenah kitu kulantaran ngaku kolot teh mindeng eta budak teh datang ka dieu mineng bareng jeung Jang Ian atuh lila-lila mah mang oge teu asa-asa ka Jang Ian teh Jang Ian kitu deui ka emang teh kawas ka kolotna pituin kitu lalakona mah Jang oh kahartos satu hari kitu mah deui bumina di mana ieu teh tah ngeunaan bumina mah mang oge can terang ngan ari rerencangan mah terang nya eta dicicerah rerencangan Ian teh dicicerahnya ya iya dicicerah bebaturan Jang Ian mah ngan ari Ian mah teu apal bapak teh ieu teh di mana imana Rusli ungut-ungutan terus uteuk na mikir nginget-nginget daerah cicerah da asa geus dincak manehna oge ngan terbati apal sabot kitu Jang Ian lilir kadengeh humarurung aduh-aduhan brai benta kumang raksa diburu di deketan malah Rusli oge nyamperken ka Ian harita teh waduh geus emut Jang tapi nyaring sing eling ye Jang Ian ye
1: cek mangaraksa bangun anu nyaheun naker ka Ian teh ari Ian teh nemalan panona gular giler kawas aya nu diteangan tuluy melong ka mangaraksa beungeutna pias pok ngomong lalaunan
0: duh mangaraksa iya ya, di mana ya abdi mang
2: tah alhamdulillah
0: geningus apal kak mangnya ngandung hareti yen emutan ujang geus waras sing tenang iya aya di imak mang mang raksa dewa gitu untuk raksa dewa gitu iya pan di jalan holis nomor 11 ha? Ken ulah salampang tonghon cewang mal neon dah seetik tak doma tuah seetik sakit doma mangrak sangat beberapa hati Ian anu memang ngantep di bahaya ari tatu nama ngantep tepwe nyeri nama banget serta heserek dibawa ujak ajigna atu ari Ian teu ngomong deui terus kocap kiceup ngadon neuteup lalangit nginget-nginget nu geus kaalaman breh kacipta kumanehanana tadi teh manehna geus maok motor batur
1: terus aya anu ngudag di parapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek. Teu inget kana nanaon ari ayeuna geus aya di imahna mangraksa.
0: Istirahat heula, Sojang. Keunanti dulu, nanti dulu.
1: Mun geus teteg urang ngawadul. Ngurang padami.
0: Kumaha carane supaya ngujang tiasa uih ka bumi nya?
1: Duh, nuhun Mang. Tapi ari nu tadi nulungan abdi kemana Mang? Aduh, iya Akang Jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mun diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ari Ian teu ngomong deui terus kocap kiceup ngadon neuteup lalangit nginget-nginget nu geus kaalaman. Breh kacipta kumanehanana tadi teh manehna geus maok motor batur. Terus aya anu ngudag di parapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek. Teu inget kana nanaon. Ari ayeuna geus aya di imahna mangaraksa. Istirahat lah, Sojang. Ke nanti dulu, nanti dulu. Mun geus teteg urang ngawadul. Ngurang padami. Kumaha carane supaya ngujang tiasa uih ka bumi nya. Duh, nuhun mang. Tapi ari nu tadi nulungan abdi kemana mang? Aduh, iya akang jang. Rusli hideung nemalan, ieu ngareret, nyeh seuri terus muringis, sorot panon adada surem, napas kahega karita teh. Ah, nya moal ka mamana atuh? Aya wae di dieu, di tadi oge. Duh, nuhun ah. Nuhun aduh. Nuhun Kang. Kitu teh mal Ian reupeureum deui harita teh. Bere kacipta kaayaan di imahna. Tangtu mak jeung bapana ngarep-ngarep. Mangkani geus liba ningalkeun imah atuh. Lengasirah Ian lieur, bingung kudu kumaha nyabebeja. Da ari terang-terangan mah pasti paris teh bendu kacida lantaran kitu gaweana teh akibat manehna maling motor anu batur. Kaayaan di luar beki burit. Panon poe gesurup malah akhirna mah beurang kaganti ku peuting. Lampu listrik geus baranang di imah mangaraksa oge caang ku lampu harita teh. Rusli teu incah bari lahan. Dicanat ku mangaraksa sina cicing di dinya itung-itung mantuan nungguan Ian. Malah Rusli teh dibere salin, dibere dahar. Sing mani bebersih puguh wae atuh. Rusli mani asa ditumbu umur. Lampa hade daek nulung kanu cilaka ganyaranana kontan ti pangeran harita keneh katarima. Cag urang cunah heula ka Ayan Ian jeung Rusli nu geus tepung akibat ayana kacilakaan teh.

0: Orang nyarioskeun deui kaayaan di bumina Pak Aris. Nya eta bapana Ian. Harita teh kirawan ciliwat maghrib. Kaayaan rada tiiseun najan lampu ngemprai caang tapi jalma-jalma. Carang anu lalah riwat ukur sakali-kalieun. Pak Aris jeung Ubaliah caralik ditepas ari nyieyen keur di kamar sorangan tingkeur naon. Taya nu nyaho. Ari Pak Aris kacidamlangna ka Ian jeung beda rasa deuh cita di gegebegan wae. Sok waya kumaha balikna budak teh?
1: Teu kantenan atuh Pak, teu kantenan eta teh. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang wengi. Jarang siang kene atuh. Teu kantenan pokona mah teu terang ibu teh ieu teh, teu puguh balikna teh.
0: Na kumaha ari si Ian nya? Kawasan nu teu diwarah wae. Nah bet ka bina-bina teuing bandalna teh. Rek jadi naon geus gedena? Ceuk Pak Aris. Kawas nu reuntas pangharepanana geus taak dina ngawarah nu jadi anak.
1: Pak.
0: Kumaha?
1: Moal kitu akibat tina peraturan bapa teh.
0: Peraturan nu mana ari ibu?
1: Masian artos disengker sarta teu kenging nganggo mobil. Kitu siga nama ieu teh. Jadi ngaco budakna mung balik.
0: Paris ngahuleng. Mikiran pamadegan Bu Waliah dipikir-pikir beki ka pikir, dirasa-rasa beki ka rasa. Buahnya akibat tina eta putusan mun dipikir nu leuwih jauh sarta disambungkeun jeung pamadegan sawatara jalma ngeunaan waling duit Mang Inta asa kuat pisan patula patalina. Buahnya nu maling duit Mang Inta oge Ian akibat tina kekurangan uang jajan nu akhirna nekad cakacokot jeung milampah naon bae anu sakira pisa ngadatangkeun duit. Rengha Paris narik napas jero. Kitu salah ki lain. Pamadegan ibu bisa kaharti ku bapa.
1: Terus kumaha atuh?
0: Jadi kudu aya jalan sejen anu sakira pisa ngarobah pamadegan si Ian. Bapa hayang tepung donghok jeung si Ian. Rek di papatahan deui ku bapa. Mun tea mah manehna bisa ngarobah adat. Taya salahna. Mun putusan nu teu heula dicabut deui ku bapa.
1: Nya urang coba we atuh Pa ieu teh.
0: Barang cacap omongan Bu Waliah. Kadenge aya sora serine sada tina ambulan. Serine jempe. Kadenge nu leumpang rusuh di jalan. Malah diunggal imah loba anu nolol ka asup Pa Aris. Panasaran hayang ningali naha naon anu geus kajadian. Cu turun terus muruk lawang pakarangan ari gok aya anu ngagotong layon. Pa Aris ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun bari neuteup kana ngagotong mayit. Lalu ngagotong ngaliwat Pa Aris nanya kana leumpang pangtukangna. Naha saha anu maot? Jeung di mana maotna? Ari jawabna mata ngajenghok. Lantaran tetela nu maot teh si Rusja sobat Ian maot alatan tabrak.

0: Aduh, Masya Allah, kumaha risiannya?
1: Pak Aris beki penasaran, tuluy nuturkeun tapi ka imah Rusja, maksudna rek maluruh nu leuwih jelas naha kumaha kajadianana.
2: Barang datang ka imah si Rusja, Pak Aris nanyakeun ka nu aya di dinya, sugan mangih beja naha kamana ian, jeung deui naon anu geus kajadian.
1: Pak Aris meunang katerangan yen memang aya hiji motor nu ditumpakan ku dua jajaka di hiji parapatan tabrakan jeung tihang listrik nu dibonceng murag nu ngabonceng kebat jeung motorna. Ngan anehna taya nu nganyahoankeun kamana losna nu saurang deui jigana bae perhatian jalma tamplok ka si Rusja nu ragrag ti heula tur tatelus kadupak deui ku mobil. Sedangkan nu saurang deui teu kapalire nyaho-nyaho geus eueuh aya nu mawa. Eta oge aya nu nenyo magarkeun teh dibawa kana beca tapi can kabaluruh naha ka mana tujuanana. Atuh puguh paningah hulang Paris teh beki melang ka putrana komo daya deui katerangan magarkeun teh motor nu dipake teh meunang maling ti jalan kopo.
0: Astagfirullahaladzim. Nah kamana risian? Aya wae pikiran teh. Aduh. Dasar budak peleweng teu kapalang ieu mah yeuh.
1: Kitu ceuk Pak Aris kukulutus bari mulang di kabumina harita.
2: Baranggo kabumina langsung ditanya ku Ibu Bardiah dadak dak diterangkeun sakumaha ceuk beja tadi.
1: Nyapuguh Bu Bardiah teh maneh ngajenghok da jantung ratug hatena pating saleblak. Jeung eta abong awewe juuh cipanon harita oge murubut teu ka ampeuk.

0: Nah kumaha nasib si Ian atuh Gusti? Aduh. Sian. Eta babaturan anu dikemaot tabrakan ning buah-buah si Ujang. Aduh, Ian. Duh.
1: Ih, kelahanan. Ulah bakal mutuskeun sorangan. Da ieu teh. Can aya keterangan nu jelas ieu teh. Nah, si Rusja teh bebarengan jeung anak urang atawa lain? Apan can aya nu bisa nerangkeun da eueuh saksi nu bisa tanggung jawab lantaran nama si Rusja teu kungsi eling heula teu mimiti cilaka tepi ka maotna teu bisa ditanya jadi eueuh keterangan anu jelas. Nah saha nu ngabonceng Rusja teh? Ceuk Pak Ari satengah ngalalemu ka bubar lia padahal manah anjeunna oge bingung harita teh
0: geus lain sakali dua kali ieu teh. Eta baru date, aduh, sok babarengan wae, buat teuing ayeuna oge, aduh,
1: teu kebat nyarita na, kaburu inget, pila kurus ja maot, ari Ian rek milu babarengan deuih maot, pugu, hate buar liah ngalenyap, jajantung narat putu tunggulan harita teh, geus ibuna, teu kudu kemana bae, jaga imah. Bapak mahrek maluruh si Ian bisi kumaonam.
0: Mangga atuh Pak, pilarian singkep panggih budak urang teh Pak ya teh. Duh. Ian. Duh. Pilaku maneh teh rek nuturkeun ka si Rusja. Duh. Ulah Ian. Ian. Ah.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludur dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang ngawa naon wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah ayeuna Abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya ke tengah botol.

0: Oh, panangan anu marereng kita. Alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Muka deui, ah, ye. Tadi mama oke, useno. Rencang lagi di cibitan ku emak, dan terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di kemoti ku panangan, abah teh. Alhamdulillah, kan.
1: Abah, itu konsumsinya sadidintan kumaha alpa propolis?
0: Anjing, genep ketes, tengah dintan genep ketes, balik ulam genep ketes. Alhamdulillah, nganuhunkeun abah teh. Terus jasa, jendik jasa barang damel, gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten, bah?
0: Di radio.
1: Abah, ayah pesen te, kanu sanes, kanu mana, bilih kegaduhan penyawat sepertos abah. Mudah-mudahan, ya, sanes dia tiasa keinspirasi ku abah.
0: Mohon. Ya teh di ten abah teh badai nggak galau, koyong karena itu teh di dia teh. Mohon di nata tangi abah di dia teh dari teh di teh dari nte dua. Ka masyarakat anu sabudarana abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia abah segera nggak galau ya. Pokrobut kondisi acara abah. Itunya,
1: dah abahnya gini ya, alhamdulillah damai. Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkan bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung, RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Dileuh aya nu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di sipanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
3: Iya.
5: Tayeuna mah tos
3: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: gitu. Ngawitan mah.
4: Kawitan lain, mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakitan
4: ya. Eta mah gitu, propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit
9: gitu. Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya
9: iya.
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak.

0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia terus daya.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
6: Sakit
7: gitu. Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: ya, Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos F mah.
2: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo? Vertigonya, Pak?
3: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan ayah nu cocok nya ku Alpha Propolis sarenya teh gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillahnya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Pen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari.
7: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tes Maaini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: temuan jarum pentul berkarat di paket MBG hebohkan warga Pangandaran. Legislator desak evaluasi total SPPG. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni. Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7.
5: Jam setengah tujuan. Habis dari musala, habis maghrib, saya pulang. Pas di rumah, nasinya dikasih ayam sama bapak, jadi nggak kepengen nasi. Ya, nasi dikit saya makan di rumah anak saya.
1: Kepala SPPG Maruyung Sari 1 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Alwi Putra Budiman membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
6: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan. Titik-titik yang telah ditentukan seperti posyandu dan titik penjemputan oleh penerima manfaat. MOU yang kami tekankan kepada para penerima manfaat atau koordinator, kader maupun selain itu adalah BSI sekolah adalah ketika makanan sudah datang itu 4 jam setelah sampai di titik lokasi pendistribusian.
1: Alwi memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan menelusuri dari mulai supplier, penerimaan barang, pengolahan bahan baku hingga pendistribusian paket MBG. Polres Ciamis kembali berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor roda 2 curanmor dengan pemberatan. 4 pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan. Diketahui kasus itu terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Cipaku Minggu 17 Mei lalu. Wakapolres Ciamis Kompol Sujana saat konferensi pers di Mapolres Ciamis 6 Juni menjelaskan, kronologi berawal ketika sekira jam setengah 2 dini hari, korban Rizal, warga Dusun Sindang Hayu Banjarsari, terbangun karena mendengar suara motor dihidupkan. Saat keluar rumah, ia mendapati sepeda motor miliknya yang semula terparkir di depan rumah sudah berpindah sekitar 15 meter. Sontak, korban langsung berteriak maling hingga warga sekitar keluar membantu. Namun para pelaku berhasil melarikan diri membawa motor.
2: Korban lalu melaporkan ke Polsek Banjarsari. Sujana menyebut pihaknya langsung bergerak cepat menyelidiki dan diketahui pelaku masih berada di wilayah hukum Kabupaten Ciamis. Tim gabungan Kanit Reskrim Polsek Banjarsari dan Resmob Ciamis menggerebek pelaku di wilayah Pamarican. Meski sempat melarikan diri ke area pesawahan, akhirnya tiga pelaku berhasil diringkus. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni JS asal Ciamis, eksekutor yang menjebol kunci stang dan membawa kabur motor, status residivis. Inisial A berperan sebagai joki sekaligus pembuat alat astag, dan dua tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan intensif.
4: Dari hasil pengembangan, terduga pelaku atas nama JS, jadi selain melakukan pencurian kendaraan motor di daerah Sindanhayu, Banjarsari, mereka juga melakukan pencurian di daerah Rapok, tepatnya di desa Kelapa Sawit, Kecamatan Rapok pada saat kegiatan pasar malam. Adapun kendaraan yang berhasil dicuri dari daerah Rapok yaitu kendaraan Harisma yang terparkir di area pasar malam, kemudian Honda Beat yang berhasil dicuri sama pelaku.
2: Para tersangka dijerat dengan pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain kasus di Banjarsari, Polres Ciamis juga mengungkap pencurian sepeda motor milik Acim di Dusun Desa Wetan Cipaku. Pelaku Endang Supriyatna, warga Jatinegara Ciamis. Ia ditangkap 19 Mei setelah polisi mengantongi bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tersangka dijerat pasal 476 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 200 juta. Polisi memastikan pelaku bukan residivis dan baru pertama kali melakukan pencurian.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah Perda Lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas. Desakan itu mengemuka dalam diskusi yang digelar puluhan aktivis dari berbagai organisasi di kawasan Tarogong Kidul Sabtu 6 Juni. Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong. Konsep itu bahkan pernah menjadi dasar penataan ruang masyarakat Sunda pada masa lalu. Abah Awai menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mendorong regulasi lingkungan yang lebih tegas. Ia menyebut eksploitasi alam di berbagai wilayah Garut mulai mengkhawatirkan, mulai dari alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hulu, hingga ancaman terhadap sumber mata air.
3: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut sini, jadi dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini. Nah, sekarang mencoba diterapkan di Kabupaten Garut, terutama di Das atau Pangauban Cimanuk, ya. Yang menjadi optimis kita sudah berhasil di Sukabumi beberapa hal yang dulu ditolak oleh Kumham, ya, tentang bahasa, nomenklatur. Ini kan sudah diselesaikan, sudah diselaraskan. Jadi di provinsi ini sudah ada penyelarasan, tinggal hanya lokusnya saja sekarang yang pindah ke Garut dari Sukabumi. Dan ini bukan rencananya bukan hanya Garut saja. Di Pangauban Ciliwung yang secara administratif antara Bogor dan Jakarta itu digagas juga, terus di Banten juga Pangauban Cibareno mulai digagas juga.
2: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai Perda Lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Ia menegaskan partainya siap mendorong pembahasan perda lintas fraksi di DPRD Garut. Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal harus mulai menjadi arus utama di tengah meningkatnya ancaman krisis lingkungan.
4: Kita berkonsolidasi sama teman-teman dan menghasilkan sebuah rencana agenda bersama, yaitu mengusung Raperda Inisiatif. Raperda mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut. Dan ini sebenarnya agenda bersama PDI Perjuangan, kita sebagai partai menjadi bagian dari gerakan ini. Gitu. Dan ini juga tadi pada saat diskusi kan terlibat banyak ya teman-teman, ada pegiat dari berbagai organisasi, terus aktivis, terus juga kebudayaan gitu. Dan saya kira kita Garut sebagai daerah yang menurut saya daerah konservasi dengan 80% mata lindung itu membutuhkan suatu aturan untuk mengelola kawasan-kawasan untuk perlindungan hutan, ekologi gitu ya, dan juga mata air karena kita juga punya merupakan hulu Cimanuk yang itu juga menjadi sumber mata air.
2: Sementara itu, aktivis budaya dan lingkungan Patanjala Asep Maher mengatakan saat ini tim penyusun telah menyiapkan kajian lapangan dan draft naskah akademik sebagai dasar pengajuan Raperda Inisiatif ke DPRD Garut.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas.
5: Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alma.
9: Info Alma. Info Alma.
10: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
8: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
11: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
12: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
13: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
12: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
13: Ibu Ida.
12: Ibu Ida, bagaimana coba Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
13: Di Sumber Agung, Waluran.
12: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh panyawat naon Ibu teh?
13: Lambung sarang radang paru-paru.
12: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
13: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
12: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
13: Karosna dina dada rocok.
12: Di dada terada rocok nya.
13: Mohon.
12: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
13: Opat sasih.
12: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
13: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
12: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
13: Mohon.
12: Nah, kamari kan ngaleut landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
13: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
12: Reaksina kumaha?
13: Reaksina.
12: Kumaha teh kana salira teh Bu?
13: Kana salira upami geus nyeri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
12: Leres.
13: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
12: Rada ngirangan.
13: Mohon.
12: Ya. Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun nya.
13: Mohon.
12: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
13: Alhamdulillah ayeuna teh
12: sakitnya
13: majeng we Pak Ina
12: majeng
13: gitu.
12: Kasehatna.
13: Ya.
12: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
13: Mohon.
12: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
13: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
12: Cobian
13: cobian we ku ngaleut Alpha Propolis.
12: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
11: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
14: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama bapak siapa?
16: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
16: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
16: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
5: Bapak

0: Ya cuman agak berabut-berabut dikit, tapi masih... kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya, bertahap iya.
1: Pak ya.
0: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Ke berapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
0: Pak? Ke 4 hari.
1: 4 hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus, dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh teh.
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan ku mah?
5: Nya teh eungap we.
4: Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas
4: sesak
5: gitu.
4: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
5: Ka mana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
5: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
5: Karak sabotol kadua arek
4: kadua ayeuna.
5: Ya, kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
5: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
4: irung
5: teh nya.
4: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya.
5: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
5: Nya, nyana da eungap teh apa nganga.
4: Laras laras laras.
5: Aya nama alhamdulillah.
4: Sareng seneng leutan nong propolis.
5: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sa dinten?
5: Tilu kali.
4: Sabrata tetes sakali ngaleut?
5: Genep-genep.
4: Genep-genep berarti enjing ya?
5: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
4: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
5: Polip.
4: Polipnya?
5: Nya, menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
5: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong ayeuna mah bente.
4: Bentes deui nya.
5: Nya, ayeuna mah.
4: Da padahal mah kuat malegpeg nya.
5: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya alfa propolis ceng teh.
4: Laras. Hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Mohon naga. Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
8: Pekijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: ya,
8: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Ya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Punten sareng Bapak sanamina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin
4: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, ini ya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya,
8: tidak
9: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih, Bara Happy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Bara Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokrot lembur, harita keur ngulik pangarti, ku hayang-hayangna jadi dukun lepus, luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh, dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokrot lembur, tayalian anu katelah, Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun, nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon, da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar elmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku, aya gambar parupuyan peranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku, bari sungutna kunyam-kunyam. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan.
1: Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa elmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta elmu pangraris. Ieu elmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe.
0: Sakabeh omongan Uyut Jamil, horeng harita teh aya nu ngadedengekeun. Saurang budak nu geus kawentar tukang lenger, nu tayalian si Oding tea. Harita manehna teh ngintip tina sela-sela bilik imah Uyut Jamil.
3: Wah, tetela, Uyut Jamil sanggeus di PHK ti pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya yeuh. Bisa-bisa di ieu lembur sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan yeuh. Awas ya, ku aing rek diganggu.
0: Cek si Oding bari tuluy init ninggalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar elmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku, manehna kudu ngapalkeun jampe-jampe bari naek dina tatangkalan. Kabeneran ditukangeun imahna teh aya tangkal sukun anu kawilang gede. Trekel manehna teh naek. Cle dinadahan panghandapna. Tuluy kusiwel ngaluarkeun kertas acawir nu ditulisan jampe-jampe apalkeuneun meunang mindahkeun tina buku. Kulantaran kaayaan poek, harita kertas teh dicaangan ku lampu senter. Ari si Oding, nu ti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau, barang nempo Uyut Jamil geus diuk dinadahan tangkal sukun manehna curinghak. Tuluy kaluar tina dapuran cau, neangan tempat panyumputan anu rada deukeut kana tangkal sukun. Seng harita kaambe bau menyan mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil meuleum menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh rei, kaayaan di eta tempat karasana ku Uyut Jamil jadi geuman.
1: Korosak,
0: ujug-ujug kadenge sada aya anu pakorosak. Sigana mah sato peuting luncat ngagabrug kararas daun cau garing. Atuh kebeg, Uyut Jamil teh ngarenyag bakat ku kaget. Sarta kurawil kedebut, Uyut Jamil murag tinadahan sukun tempat manehna diuk.
2: Jadol teh, kalah ruas. Untung naik teh teluhur teuing. Sora naon tadi tehnya? Moal kitu karuhun anu rek mere elmu. Wah, wah benernya karuhun tinu jauh rek mere elmu.
0: Cek Uyut Jamil ngomong sorangan. Sanggeus ngararasakeun kanyeri, terekel Uyut Jamil teh naik deui kana dahan sukun. Tuluy nyeungeut deui menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala.
2: Pun sapun ampun paralun. Wilujeng sumping ka karuhun oge wangatua. Ieu putu seja ngangkir di ieu tempat. Mangga dihaturanan linggih.
0: Si Oding curinghak barang adenge Uyut Jamil ngangkir karuhun. Jung manehna nangtung. Katempo Uyut Jamil teh keur meuleum menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil teh ngadapang dina dahan sukun. Sigana maneh nasieun murag deui siga tadi.
3: Wah, tetela, Uyut Jamil benar-benar manggil karuhun. Cing, ku aing rek di Bandungan. Naha bener karuhun teh bakal datang?
0: Gerente si Oding bari matana mencrong ka lebah Uyut Jamil anu ukur kacaangan ku cahaya bulan. Kadenge deui harita Uyut Jamil ngomong leuwih tarik batan tadi.
1: Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disangakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian saranu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris di tedunan.
0: Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate.
3: Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we pirejekian teh. Digawean sih aku aing.
0: Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun, niru-niru sora jurig dina film.
3: Jamil.
0: Gebeg. Uyut Jamil ngagebeg rewas. Rokok nuker dipake nyenget menyan oge kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sungutna calangap, rek nyarita tapi teu daek pok awahing ku kasima.
3: Jamil.
0: Kadenge si Oding ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun kumanehna.
1: Haturan wilujeng sumping. Karuhun nu ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom? Eta we soantena sapertos murang kali.
0: Naha leres kitu? Karuhun oge aya anu murang kali keneh sapertos manusia di alam badag? Kadenya Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi telila ngong si Odi ngomong.
3: Menurut misan edat teh mil, sarua karuhun oge aya anu budak ene singa kaula. Malah mah nu orok ene oge aya. Tapi singa ini ulah nganggap enteng. Najan kaula budak ene oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu saktiman raguna. Yani pun si lain goreng petak ngak kaula, moal asa-asa, si lain rek disuap jadi bangkong gunung.
0: Kebeg Uyut Jamil rewas diomong kitu ku si Oding. Bari semunga deg-deg, maneh na neruskeun omonganana.
1: Ke, dupi salira teh sahate ya, sareng karuhun anu ti mana? Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior?
0: Si Oding ngahulang deui, maneh na tambah bingung. Ngan telila kituna teh, sigana manehna manggih ide, tului kadenge nembal.
3: Ani masalah ngaran mah, de penting. Sabab karuhun mah, mun umur na can 100 tahun, ta can dibere ngaran. Ngan anu jelas ngaula teh, incuna karuhun senior, anu boga ngaran Buyut Rowi. Perlu dipikanya ho, Buyut Rowi teh teu bisa datang, sabab keur kata lajang mules beuteung. Gara-gara eta meureun loba teuing dahar urang takokak.
0: Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng, bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun kumanehna. Tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Piraku aya karuhun make sok nyari beuteung sagala? Komo sok ngada harta kokak mah, asa teu mungkin. Tapi teu naon, buat aing mah nya kitu. Padoli teu aing lah, nu penting mah aing bisa meunang sagala rupa ilmu.
0: Sanggeus lila ngahuleng pok Uyut Jamil nyarita deui.
1: Oh, kitunya. Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping. Mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi saranu anu dipikapalai sae wakcabae.
0: Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil, pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu, tang-tang angin kupat keupeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes.
3: Wah, kabeneran ye. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. Manehna rek ngedungan sakabeh pamenta Oding. Oding mah rek menta sagala rupa.
0: Sanggeus ngahuleng sakeudeung, tok si Oding nyarita deui.
3: Tah, itu aning kangaruhun mah kunu hormat. Sakabeh pamenta kudu ditenungan. Pamenta kaula luka hiji nya eta magagak hayam bonas make bumbu kecap. Tong poho make cabe rawit nya. Sing lada pokona mah. Terus nu kadua sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba, sabas ko meletik oge cukup. Terus nu katilu martabak rasa keju dua porsi.
0: Uyut Jamil kuram kirim sigarek cerik ngadenge pamenta si Oding alias karuhun anom tea anu teu ilahar. Sabab sakanya ho maneh nama kabeki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana teu sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom. Na atuh nu dipikahoyong teh sabangsa tuangeun pikeun manusia. Naha karuhun anom teu sedep kitu kana menyan. Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran sarandu ku Uyut Jamil, komo make rek dibere menyan mah si Oding ngabirigidig. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate.
3: Ih, amit-amit teuing, kudu ngadahar sarandu. Komo dibere menyan mah. Ih. Memangna Oding teh bangsa dedemit?
0: Teukung sidila pok si Oding nyarita deui.
3: Nyamil. Tah eling we atuh. Piraku karuhun ABG kudu ngadaharan sarandu? Komo mah kenek dibere menyan sagala? Keheulaanan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge pangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun silaing hayang mibana ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun jaman ayeuna mah, malam Jumaah kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditedunan. Silaing rek disulap jadi bangkong buduk.
0: Uyut Jamil teu bisa majar kumaha sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna ngaknyakeun. Oh, nyamangga atuh hari kitu mah. Mung panginten sim kuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku maneh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu robihna
6: ya. Teu perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng tuur.
5: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten Mohon. 18 tetes.
5: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
6: Ayah nanti yang penuh badai ngagak dari.
5: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian

0: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan, enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
1: kedua
0: kali
1: iya,
0: ya Pak ya? Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
1: 67 atau 68, 67 mungkin.
0: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini
1: enggak,
0: Pak?
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas, manehna hayang mere pelajaran ka Uyut Jamil. Sanggeus mikir tur boga ide ngong si Oding ngomong deui.
6: Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kaula geus tuluh. Dasar uwa bangsa karuhun oge, sok sare. Samalah karuhun jaman kiwari mah. Aya nu sapopoena gawena teh ngan molor bae. Tah, terus ayeuna si lain teu meunang sare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkal sukun. Sarta sarena kudu dina dahan anu pangluhurna.
5: Kebeg Uyut Jamil ngarenjag kaget, ngadenge karuhun anom nyarita kitu. Teu kasawang kumanehna, kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh teu ngarti, tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun anom. Pira ku sim kuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhungkeun kawijaksanaan. Ulah beurat teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak.
6: Yeu bisa kitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamenta si lain moal diteludan.
5: Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh teu lila, terekel Uyut Jamil naek cle dina dahan anu pangluhurna. Tonon, harita dahan teh melenod katebak angin. Sebab Uyut Jamil hatena nyeblak. Ngarasa paur bisi murag siga tadi. Atuh nempo kitu cikikik si Oding teh seuri.
6: Rasakeun sia. Hitung-hitung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur.
5: Geus kitu mah leos si Oding indit ninggalkeun Uyut Jamil anu keur nyengcle dina dahan sukun nu pangluhurna. Kulantaran ngararasakeun bae kapaur, antukna Uyut Jamil nyaring parat nepi ka isuk teu sare sakiceup-kiceup acan. Para mitra sadaya, caturkeun poe isukna. Luyu jeung rarancang kirawan ci jam 9 peuting Uyut Jamil geus aya di tukangeun imahna. Harita manehna sila andekak hanapeun tangkal sukun bari nyanghareupan sasajen pamenta karuhun tea. Ari si Oding alias karuhun anom tiwanci sareupna oge geus nyempod di tempat anu buni nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil nyang hareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot pengicep-ngicep.
6: Wah, bener Uyut Jamil teu ngabohong ye. Itu geura aya bakakak hayam, sate kentang manisa baskom.

0: Gus aya martabak jeung make aya rokok keretek sagala manis salop. Nimu manggih ieu mah ya. Na Uyut Jamil boga duit di mana nya? Parli teuing. Rek meunang duit di mana oge? Nu penting mah aing balik angkaribung ku babawaan.
1: Gerentes hate si Oding bari anger matana melong kana sasajen. Teu ngendek lila, katempo ku si Oding Uyut Jamil nyeungeut menyan make rokok. Seng harita ka ambe haseup menyan teh mani melenghir. Atuh rei harita bulu punuk si Oding muringkak, manehna oge ari ngambe bau menyan mah teu wudu ngarasakeun. Satuluyna kadenge Uyut Jamil mimiti cumarita. Pun sapun ampun paralun. Kakaruhun sareng wangatua. Haturan wilujeng sumping. Ieu putu ngangkir salira mugi tiasa ngersakeun sumping. Ageung nu kasuhun, alit nu kasanggakeun. Mugi ulah janten bendu. Mangga nyanggakeun bilih bade dilaosan. Peledak harita haseup menyanteh beuki mulek, bauna kaanginkeun ka mana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil, manehna geus siap-siap, rek nembalan make sora karuhun siga kamari, rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungutna rek ngab, kadenge ku manehna, aya nu miheulaan ngomong, sorana semu ngagerem, niru-niru sora karuhun.
2: Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener kataji ku kahadean Andika. Pokona sakur kahayang Andika, ku kaula bakal ditedunan.
1: Kebeg, si Oding ngarenjag kaget lain dikieuna. Malah Uyut Jamil oge kabawakeun reuwas. Sabab sora karuhun ayeuna beda jeung sora karuhun anu kamari. Koreng harita di eta tempat teh, geus aya nu ngaku deui karuhun siga si Oding. Nu akon-akon jadi karuhun teh, harita nyumput dina rungkun teu jauh ti si Oding. Ari si Oding, ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh, meunang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna, nanyaho ti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun.
0: Aih, nah saha jelema nanya? Nu geus ngaruksak rencana aing. Jeung nyaho ti mana deh kana rencana aing. Tapi, kek, mun nilik tina sorana mah, siga sora waku. Alah, aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia.
1: Telila tului ngong si Odi ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna mah kadengena leuwih geuman batan kamari.
0: Jamil, kade ulah kabobono tenyo kasamanan tinggal. Silain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan silain.
1: Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu, neangan lebah-lebah datang nasora. Telila pok Uyut Jamil nyarita, ditujukeun kanu duaan.
2: Keheulaanan, sim kuring banget ku teu ngarti, na aya karuhun bisa saingan kitu? Tapi ayeuna ku kuring rek dites, atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli, jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikin ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawabna ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong sambat kaniaya, karuhun palsu kukuring rek dilaporkeun kanu berwajib.
1: Cek Uyut Jamil ngomongna mani tandes.
2: Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha diantarana nu apal? Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Coba jawab.
1: Ulang si Oding jeung waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon. Komo waku mah, sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil, tapi ari kana kaayaanna mah tepati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi telila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngaheujeun naluhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo, dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Telila tuluy pok si Oding ngajawab.
0: Jamil, haula nyaho, dina bujur si lain nu beulah kencat, aya gambar petasan.
1: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya kawakuwu. Coba karuhun anu hijina. Mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan. Wakuwu ngahuleng sakeudeung neangan pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
3: Jamil, kaula ge nyaho. Dina bujur si laing nu beulah kenca aya tapak bisul.
1: Dijawab kitu ku Wakuwu. Serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nya eta si Oding. Nuku manehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita Uyut Jamil nyarita.
3: Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nya eta karuhun anom. Tetela, salira saktiman raguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun.
1: Si Oding nu ceuk panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom, kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna balik ka imah teh bakal angka ribung ku babawaan. Hari Wakuwu sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mere kacindekan yen karuhun anu asli teh nya eta si Oding. Aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao budak satepak tibatan ka aing? Mun téa mah nya aing teh karuhun. Jeung deui saha eta budak tehnya. Tapi aing asa rada apal kana sorana. Pasti si Oding. Nya, moal salah deui. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lengger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teu kabagi jatah sasajen di pengkoran ku aing sukuna. Gantos Wakuwu bari harita teh melong teu ngiceup-ngiceup kana sasajen. Teu lila pok Wakuwu nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangkana mah protes.
3: Jamil, si laing mah teu adil euy. Naha si laing teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nya eta tina hitutna. Lamun hitutna bau loga cincalang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Kelecus Wakuwu teh itu.
1: Sorana kadenge siga ban kempes. Cess. Hitut Wakuwu harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh leak harita Uyut Jamil teh ngalengak, barang karasa kana liang irungna aya anu kaseuseup. Uyut Jamil harita teh utah uger, teu kuat ngameuh hitut Wakuwu. Nempo kitu nyeh Wakuwu seuri tuluy pok nyarita
4: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
5: 10 taun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
5: Bapak, saat terusna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat alfa propolis, gitu nya tuh acan saya FGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengen karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngalihatnya. Mohon.
6: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat,
6: rezeki
5: bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin amin amin amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: ya, kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu
10: iya,
9: ya.
10: Suka berair
9: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
9: 20 hari.
10: Lah. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: Tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya,
9: punya.
10: Ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Yud
1: Jamil harita teh utah ugar, tekuat ngameuhitut wakuwu. Nempo kitu nyeh wakuwu seuri tuluy pok nyarita deui. Tah, percaya ayeuna mah meureun nya? Kaula ge sarua karuhun asli. Jadi sarua boga hak meunang bagian sasajen. Malah kaula mah kudu leuwih loba. Sabab kaula geus kaasup karuhun senior. Geus ayeuna mah kitu silaing geura balik. Pamenta silaing mangrupa ilmu kasaktian, peuting isukan pasti dianterkeun ka dieu. Kaula rek nitah ojeg ti alam karuhun. Diomong kitu ku Wakuwu, Uyut Jamil teu loba mikir. Manehna percaya kana omongan Wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga atuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan ilmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit ninggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, Wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita duanana teh amprok bari pada-pada ngarawusa sajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, duanana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Hay. Uning maneh, Oding. Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nu sok lengger mah iwal silaing. Cek Wakuwu harita teh bari leungeuna nyekel nyiru wadah sasajen.
0: Sarua, Oding ge. Teu salah tina panyangka. Pasti nu akon-akon jadi karuhun teh Wakuwu. Nah, di lembur ieu mah nu sok seneng kana sasajen teh iwal ti Wakuwu. Pan saban malam Jumaah kaliwon, Wakuwu mah sok mapayan bae tempat karamat. Ya kitu neangan sesungguh karuhun.
1: Cek si Oding, nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh, siga keur digotong kuduaan. Duanana parahimika hayang kana sasajen anu aya dina nyiru. Bari leumpang, harita kadenge Wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tu silaing teh bisa hasil. Cek Wakuwu bari noel bakakak hayam ku curukna. Tuluy curukna teh dilamot. Kadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding tuluy bae nempas.
0: Yeuh Wakuwu, numboga ide teh Oding. Naha Wakuwu bet pipiluan? Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh, eta paminta Oding.
1: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita jadi kapapanjangan. Kusabab bari leumpang tea, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana Aki Rayud, harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nu saurang budak lalaki jeung nu saurang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh Wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, Aki Rayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru nu dieusi ku sasajen.
3: Hay, ning Wakuwu jeung si Oding, tas ti marana nya? Jeung make ngagotong nyiru sagala. Moal kitu maranehna teh rek nganteuran dahareun jang aing. Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting.
2: Cing rek sina eureun, hayangnya horek ditanyakeun.
1: Cek Aki Rayud ngagerendeng ngomong sorangan. Sanggeus Wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardu ronda, Aki Rayud nyalukan.
2: Hei, rek kamarana, kadarieu, kadarieu. Yeuh di dieu dewek sorangan bae eumuh batur ngobrol.
1: Nu dicalukan dua nanang ngaralieuk ka Aki Rayud. Reg areureun tuluy nunembalan harita teh si Oding.
0: Iya, Aki Rayud. Uring jeung Wakuwu teh rek marablauk ka balong.
1: Aki Rayud ngahuleng, barang ngadenge Wakuwu jeung si Oding rek marablauk make bakakak hayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Aki Rayud, Wakuwu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyampeurkeun ka Aki Rayud. Aki Rayud kaget lain dikieuna.
2: Barangka sampak dina nyiru nuker digogotong ku dua jelema teh, aya bakakak hayam, aya martabak, jeung aya sate kentang malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita akirayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap ketap, bangun anu hayang barang dahar. Cok atuh kanieu ecakeun tah dina sonjombang. Unah digogotong mae kitu nyiruna, mising bae. Cek akirayud harita teh bari maneh nage miluh ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong ku tiluan sarta tuluy diecakeun dina sosompang. Kadenge harita akirayud nyarita deui.
3: Anu, ieu dina nyiru mani aya magagak hayam. Aya naon deui teh? Anu, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel kieu martabak teh. Ayo lah ni. Aduh, pokok kerentek lah begini yang wakil maknya. Aduh, kau beneran. Pira aku, oi, ek marab lauk makin okok sangat lah. Hari tak mengajawab teh, waku. Uguh, ya dewek dua anjing si Oding teh, ya. Carita nama, menang jatah panganturan tinu hajat. Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil. Hari si Oding hawak, ya daharun teh, hayang kumanena kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi. Cing cing cing cing. Kumaha carana numutkeun akirayud supaya adil? Akirayud harita teh ngahuleng sakeudeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita.
2: Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil.
3: Ieu ieu teh ieu.
2: Ieu bagagak hayam. Supaya jadi manfaat pikeun urang sarerea, cara ngabagina kudu ku cara kieu ieu. Tah ieu huluna nyatah waku. Sabab waku mah saurang pupuhu desa, saurang kokonot lemur, jadi silokana lamun ngadahar hulu hayam, waku bakal salawasna jadi pamimpin.
3: Tah, yo potongkeun. Yo bagian hulu tanya. Tah yo hulu ti semet pamatuk nepi kana beuheung, yo jatah wakumu.
2: Letuk harita beuheung bakakak hayam teh dipotongkeun, tuluy dibikeun ka wakumu. Atuh ku wakumu ditampanan bari terus diilengan. Satuluyna akirayud neruskeun omonganana. Nah, yo jangjang. Jang-jang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Nah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana. Nah, ieu mah bagian si Oding. Ya, Oding, geuna tarimakeun jang-jang hayam supaya maneh bisa leuwih lega ambahan.
1: Pletuk-pletuk harita jang-jang hayam teh, dua nana dipotongkeun ku akirayud, tuluy dibikeun ka si Oding.
2: Nah, ieu bagian maneh Oding, geuna tarimakeun? Didoakeun ku akirayud. Mudah-mudahan maneh cing bisa ngalegaan ambahan. Cing loba rejekina di hareup.
1: Atuh ceg harita jang-jang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampan.
2: Tah atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranti ngoreh. Silokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya, urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang gubrak di langit. Nah, ku kituna, ieu ceker teh ku akirayud rek dibikeun ka si Oding jeung waku. Supaya ada nyunduaan cing bisa ngoreh rejeki, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang di langit.
1: Pletuk, pletuk. Suku hayam teh dua nana dipotongkeun. Nu hiji dibikeun ka si Oding, nu hiji deui dibikeun ka waku.
2: Dah, geus beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awakna wungkul, anu gunutak-gunutuk eumeh gunana. Dah, ieu mah jatah dewek.
1: Cek akirayud bari tuluy nyokot awak hayam, sup diasupkeun kana jero sarungna.
2: Nah, ayeuna ieu naon teh ieu naon ieu? Sate kentang. Tah, ieu mah sate kentang jeung naon ieu teh? Martabak, terus ieu rokok, kulantaran urang teh hirup bermasyarakat, jadi ayah hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Heun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna wakuhu jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu balutungeun. Nya kasup dewek. Nya dewek oge beunang disebutkeun jelema nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, kuaki nayud rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga. Cek aki rayud, tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa leumpang ninggalkeun gardu ronda. Atuh waku jeung si Oding harita teh bati carolohok. Waku harita teh nempokeun aki rayud. Bari harita teh waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji. On kitu deui si Oding, manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok, sigana mah kasima nempo aki rayud init nyunyuhun nyiru. Harita si Oding nyekel jangjang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji. Tuluy waku jeung si Oding silih pelong. Telila rumpuyuk, duanana ngarumpuyuk, sigana mah ngarasa haneueuh, aya bagja teu daulat.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
15: Pak Aca.
14: Bapak Aca teh ti Palimanten.
15: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibugur Tengah.
14: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
15: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
14: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
15: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
14: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
15: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
14: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
15: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
14: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
15: Di radio.
14: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
15: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka Radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
14: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
15: Amin ya Rabbal alamin.
14: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Punten nama Ibu siapa?
18: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
17: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
18: iya.
17: Kecamatan?
18: Ketanggungan.
17: Ketanggungan, Kabupaten?
18: Brebes.
17: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
18: 48.
17: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
18: Iya.
17: Beli yang kedua.
18: Iya.
17: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
18: Tinggal sedikit.
17: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
18: Matanya suka merah.
17: Suka merah.
18: Pandangan kadang kabur juga ya.
17: Pandangan kabur.
18: Iya.
17: Gitu.
18: Iya.
17: Nah, setelah memakai obat tetes mata tesma ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
18: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
17: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
18: Iya.
17: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
18: Amin.
17: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
18: ya,
17: pesan-pesannya.
18: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
17: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
18: Amin.
17: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace.
16: Radio Peace.
13: Sahabat sehat keluarga.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat.
4: Kami mendistribusikan pada pukul 9.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit jauh sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan HGB baru oleh BPN. Sampai sekarang belum keluar.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
9: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
5: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
10: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
11: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
12: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
13: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
5: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
14: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
2: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
14: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
5: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
16: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jaya.
1: Sekulan Iping mungaran di munggul pewenang putra binararaga ieu Wali Madul nikah karawasna Hareudang Bayung yang maklum ku hawa jalmi anu kalintang ieu seueurna hapunten. Nanging adika nampe beres mah utamikeun itu cokot ieu bawa sorodot omah tak kajurukeun teras dicana kana pengti wadahan kadinya supados katingalna genah merenah turtumanina wilujeng wengi kulan kasadayana wilujeng

Oh.

no, no, no, no.

senilai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet oke kolesterolnya kumaha Bu?
2: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos aya sataun teueut obat diabet.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabet sarang krek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. nyucuk galur kapungkur mapai sajarah baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyai wayang anung-anung perlambang-perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipimpin dengan kusirip sinir siloka, dihalangan kusiloka sastra sasmita dirimunan kusimul. Guareun jaman kiwari anu aya patula patali sareng kewajiban manusia, yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasabur. Berai pangbuka wayang gapura dibuka, kacarios dipasang rahan-rahan dua tangan, dipasisian tegal kuruseta. Hartosna kuru leutik setra tegal, anu kawang kuku kurungan kasanggah wawa. Kajadian Baratayuda, Barata hartosna turunan yuda perang, perang saturunan, perang sadudulur antara Kurawa jeung Pandawa. Kurawa jumlahna 100, Pandawa jumlahna 5. Hiji banding 20 hakikatna hiji manusia, 20 setan anu ngagoda ka manusia.
7: Teu leuh ngarajing we urang.
6: Kurawa gaduh kayakinan bakal unggul dina Baratayuda margi Pandawa mengukur 5 ngalawan 100. Pon kitu Pandawa gaduh kayakinan moal aya jalma nu cilaka tina jalan bener, can aya jalma nu salamet tina jalan salah. Sing hore anu dipikir-pikir urang sakabeh di alam dunya, sadidinten ti poe ka poe sing hore dina laku lampah urang teh Baratayuda. Kayaan di Kurusetra, gegaman perang pabalandak bangke para pahlawan patulaya, kesikarimunan ku ketika amena bau hangru di Kurusetra. Nyubadanan rengsena jaya tigasan jaya rata gugur anu magelenceng mastaka anak warjana dina mangsa dinten enying-enying ngawitan kasebat jaya perbangsa jaya unggul perbangsa bebela kabangsa na jeng karahayat anu janten panata saladara dina Baratayuda utawi wasis Baratayuda
7: nu janten protokol
6: kakasina Sri Maha Bathara Kresna Sri Tetesing Wisnu maha anu teu aya bandinganna Bathara pinter Kresna hideung jamang meles jawi lebet ieu. Ngaja nyaur para kadang sentana diantawisna Prabu Dharma Kusuma Arya Bratasena panengah Pandawa Arjuna. Aku lalana sadewa
7: si kemaran
6: degagantun ulu cupu Pandawa Semar Saplaputra.
7: Ieu tiba kampungan kulan rawuh
6: sadaya narmagan hempak merpayaksa dipasangrakan ranu dua tangan.

mrih adil mangsana utama bade muka riwayat anu dipamrih kamana cunukana waktu bade nyucuk sahur tina galur anu dipamrih mamurna kacaryos dipasang rakan randuar tangan istri maha petara ngahaja ngepelkan para kadang sesana Prabu Dharma Kusuma panengah panawa Arya Bratasena nakulalan sadewa tekakan tun ulu cupu panawa semalurah kuda pawana sapala putra srek dumungkul kamari telu kaya kunyem pertalamukanipun sarata kadia tata mangkih karama silokan ngasata keran sata

Haji ningali Prabu Kresna. Lamelamengan di Kasri Mahabatara Kresna. Watakuan kos Raja wis gelar Batara. Sungkan pangarip bawa watakuan Kresna Mahabatara Kresna ya Prabu Kesawa, ya Prabu Donardhaner, ya Prabu Harimurti. Unerahangan tika elat yayi yayi Prabu Dharma Kusuma pula raka Betara dipayunan ukapi hatur ngahatur kun semah kaulan ditampi yayi bilih ayang kalapatan agung sumawon tenali sanos diakang kaya bentana saling malu yayi yayi ari.

0: kakangku Krasnajali dan aku berantas yang dapat melakukan pujaan pangestu tumatang cikakan Prabu.
1: Dak terima puja pangestumu Yayi Bratas.
0: Matur nuwun kakang. Darpe kalau putan syukuran malu
1: senadian kataikan sambil lepat manusia wajar orang langang ning suwiji martabat leres wae udu malaikat salah wae udu setan sing pada pada ngamalumnya
0: iya matur nuwun kakang.
1: Kaulan raka Prabu sadaya daya rayi panjenengan panangapan awak ditampi Yayi ditampi miliaya kalepatan kaulan sok sanos diakang tayo betana saling malu. Kaulan raka Prabu di bayungan lokapi hatur rayi panjenengan punakula ngehaturkan semah kaulan
0: ditampi Yayi nakula
1: kapi noda merayi panjenengan pun sadewa raka Prabu
0: ditampi Yayi sadewa
2: anduayana

0: wing. Ayana.
1: Di Simami Semarang di payuna luka pikatun ngaturkeun ku Japang Estolon ditampi kajuragan Prabu
0: ditampi
1: kajuragan Ageng
2: tak terima dukun Semarang.

0: Soksan naos ti kawula ge teh pentena saling malung ka. Soksan naos ti kawula ge teh aya pentena saling malung be sami-sami nuhun.
1: Urana bedana karwaku jamuk suara.
0: Sami-sami nuhun. Sono Gusti Arjuna ge sami kan.
2: Nuhun nuhun nuhun.
0: Sami atuh Kang.
2: Mangga nuhun.
0: Sami atuh Kang.
2: Mangga nuhun nuhun.
1: Geuleuhna ka kolot aing teh kitu aja. Geus aki-aki ogoan teh kolot aing. Heueuh manja. Tadina bapa dewek teh dilahirkeunana naon cing? Keur dikandungna cenah bapa dewek teh resep kana mobilan. Lumatak geus kolotna kurang bahagia kolot aing. Halo, rada keung ieu nya ngareupan poe isuk teh isuk-isuk. Sakedeung deui bakal jadi perang Jaya Winangun deui we. Dina dinten kamari panhe tumenggung Jayadrata ngagelenceng mastakana ku pangaulan dipati. Dikenceng puntung ragrag di luhur panggung. Huluna teh puguh di heumeut. Medak paingan ayeuna mah di panggung teraya hulu dong mah teraya hulu sapi teh mah nya bisi kajadian lain-lain da baheula mah di panggung teh sok aya hulu dong mah geuning hulu sapi ayeuna mah eueuh bulan Sapar padahal eueuh hubunganana bulan jeung hulu sapi nya
0: mangga uningakeun aya kersa ti malanaon ieu teh Raka Prabu Kiai. Sareng sehna dinten kamari dina perang Bratayuda Jaya Winangun.
2: Larang.
0: Kaunggulan aya di pihak Pandawa. Tumenggung Jayarata. Anu parantos mateni Raden Abimanyu putrana Yayi Panengah. Sok sanaos Jayarata dicipta ku Paman Resi Kumbayana. Janten 40 nanging tiasa kengeng dipentang ku senjata ampuh Yayi Panengah Panama Arjuna.
2: Leres.
0: Nanging eta Jayadrata sok sanaos parantos ngagerenceng mastaka. Da puguh putra teureuh jago Yayi. Tiasa hirup deui sok sanajan mungkukur mastakana wungkul. Singhoreng anna singhoreng Jayarata teh dijikiran nyaeta kuramana pegawan sempani ti padepokan pancuran emas.
3: Hei pancuran emas teh kitu teh asa rese inget ka pun lanjeung si Jajang.
2: Tai.
0: Leres. Nya didinya akang satingkah sapolah akang nyeta tiasa ngabatalkeun jikirna begawan sempat anu tamahna Jayarata gugur di medan tempur perlayan di medan tadalang anu nonton surak ambal-ambalan hidup Panawa hidup Arjuna hidup Panawa hidup Arjuna yakin kaunggulan aya di pihak urang lain.
2: Rebunuhun laksa ketika bingah sok sanaos rayi panjenengan aya dina kaunggulan nanging tetep teu tiasa dileungitkeun ieu kadeudeuh ka nyaah ka pun anak Abimanyu atuh kantenan kantenan akang teh sam komo deui akang kasipating ka Abimanyu teh minantu yeuh
0: leres tanangin dina dinten ayeuna itu dilumutkan dina catatan akang anu nalika dina lalampahan Kresna Duta akang jadi papatong emas malah akang teh kapresenten ku Dewa Janten Panata Caladara ai hartos Panata Caladara teh anu ngatur siasat perang nyaeta Bratayuda
2: kan tenang
1: iya aing percaya kagak
0: dina dinten ayeuna teh numutkeun dina ogan sengkala leupian kasebat perang
2: Bratayuda anu disebat Jaya Perbangsa. Ai Jaya teh unggul, ai Perbangsa teh babakti ka bangsana, babakti ka nagarana, babakti ka rahayatna. Hiji pahlawan anu kaceluk ka kadangewu, kaloka ka jamna pria, ka jamparing angin-angin Gatot Gaca anu kedah majeng ka Kuseta.
0: Wejar meneng. Meneng Gusti Petengan. Ya wis maaf sena wejar meneng-meneng lara Gatot Gaca nu maju ka Kuseta lara ya tenatinira ngakul ragam meneng
2: ngalam

asat teunya ngupan kur teunya tujuan upami Gatot Kaca kedah majeng dinten ieu. Burata sena nafsu ngagugudu kamarah salirana kumeter ka dia papa terwaos ka kerot raraina beureum lir tapak ka disimu

0: naon?
1: Aing teh nya tujuan si Gatot maju ka Kurusetra. Jeung tibatan si Gatot maju aing ka dieu.
0: Jadi upami kalah carana teh sampe teh ngalapatkeun aturan
1: berarti aing teh satuju. Tibatan si Gatot maju aing gantina si Gatot.
0: Iyo.
1: Yang tibatan Gatot Gaca anu kudu maju ka medan tempur leuwih hade kaula we gantina ngalamaran Kakang Dipati Karna.
0: Ya iya antos antos antos. Hay sampean naon ieu teh?
1: Teu ngawidian Gatot Gaca.
0: Ujung-ujung salila atuh akang ge aya teh leutik mah teu ngawidian. Malah lasan sampean nungkul sadayana rahayat. Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade rahayat anu nyingkirkeun kadual ngengkenca. Heh nyawa hadirkeun kaunggulan pikeun Gatot Gaca.
1: Teu satuju, teu satuju kurang ajar. Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade sampean we bakal ditugal jaga.
0: Iya ieu nanaona?
1: Ceuk kaula batakeun Gatot Gaca tong dipajukeun ka Kurusetra. Tengawidian aing si Gatot kudu maju. Tengawidian jeung tibatan si Gatot aing kudu maju.
0: Yayi antos sakedap. Yayi yayi yayi. Sampean teh sing sadar yayi. Saupami Pratayuda. Turjaya Prabangsa Gatot Kaca tidak bajingkan ke Kurusetra tangkos ieu teh batal Pratayuda teh yayi. Saha nu bakal ketempuhan upami Gatot Gaca anu teu maju? Yakin urang teh bakal kenging bebeneuh di para dewa. Sedengkeun akang partos ka percaya janten panata cara-cara. Kangge naon atuh akang? Dina hate leutik teh akang teh pro salira yeuh pro panawa. Ujang-ujung salira kasebut sepuhna akang pribadi teu ngawidian lamun ngaguguh hawa nafsu. Gatot Gaca kudu maju ka Kurusetra. Leuwih ade akang nu maju ngalamaran Karna.
1: Tetep Gatot Gaca moal bisa dipajukeun tetep aing. Aing nu jadi gantina.
2: Aduh ayana. Amuing ayana. Amuing ya nu lipih ka hayang ku pihak katilu teh ieu ulah. Paingan atuh rahayat ka pamimpin tarang ngaguh udah pamimpin nyontohan teu hade. Dah pamimpin jeung pamimpin kalakah paraseya silu tunjuk sili ancam mana picontoheun rakyat aya. Jeung tibatan pamimpin paraseya wios eta senjata teh tugakeun ka abdi. Abdi rido dipaehan mang
0: nah iya nu dicontokeun ka rakyat teh nu ieu. Nah iya pamimpin para sajen pamimpin patunjuk-tunjuk akibat merebutkeun nyaeta hiji pahlawan. Mana babaeun rakyat teh mana? Mana picontoheun rakyat teh mana? Sawios, abdi we peuncit mah.
2: Kakang Suma.
0: Sok. Abdi we janten wadana.
2: Kaula teh nyaah ka Gatot ka teh sadayana ge sami.
0: Saha atuh anu ngawidian juragan anu majeng ka Kurusetra kangge nandingan Dipati Karna. Margi urang

0: kunapa kunadi direbutkeun ngan ku salira sarangkana kengeng ku salira kontakna kengeng ku juragan Dipati Karna. Nanging takil teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar papas teh anu tumiba urang masalahku sepuhna kantun tumampi kana kagungan tumamprak sok sanaos ieu Bratayuda tetep krama Gopita krama jodoh Gopita Pati nya eta sanes urang anu nangtoskeun angin Allah subhanahu wa ta'ala. Yai laka bertara kumah yang ngakin be kakakan semua sami abis ngager mahoyo ka amaku
1: aing teri do anak aing si Gatot maju ka Kurusetan landingan si Kakang Karna
0: sami hawa nafsu makitu ujang-ujang agan kasebut sepuhna sadaya narahaya acungkeun leungeun Gatot Kaca tong sina maju wios abdi gantina kitu pancek rahayat oge nanging kapan aing Gatot Kaca teh pahlawan
2: wani
0: ancur lebur papan tulis keur ngabela rahayat jeung nagarana jeung bangsa.
1: Kumaha? Percaya aing ka manehan.
0: Calik.
1: Jaluk malung Kakang Jalil.
0: Sami-sami.
1: Iya. Mun eueuh si Semar didek sakaresna ku aing.
0: Sami untuk aya Kakang Semar. Dijiwir jeulina ku bapak. Yai aing parantos ngaku hawa nafsu teh kitu. Nyangakeun bae mangga. Sadayana para pahlawan Kang kaprakeun sadaya mangga urang sami nonton kaula bade nyata nyumpingan kapling gandani ka Gatot Kaca
1: jia aing sadayu
0: mangga Kang sarangan teu sampean kaula bade Kang. Mudah-mudahan ne urang sami ngadoa, mudah-mudahan atuh juragan nanom teh sing aya dina kaunggulan. Sing salam. Binodama mah urang sami-sami tonton juragan nanom di pasang rahan-rahan di Tegal Kurusetra. Mangga Kang Sunar mangga.

0: Mahmud, kurang saksian pun anak Gatot Gaca Majeng Kakuru Setra mangga tewasa kaula teka karewas kasedih teu acan leungit gugurna pun anak Abimanyu ayeuna Gatot Gaca Palangsiang tong epes meel kasebat senapati mah nya eta tong miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar cacak ulah miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngoceak memeh dipecak mopo memeh nanggung berlayar sieun gomak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu.

0: papapoli.
1: Ah, so sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
0: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan weh nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah kitu.
0: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol Bu?
1: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pula kajong-jong nanti gitu ya. Raden.
1: Tinyang ka juragana naung lumajeng ka Kurusetra. Edas ku bela na we juragana naung. Percaya dek dai kana jurus kana usik-usik nya. Tapi dilebah dinya. Ieu lebih ka paur ku sakabeh hamba rakyat nagara Amarta teh mun geus gelar caya perbangsa. Jol ieu tibatan Gatot Kaca nu maju ka jeung aing gantina jol ieu kitu. Dah hate dewek teh kitu. Lamun juragan anom nu maju teh mun bisa mah aing ge gantina. Wah, aing kadar pae jeung teh mah urusan engke. Nya. Tingna ngagedur. Ieu nu disebut biadab na Bratayuda. Biadab na perang teh nu kieu. Yeuh. Loba kulawarga nu kaleungitan pancakakina. Loba lalaki nu kaleungitan

ngandek aya untung jeung teu untung euy. Aya untungna syukur aing aya perang teh. Dewek ngadak-ngadak payu darobarana. Heeh. Dumeh salakina maranaot di medan tempur aya si Gareng mah kauntungan. Si Gareng mah maokan jam tangan tinu bangke para pahlawan. Uluh eta we batu alis si Gareng geus meunang 2 MR. Teuing mah da calampur ngaranana ge emas duble. Aya lolobana mah tina kaleng susu. Dipekprek jeung duduitan geuning. Mun dipakekeun ka daleungeun teh hejo geuning. Tapi para dedek kitu heuh da dedek teh. Kanyaah mah da teu heuh kanyaah ka juragan enom tuh. Oh, tapi da geus waktu na meureun ieu gelar Jaya Prabangsa teh dina poe ieu. Urang ngadua we mudah-mudahan juragan anom aya dina kaunggulan.

kala letir geus ngadenge perang. Sing paling kak bulu bujur aing. Bulu punuk maksud saya. Tobat ilaha illallah summana udzubillah. Tobatnya ieu perang teh eueuh nu untung eueuh nu rugi nu meunang. Jadi nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi abu teh ieu geuning paribasa. Tenempo pancakaki itu dulur tenempo ieu lanceuk kedar tibuh hukum lain pribadi-pribadi lain hukum. Dina Bratayuda mah geus gelar hukum geus gelar perang Jaya Binangun. Nyaeta perang Bratayuda hukum bijaksana teu emang teu bibi teu indung teu bapa teu nini teu aki teu uah. Satiap maju ka medan tempur geus berhadapan musuh disebutna oge. Musuh jeung lawan. Nyaan biadabna perang teh nya. Loba rakyat teu maes teu meuleum ka babawa. Loba keur mah aing geus sabaraha poe teu maes. Teu meuleum-meuleum da puguh meuleum-meuleum.

jadi pelambang-pelambang hirupna urang nu direngkak kidalang ngahaleuang-haleuang lain urang

0: sigra datan nila ingkang kawin narni sigra datan nila ingkang warawahu kocapa banus lampanas timah petrakresna semalura kuda pawana senatia tumenakun ning nagara Pringgandani kocap di nagara Pringgandani Raden Gatot Gaca anu kesel kaingkang ibu kusumaning ayu ratna Dewi Manari nanging anu jian ngeten marka lantaran yen Gatot Gaca nyuhunkeun doa restu bade majeng ka Kurusetra diwagel iya kuingkang ibu kusumaning ayu ratna Dewi Manari sapamedalipun Raden Gatot Gaca salebeting karana medalipun Raden Gatot Gaca panindak Raden Gatot Gaca
1: waringin sungsang mayakipun tumaruna

carana ibu teh sanes raja sanes pamimpin ibu. Kapan ieu teh jaya perbangsa ibu? Putra panjenengan kudu ngancurkeun getih ka Pertiwi. Ngabela nagara ku ieu ibu. Ibu, ibu kawas sanes pamimpin bae. Ikhlas ridokeun dina manah putra panjenengan bade pajeng ka Kuseta nandingan Adipati Karna. Ibu aduh lah kabari bade ibu sing ngawatos ka putra panjenengan ibu di Tegal Kurusetra perantos keyuh-keyuhan sehingga putra panjenengan upami ti sumping dina dinten ieu nandingan Adipati Karna naon kasebutna Gatot Kaca FSMR ibu

0: Gaduh emutan ibu tenyah sawang suna pang ibu kia tenyah kahide
1: bu putra panjenengan teh pahlawan bu ngarumaoskeun di pasihan peralatan perang ngangge duit rakyat. Pentaris negara ini hasil tina duit rakyat. Jiwa raga parantos dibeulih ku negara sareng bangsa. Manya putra panjenengan teu tiasa manjeng. Nyuhunkeun parantosan pangarsa-arsa ini. Sigawatos ibu.
0: Kadia teu ningala.
1: Mung
0: sanis-sanis gitu Raden Gelanan ibu kayang ngobrol ngelajeng gitu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi jangan terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: maning ayuratna Dewi Walarini ningali kang putra anu bangun nu belu ka Dewi Walarini ini ramana neleli kedawis aris manis arta pertelap ngantikan itu Dewi Walari
1: duduk dengan laki muraden sanes ibu te ngawidian nanging ibu teh

0: kahide kajen leungit harta banak leungit tahta leungit wibawa bisi perlu nagara ibu teh pek bae asal ulah kaleungitan hidep raden
1: ibu ieu teh jaya pembangsa putra panjenengan teh pahlawan ai pahlawan teh sanggup ngorbankeun jiwa raga demi rahayana putra panjenengan teh parantos dibeuli ku nagara disumpah sanggup ngabela rakyat ieu teh ngabela rakyat ngarumaoskeun dipasihan senjata pentaris hasil tina duit rakyat jiwa digaji ku rakyat hirup dibeuli ku rakyat ayeuna waktuna nembungkeun bebela ka rakyat mulang tarima ka rakyat widian bu widian saupami ibu teu ngawidian ka putra panjenengan nganu hartos ibu teu teu nyaah ka putra panjenengan bakal diwiwira.

0: karena pilwalai
1: satrapane pun sripa mahabes darah.
0: Iya jira.
1: Gatot Kaca Paratos diantos kusadaya rahayat di Tegal Kusetra. Kasih Raden ini doakan ribu
0: Gatot Kaca. Ayo,
1: ditungguan nih ya.

0: Allah didoakeun ku aing doi. Percaya aing ka barehna. Teu mungkin ka wari maneh tong erakeun babeh mun. Teu mungkin jiwa satria. Aing teu hayang anak aing epes meel. Durama. Geus bae doa ka ibu. Maratos.
1: Didoakeun ku ibu. Dan doakan hiburan. Ibu teh sumpah kata kalau kita rindu, kalau kita rindu, ibu teh rindu.
0: Ulah kirakan kasih mengatakan ini.
1: Didoakan ibu masih nyana.
0: Aing menta kaprapan nabuh anak aing dipacukeun ka Kursera. Berik karatakan palawan.

0: Ya, kunyuk deh. Ampun, si kurang ajar. Keurengeunah-ngeunah mereka semengetan ka juragan Anoma jeung ka Kurusetra. Aing teh asa jadi pahlawan di Ganong.
1: Sugan aing moal dibeubeutkeun dendam si kunyuk mah.
0: Awas ya di salah ku aing. Raden Gatotkaca dugi kataka Kurusetra di kampung waktu di buaya Gatotkaca. Hei, tembak.

Se va. Chega, toca, se vai, mayor. Chega, toca, se acabou. Se va.

sugar naing menyuruh wukte ojek cicu.

0: kabur. Sakali dipeak. Terang-terang kolen terang silonok bae lulutan digebuskana durukan sagobang kabuyutan. Terang-terang kolen terang bae lulutan kana durukan kabuyutan. Sarebu kali si Gatot Kaca gagah, sarebu kali si Gatot Kaca jago aya nu leuwih gagah alamatan si Gatot Kaca. Saha? Kurdi kici aneuh tah. Naon kajagoan Mang Kurdi teh? Tembungeun. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Lamun jelema can kuat kawas aing kieu ulah warang ngajago. Di bulan mana nih? Rohaeti. Beakin sakarap sampe beakin lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Saguru saelmu ulah rek dah lain sulap lain sihir surpei membuktikan. Bisi pajarkeun aing akon-akon cabak heula ta bedog. Nah, syukur. Dipake ngurut kumis ku aing tepokeun. Dah, pake ngurut kumis ku aing. Nah, geuning kumis teh aya wae. Pageuh da dicet goblokeun sia. Ieu meminangkana eueuh we kumis teh kitu. Bisi sampean kurang percaya we. Geura teungeulkeun ka aing. Kadekeun ka aing tos.
1: Bener teh merah kitu ye.
0: Jama anu takabur bakati keprus kulak.
2: Nah, maka digurapkan kena tanah.
0: Tiap jelema weduk kalemahanana bedogna lamun dikadekeun kudu diguratkeun heula kana tanah.
2: Anjing nyahoan euy. Haudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukuk kadia ketuk kadia ku suara ku guru ku pangabrang gelap sadunya. Sima aing sima maung maung ka sima ku aing. Sima aing sima maneh. Maneh ka sima ku aing.
0: Henteu.
2: Aing kasih mah ku maneh.
0: Sugan teh nya sapeun.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallillahi alhamd.

0: mulana juru tahlia ni eh. Ia tukang murabukin ni waran.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Islam.
2: Islam.
1: Islam. Oh, Sami itu. Nah, gini Islam kita jangkotan.
0: Ya memang nak izin ya Islam dah kudu jangkotan tak eh.
1: Yo Islam tadi kita di kopea.
0: Ish, tetap mau di nak kopea. Yang penting hati nak.
1: Saya nampakkan Abdi Ular, Abdi Haji Idris.
0: Di mana Pak Haji
1: tebih di Munyul?
0: Tebih. Sigana parantos sering ke Mekah.
1: Alhamdulillah. 5 kali.
0: Ke Mekah deh.
1: Satu tahun payun pada angkat deh.
0: Ke mana ke Jakarta? Sigana deh ke Mekah. Jantan isalira teka sering. Kumaha cuaca ada di Mekah teh panas.
1: Lewih-lewih di panas-panas hati jelema. Di dia mah panas teh ukur 32 derajat Celsius. Di itu mah lain Celsius deui ngarieus. Bakat ku panas tapi aya untungna lamun urang ka ditukeur musim panas teh. Lamun urang hayang dahar teh teh susah, lamun hayang ulung nok teh teu kudu dina. Nakurlah hercai tunawe dina kesis. Asal alhamdulillah kajajak konta.
0: Juga naik kasa.
1: Hayang undur kiri di tempat guru meli bensin cekes kene karena batu cekes. Guru potong rokok lagi. Kantos ke Mekah?
0: Insya Allah mana bayar rezeki tahun payu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Kayak kengeng panjacap. Tinu hajat di Bapak Edi. Bapak Ulis di Mekah dewe.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo di Mekah tu sok maledok naun gini. Sok ayo kini maledok maledok dulu ni kami urang. Maledokan naun.
1: Maledokan bagong kata.
0: Iya nu haji ukur keakuanan dia Abdi Gisham ya tu di Mekah coba ada maledok
1: maledok siap maledok
0: mitoha
1: itu kayak gitu lah
0: padahal mana ya jang haji
1: padahal ngadugikan amanat Allah.
0: Nah pernah di mana sareng kalon?
1: Didinya di tubuh lauk. Didinya gini aya dibelokan di munyul aya tubuh lauk anyar. Tapangih ya penting Allah.
0: Lain Allah uloh cuma
3: uloh.
0: Janten yakin Allah teh aya.
1: Aya.
0: Kenyataan Allah aya naon?
1: Ih, kantos nuratan ka Allah.
0: Duh uloh. Pernah juratan kalau
1: kantos juratan didinya diserat nanti yang terhormat Allah di surga
0: maha tete diri kata-katanya
1: duh Allah sahur meja cina Allah degeni.
0: Aduh tipun dulur ya di Bapak Edi para tos mulih jarah aja nantinya ngalaksanakeun rukun Islam kalima. Alhamdulillah nuhun nuhun nuhun kalawan dipasihan kasalametan mulih deui ka dieu. Mudah-mudahan ge hayang e mudah-mudahan e nya taun hareup dewek bisa kalaksanakeun. Hayang nurutan Bapak Edi dek hayang ka Mekah deuleuh. Tu Bapak Hajat geus ngagedi ka dieu. Dek mere ongkos dek mere pibekeleun jang dewek ka Mekah taun hareup. Oh itu gini. Alhamdulillah. Loh, sedekelah. Teu susah deung aya di dieu teh ngawayang teh leuweul. Loba pentelaksana taun hareup ka Mekah teh. Lamun teu laksana atuh moal ka tanah suci deuk teh. Ah ka tanah abang geus deukeut.
1: kasabeun si eta.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Aing kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
3: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa abinya Pak mudah-mudahan saat
3: amin amin mohon
2: polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
6: Berair sekarang. Iya. Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68 mungkin.
6: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Ayo udah malah ada juragan.

0: dia siap-siap madang darah.
1: Siapa kamu?
2: Iya.
0: Iya siap-siap di madang gelar lemernya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oma.
3: Siapa nih?
0: Kuring tedawala, kuring nawala.
3: Pernah naon mani kasih gacor kaca?
0: Dunungan kuring. Dunungan kuring.
3: Oh gitu?
0: Ya.
3: Ulah samatkan ya ya uwo singa tergaca ayam mani sarwa wais ya keblong.
0: Dor, ay bener.
3: Wani mana kai?
0: Tewani kunaon tiap ayin datang kade geus bisa nguntup kena elman. Geus diniatan daek paehna aing mah demi pahlawan. Mata kabus ka pakalangan oge. Kitu cek dewek oge. Kalabora teh. Aduh tu geuning aduh rezeki deui wae jang. Heuh cek dewek oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang jadi dek teh. Jadi ka Mekah deui. Dah dek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tu maraha tak dek dikumpulkeun teh pamere-pamere teh jang bakal ka Mekah ka ditu
3: gelut jeung aing
0: sok dek gelut jeung naon jeung kuring sok lamun bener gede kawani coba tembokeun kawani dirinya don
3: aing mah gelutna ge tara kubur mah aing
0: kunaon
3: gelut aing mah kutarucing.
0: Kuta batur mah ku bedog ku samurai ieu ku tarucing maklut ku tarucing
3: pokona mah lamun maneh eleh tarucing berarti maneh teh eleh gelut oge.
0: Oh jadi eleh tarucing teh eleh gelut
3: nya
0: jadi
3: sok si aing heula
0: teh pertanyaan naon teh lain
3: ieu pertanyaan nu hese ya maneh nyaho gajah
0: nyaho
3: nyaho kulkas
0: nyaho
3: tah pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
0: atuhna moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik
3: kumaha carana ditanyakeun teh goblok kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede si goblok kumaha carana ngabuskeunana moal abus lain kitu anjing kumaha carana tak lihat tidak mau abus atau yang gajah dihabuskan kanak kulkas mah mun kitu toma sayuran abus talut tuh kan bae talut telir kering matuh bodoh kene ngomong iya ngabuskan gajah kanak kulkas mah babari maha bukakan pantok kulkas na abuskan gajah aman atau pan mual abus tek abus tek te aing nanya gentek kumaha cara nak ngabuskan gula gajah kana kulkas meren pantona tek ku dibuka hula bukakan pantona abuskan gajah nak kadar nak abus kadar nanti paduli tei mangke goblok
0: jaman ilah ha ilah Allah tapi bener deh
3: eleh mana
0: eleh aing sok kiji deh
3: kumaha cara nak ngabuskan sapi kana kulkas gampang naon bukakeun pantok kulkasna abuskeun sapina salah aji moal abus goblok nah paling aing si adek abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah aing maneh can dikaluarkeun goblok paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener
0: aing bodoh kitu mah tuh cing dibalas ku aing
3: sok
0: lamun di

jago kasebut si Gatot Kaca cenah pahlawan Amarta bebenteng nagara jago na kajohor yang hareup ka Anton di kitu ku aing eueuh jago jeung aing wae bejakeun ka si Gatot Kaca teu sieun aing kitu aing mah ti baheula ge teu sieun ku sia-sia aing ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku lurah teu sieun ku camat teu sieun tah aing mah teu baheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik talung anjeun eta inage teu meunang eueuh anjeun jeung hiburan heula aing ngalaguan hayang lagu eta geuning lagu si Pop Suna teh saya teh karangan Kang Dasro lagu Kabogoh Jauh nu kitu geuning boga Kabogoh Jauh ade sora aing keur mah jauh goreng patut ganja jauhnya goreng patut anjing kahamur-hamur ongkos ya mending layak jadinya keneh lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda ribu nu kitu geuning aye lagam teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon di kusure mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe ujeng rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala timan

kayaknya. Ayo nungenang malah ku curug Cinulang gini kayak. Di curug Cinulang kabokoh aing cerik palilikan barang antik kabongkaran mun geus kitu diecer jadi loakan kaceretan ku cai Kang Eman aing mah hayang Kang Eman kapaseukeun rencana Cipapang.

aja saya ingin naik pembaliut lagu-lagu naon lah. Aling jumlah malah dikebuk wae. Gatot-gatot.

0: gerak tungkul kajukur tangah karena sadapan papat kun jampe pah di kodaran kaya kaya beakin sapa bodoh sapa bintang sapa bodoh sapa bintang
1: amanannya
0: sakit tu hapok na pandangan ai
1: karena siapa ni
0: karasa naun penanggen itu boleh dek
1: tong api api si nyeri mai nyeri ni goblok karahya goblok
0: karasa naun penanggen itu
1: tong api api si nyeri mai nyeri beda nyaho si teh gengsi dah dek ngomong dek
0: kan sa urang bodoh tu goblok kapan aing ke diteungeul
1: beunang geus teu goblok sia
0: itu lain ieu salah
1: pusing dong

balik.

kurawat di pasanggrahan bulu itu parantos bubar. Sadayana soak ningaka gagahan katep kaca anu luar biasa barang katingali nyaeta kupangasuhna kareta ti patih karna kakasina gawaksa-gawaksi kaget ini.

calla. Brere. WhatsApp. Saha sampean. Ngaran kaulak kamaksi. Ngaran kaulak kamaksi. Naon hubunganana sampean jeung Adipati Karang? Pangasuh karek. Penjaga karek. Karep-karep. Moal aya nu bela kadudunganana. Iwal ti anak buahna. Utang mah tidak bareng. Utang larang bareng. Utang wilang tak bareng. Saat-saat Gusti Prabu, Gusti Karang. Lebih ada kaulan nandingan pangerti mas. Sakar sampean duaan aku latih. Siapa yang bela? Untung malam. Apa ini? Ini mula mula. Tega pati? Tega. Tega nana? Tega. Cekal sapuk selip nana. Selip akal nana. Mulai. Mulut. Biro. Biro. Kudayung.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Sabdawaksi dipun bucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngegebulir sinemakan minyak kawas kilat siaran. Babarasatan wakat kusyeket ia ujung senjata kas sorting beskara nangis Gatotkaca ditampan upanangan sabelah. Lamun tadi tampan bahaya, awas bakal di

0: gawak sakeuna dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang nuju nyawa ngemutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malas sabangsul ieu senjata gawaksa dibalikkeun ku Gatot Kaca lempeng kana ti korona niir kana laklakanana nu masih pati tumekaning playan
1: Awas ah, kada ada wadah, tidak ada wadah.

0: kamana gara gara
1: geus manunggal ngajadi hiji ieu antara pangagung jeung rakyat, pangagung kasyaret rakyat, ngabela rakyat kasyaret pangagung nyingkirkeun keluarga cahaya nyawa ka dieu ka mereka.
0: Dipodara
1: sawios teh kada ngarepotkeun dang ge bakal pae. Jaga pae, na pae ning ge.
0: Bangsat.
1: Pernah ka pao kae naon ku aing nyebut bangsat.
0: Malik-malikeun
1: ngomong teh teu dibalikeun Mas Surabi teh jeung sabeula.
0: Luh lauk buruk milu mijah
1: yeung lauk buruk milu mijah kumaha lauk mijah milu buruk ancur pan
0: sanajan maneh nong trawelang lir kacang ningang kajang moal didenge
1: leuh lir kacang ningang kajang kumaha mun kacang eueuh nu ningang ningang pan garing
0: edan
1: itu wae leuh mun kacang geuweuh nu ningang. Syok. Moal teu ditawarkeun ieu.
0: Edan.
1: Edan naon edan? Sia edan.
0: Woi. Duh.
1: Aing dilawan.
0: Lingas.
1: Siapa dulu dong.
0: Woi. Duh.
1: Tuh kapasak tuh hasil kulak moal bisa
2: yang sa kulak sa kilak mas ya
1: cip dewek kok
0: wey
1: tuh kapasak tuh bilang
0: enak pun si enak si enak
1: ayo dikitu
0: samurukan abu sasahawe bro si enak
1: wey
2: si Akang kemenangan
0: ya. Wadikene.
1: Isuk deui lawan ieu.

0: bagus naon
1: toker ayam
0: weh kapak sakit.

0: Mudun tiga kanawian bari ngawatak aji braja musti ngalongsar jadi babatan ieu kawaci braja musti. Boten kula sarang.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh
1: wungkul. Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya Pak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak damang weh pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Haraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleukeun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6060.
6: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa, membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya. tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'lay. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tur Sina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel.

Min rahimakumullah. Idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habis dah urusan. Jadi ada tahapan, tahapan-tahapan. Sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi. Bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu.
tapi gengsi kekuasaan.

0: Gua kan raja. Masa di depan rakyat tunduk sama Musa? Gengsi dong. Cobalah lihat. Gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kan aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara. Setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Ha ha ha. Rasanya biar lapar juga nahan juga kita. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita nggak doyan, bukan caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha az-uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri, saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya, tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini, tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah, ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih. Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin. Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati. Dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya?
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Insyaallah.
2: Ayo kumpul tukang sihir, kumpul.
1: Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun.
2: Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat.
1: Tapi dia ingkar juga.
2: Tidak mau beriman.
1: Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar.
2: Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih.
1: Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan,
2: bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman.
1: Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah.
2: Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain.
1: Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa,
2: lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa.
1: Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut.
2: Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar.
1: Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan.
2: Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun. Dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun.
1: Kata malaikat maut, kemarin kemana mas?
2: Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat.
1: Akhirnya Fir'aun mati.
2: Mati,
1: tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
2: Kami selamatkan badanmu Fir'aun
1: agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti.
2: Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita ketemu, ketemu. Hidup, mati.
1: Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Bisa. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya.
1: dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampaikan percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul, ya. Kau punya bukti, siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusah. Sudah Musa, sudah. Masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan. Itu sebabnya, israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar.
2: Namrus juga tahu Ibrahim itu benar.
1: Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya.
2: Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya,
1: itu mendatangkan siksaan batin.
2: Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan,
1: itu mendatangkan tekanan batin.
2: Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti. Ya, itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, ngapa gua dimusuhin? Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah. Ampek aja dah. Maka nanti. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha. Hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS, termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat,
1: tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar.
2: Masih ingkar juga.
1: Keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana mis ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim. Hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baray Api masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Betapa sengsaranya orang yang hidup dalam kegelapan, setiap langkah penuh keraguan. Bahkan celaka pun begitu mudah menghadang. Batin resah kalau gelisah. Amat berbeda dengan orang yang berjalan dengan penuh cahaya terang benderang. Tujuan nampak jelas, setiap langkah yang diayunkan pasti, mantap, penuh kebahagiaan dan keyakinan. Itulah manusia yang selalu disiram dengan cahaya hidayah dan taufik dari Allah, yang selalu dinaungi dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan mantap, setiap langkah akan dinikmati, walau nikmat belum didapat, terasa bahagianya. Dan sanggup menghindar dari bahaya dan malapetaka. Petunjuk dari Allah, itulah cahaya yang harus kita rindukan dan kita mintakan selalu kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Manggarai ladug lagedo.
1: Wah, wow, ini panggilan.
0: Coba ya nu ngupingkeun tadi kali na
1: Facebook. Lah lihat naon eta
2: Mike? Mike nuing
1: mah. Eta teh nu beusi we.
2: Si akhir ieu on dia.
1: Heeh. Cobian. Bersabar lah, itu tuh nyai.
2: Cek. Assalamualaikum.
0: Kalian. Besok. Tapi, iya anger.
2: Assalamualaikum orang Sunda. Wah, benar. Aduh. Apcik,
1: ayah tuh.
2: Tes. Ayah.
0: Bisa gitu. Putarkan kadek lagi.
1: Aduh. Tarik bisa ya.
0: Tarik kita.
1: Benar. Oke.
0: Okay. Kita orang Sunda Sadayana biasa we Sunda lemu rariweuh.
1: Rariweuh.
2: Ya nu cerita lampur biasa ya. Ya nu kalimat.
0: Handphonea cenah eueuhan bae. Pak.
1: Sake banget ah eueuh ka.
3: Hah? Mana? Oh. Cek.
0: Wis Mang Entang karena TikTok Mang Entang. Mang Entang Takoyaki.
1: Takoyaki nyoni.
2: Kumaha damang Kang Atang? Aduh kana sampunten kamari simkuring uih di Zimbabwe Kang Atang teteun lengkap ya teh.
3: Mun ukur di jalan.
0: Naon ke di jalan di sebelah?
3: Ini nelpon. Iya iya sebelah.
2: Kangen aing teh. Kangen sono. Aing ke
3: mana jaman teh lagi di JL.
1: Waduh di JL. Di JL teh.
0: Kamarana we akeh urusan OSN ke?
3: OSN. OSN biasa MIPA IPAS.
2: Ah tu IPAS mah nang
3: karena matematika.
2: Karena lahirkan IPAS mah.
0: MIPAS. IPAS. Piburitnya kayaknya.
3: Pika burit. Ke jam 2 lah, jam 2.
0: Oh, jam sesi. 2 itu kan ya jadi personel Sundal yang terupa-rupa Pak ieu na teh nya Pak Kasabana teh ya nu
2: abis CEO abis
0: sekolah atau ya nu CEO ieu Bangkong aya.
3: Ini nu motoran wae.
0: Rupa-rupa.
2: Bandar Bangkong.
0: Oh. Ieu mah meni rewa sugan teh naon curang teh euy beuheungna si Abah.
1: Kayak stand mic-nya diatur kayak.
3: Oce.
2: Tapi sika logok kong pangan.
3: Itu banget nan wing nu mana? Oh iya kembali.
0: Si Baili. Itu orang Sunda ya na kemarin mah naon tuh ngelakemnya. Sabar harinya panas.
1: Enak anginnya ya tesnya.
0: Naon karena teh. Bahaya rada rantan karena muriang karena batuk
1: gitu. Laras.
0: Di kudu
2: nepuan bujur mah
3: yang mah. Salah mencet.
0: Cek mang ladug lagedu mangkareng kade kesoglong mik angpidin jeung goreng
2: di lamotan.
0: Dan juga dihakan.
2: Aing suka teh es
3: wae. Deket ka cida aja. Ta kamerana.
2: Sok resep ngalamatan.
0: Di backsonan urang mah asa di yeuh, asa di sumur.
1: Nah,
0: wes, thank you Mang Ece. Slap oren Mang Ece.
1: Ada gear dari Mang Ece jadi we tadi ieu deh nama.
0: Tuh Kang Pang Tang tuh.
2: Kang Atang kumaha damang Kang Atang iraha katebeureun Kang Atang.
0: Oh Kang Atang masih ngalungkeun ieu tah. Naon tuh?
2: Serbeta.
0: Serbeta.
2: Alungkeun teu kabeh ai.
0: Komunitas kita baru saja naik peringkat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan anjir teras.
1: Apalen we teh bare sakola teh naik kelas cenah.
2: Wis pian.
0: Tah kusabab kitu ku cuaca nurentan kitu teh nya. Kurang ulah cicing wae ngahod-hod atawa gegeber rungko pada hareudang jadi diantara kudu olahraga lah ya.
1: Iya, itu cenah ayeuna mah bisa ngirim kembang cenah Mang Atang.
0: Oh, thank you.
2: Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun.
2: Pausna Kang Atang ageung.
1: Paus apa buus?
2: Ah, buus. Raosin mangkod.
3: Suka takut.
0: Nah, ieu naon nu dilakukeun nyaeta di antara olahraga ya. Karena tapi olahraga ge ketika olahraga orang kudu apal klasifikasi terutama di usianya.
1: Laras.
2: Abis sok pilates sareng jumba.
0: Usia sakieu cocokna kumaha gitu nya.
1: Jumba mah lainna sok dikorbankeun.
2: Eta mas api.

0: puasa. Iya. Bedanya.
1: Jadi kieu keonya teu bisa dipungkirinya. Olahraga teh da alus pisan nya jeung menjang kesehatan fisik oge mental.
2: Mensana inkorporesano.
1: Heeh, salian nyieun awak leuwih seger, leuwih bugar nya. Aktivitas fisik oge nyegah si awak teh gampang keserang gitu. Serang ku panyakit.
2: Leres.
1: Itu mulai ti masalah kardiovaskular, terus obesitas, diabetes,
0: obesitas,
1: kanker, terus nepi, jadi nepi nggak bantu mengurangi stres.
2: Oke lo, itu amat.
0: Song nginjem gitar.
3: Oh ya.
1: Itu bah, banyak.
0: Oke, boleh jengwangi. Masih Mang Ece jeung Mang Takoyaki teh ayeuna mah cenah jiga kamari mah jiga RR bade kirim kembang teh cenah
1: nya masa aya mah serada dileresgeun kitu mang ladug lagedu nya
0: mati lampu buat di studio cenah meuli poek nah hiji mah caang hiji poek aja yin yang yin yang
1: kita nyambung deh kenal olahraganya. Wah, ya artinya olahraga kudu dilakukan walus mah tiap poe sublak.
3: Ya, eta.
1: Jadi apal usia sabaraha nya, budak, remaja, dewasa produktif, nepi lansia, kudu rutin olahraga nanti.
0: Itu.
1: Angkannya da ikhtiar sehat ya merenya ikhtiar mertahankan kesehatan
0: laras
1: nah, terus munjeng budak mah itu nggak bantu anak si budak teh lebih aktif jeng di jeng nggak bantu lah ningkatkan kekuatan otakna berpikir jeng mikir lah gitu
0: laras
1: daripada nu ngoyok wae di imah nu keuh ripuh berhiji hiji tambah hiji bisa hiji tambah dua bisa terus hiji tambah tilu
2: 11
3: tilu belas
2: gak lalik koteang
0: 15
1: tak lamun jeng lansia nya jeng aki-aki nini-nini lah ya olahraga teh bisa ngabantu oge ngajaga keseimbangan awak na
2: terus
1: itu jadi gak ngahindar resiko labuh gitu anak kulit mah ngarep peot cirit
2: suka jadi
3: tambah hese ranyet
0: kudu rutin ngangkatan giling
3: daging imeul leuna naon
0: cek mang ladug lagedu mah cenah kudu rutin ngangkatan gilinding kareta
3: nya betul eta gilinding kareta
1: cimang pin
3: buat turunnya buat busi
2: muda kareta keur maju
1: rajun ka angkat tuluy ambeien reng
2: mohon nyeri
3: cangkeng jadi hakeng.
1: Nah terusnya jenis iya jenis olahraga nu dianjurkan dilakukan gitu. Jadi nu nurutkan kualifikasinya usia bang. Nah lamun budaknya surin.
2: Atuh matnya aku do.
1: Cepat biasa.
3: Jadi diganti.
0: Arabik sih.
2: Frans gitu.
3: Frans Anujaya pembalap.
1: Cingena di budak ya, usia budak ya. Jadi aktivitas sapopoe dilakukan ku budak sebenarnya geus termasuk karena olahraga sih sebenarnya. Jadi budak kan tidak cicing.
3: Iya. Muter gitu. Budak.
1: Nah, maranehna teh lulumpatan, ngajleng, naik ya. Terus karena trekel, karena tangkal gitu. Terus ulin jeung babaturanna jadi dipastikan budak mah selalu naon ngadapatkeun waktu jeung lompat sapopoena teh loncat gitu. Walaupun meureun akang mah lamun sakali loncat turun berok.
2: Beda jeung budak. Langsung erak. Terang-terang aya nu ngapanggua awe na poa.
1: Isuk-isuk ka mataharian. Kok.
2: Eta makna diminyakan heula.
1: Nah, itu turun berot kan burut.
2: Anis,
1: bet burut, bedo.
2: Kondor heroes.
1: Nah budak mah nya satidakna nya sapoe teh lulumpatan naon teh aya mun dijumlahkeun mah aya sajam gitu teh. Jadi nya untuk anak-anak mah geus ku aktivitas sapopoena ge geus naon? Geus cukup lah itu.
2: Tak ku abang nya lulumpatan.
1: Nah, mulai ka remaja ye nu kudu ngahajakeun olahraga mulai ti remaja ye nya.
2: Ulah main HP wae terus acedog we.
3: Acedog namru.
1: Di tempat itu ada mabar mabar. Mainor ML
2: ML ML molor deh.
1: Nah gitunya beranjak karena remaja budak aktivitas nu dilakukan teh geus jauh beda
0: cuma
1: nah, olahraga bisa di ajarkan di kegiatan sakolanya atau pas rekreasi lah. Jadi lamun maranehna teu tertarik tersap jeung ngelakukeun olahraga nu terorganisir ya maksudna nya. Keun we manehna sina milih aktivitas nu dipikaresep heula nya seperti tapi nu nyambung kana lumpat ya. Berarti kada mengbang ya.
2: Basket
1: di lapangan tanya basket, voli.
2: Di udang bagong.
3: Lain olahraga sama.
2: Iya gak batu ingat capek udah bagong
1: rapi udah bagong break buruk break beruk
0: di beruk wapi dino pengalamannya di udah hancur ya,
3: lain di udah satpam
2: biasa
0: di pangkalan minyak biasa gitu atau gas
2: di jelas cecer alun-alun
0: dengan pangkalan gas
1: nah, di usia remaja mah bahnya dirangsang nanti gitulah jadi mun emang hese kan ya beranjak remaja teh dia tur teh hese geus sina
0: wah hese
1: pisan main bal basket nah gitu kan aya gerak gitu bangga sapa heula
0: oke wilujeng ngomongin kangge Mami Valley Carvin. Terus takoyaki mang entang tadi ayam pidin sundalen teng saha eta.
2: Wih, jangan ngomongnya api.
0: Jeung adi sundalen.
2: Aduh ibu yatang.
1: Oke no di radio 102.4 ya, terus di TikTok oke no isin lebat. Geun we besok ngomong
3: di luar.
1: Terus kebiasaan noong mah gitu.
3: Jadi di lebet banget kayak nging ngarokok cenah jadi di laluar.
1: Di zaman baheula mah nyareng dono nyareng.
2: Eta teh. Sok mata kecetireun
0: cenah. Iya, eta teh bari megat basa tahu jadi di luar cenah.
1: Heeh. Tamang Atang naon cenah?
0: Mang Atang bade curhat cenah bakal capek ngetik cenah.
1: Heeh. Teu naon sok we.
3: Sok dibaca ieu.
0: Sok ngetik. Dibaca ku Wapidin ge.
1: Ge curang dipecahkeun ku Wapidin sok Atang sok nya ngetik
3: sih dibacakeun.
1: Sambil iya ya.
3: Santai. Wapidin dibacakeun.
2: Pokona mah sanopleun
0: ya. Sanopal teh
3: bikin subuh.
1: Eta dapina.
2: Dapina karamoy. Sarang Bahlil.
3: Ah teu teh STP.
2: MBG.
3: Napil natipi naon?
2: Itu si Aan. RCTI.
3: Oh, RCTI.
2: Tapi mah biasa ini
3: India.
2: Berita Diandra.
0: Saha itu
3: Diandra?
1: Eta sinetron.
0: Oh, sinetron.
1: CEO,
3: CEO. Oh, CEO.
0: Dracin lah.
2: CEO kremes.
3: Resepkan Dracin. Cing,
1: enak lanjut ya.
0: Oke.
1: Nah, enak nu usia 20-an ya. Kata meren di atas remaja ya. Itu.
0: Cenah mang tang mah curhat ngingke gue. Nah,
1: tapi tapi Wapidin mungen jeung jalu teh. Ngingke mah ngetik we mang tang.
2: Amit-amit.
1: Ngetik we.
0: Kemudian diketik nggak? Bisa kamu apa Dina?
2: Mungkin dibalas aku abis kantor pos kan?
3: Lewat surat.
0: Dilajang, dilajang.
1: Di usia 20 jadi waktu nu pas ya, jangan latih kebugaran awak. Jadi sebisa mungkin. Jian rutinitas olahraganya, di jian jadi kebiasaan tiap poe na itu. Itu ngambe te nong cuang-cing teh ngajak pembaturan olahraganya main bal basket lah gitu atau badminton gitu
0: kukok
3: badminton
0: kukok
1: atau lah mau naik fasilitas namanya sepedaan
2: pedang
1: gitu. Lamun santai ke libur mendaki gunung gitu.
3: Mendaki tah mah pidi resep pun mendaki gunung.
1: Dah aing teu percaya sih
2: bilang. Aing teh buduk. Mendaki we terus.
3: Gunung nu di imah.
1: Eh teh. Mana
2: teh? Eh mendaki.
1: Itu kan aing. Nah, terus di usia 20 tahun ge nya. Di kisaran kayak itu olahraga teh dianjurkeun nya minimalnya 30 menit.
0: Minimal lah itu teh. Lamun kurang ti sakit dong teka asup olahraga berarti
1: ya, jadi kurang lah. Jadi terus kudu ingat
3: sarapan
1: kudu ingat teh seiring usia nambahan nah kurang-kurang teh geus kalengitan kekuatan otot jeung tulang. Jadi pastikan jeung ngasupkeun latihan otot jeung rutinitas setidaknya 2 atau 3 kali dina saminggu gitu.
3: Nah,
1: contohnya kumaha Kang?
0: Jadi
1: olahraga otot yang rutin yang tulang.
3: Olahraga otot rutinitas.
2: Kan tabisna kan upami ku jalan-jalan wae oke jalan santai terus ka etang istilahna perkuat nah. Karena otot sareng karena tulang nya.
0: Ngapidin teh kudu 30 menit ulangan 2 menit.
2: Dilangkung ngapi mah nyampe kana 2 jam basket oge nanti jam
3: 4. Balama ning ieu ngalacai nimba teh.
0: Cek mang entang mah
3: cenah. Jam.
1: Coba nah, ntar di ontrol ke Cibereum. Benar, setuju mantan.
0: Terang bumina.
1: Setuju, terang setuju.
2: Antos saat canak takoyaki sing seueur.
0: Aya boy koplo kene.
2: Eh boy.
0: Ahli olah tubuh Mang Pidin atuh cenah cek abi.
1: Oh nya.
2: Jangan panggil Pidin dong, Emon, Emon dong panggilnya boy.
3: Kayak Emon.
2: Ya kemarin Mas Boy.
1: Emon, Emon S, Emon, Emon Subla.
3: Emon S.
2: Bukan itu siapa namanya yang pagi-pagi?
0: Hah?
2: Sari.
0: Sari ya, Sari Pudin.
3: Sari ya. Ngarana Sari.
2: Sugan teh oh nama Sari. Akhirna mah Sari Pudin.
0: Tuh cenah. Acil gedang cenah tuh.
1: Cek boy.
0: Cek boy. Boy.
2: Sekarang bukan gedang lagi kates sayang.
0: Aje.
3: Terwakilnya
1: itu kan semuanya. Berarti di Dino
2: aja. Oh, kamu bukan gitu. Ih.
1: Lain aja gedang. Rojok kates.
2: Rojok kates sama semangka. Semangka.
0: Tiwet
3: sama merah.
2: Mas Boy, aku kata padamu.
0: Bisa di talian ya, teman.
2: Di urat.
3: Rojok kates.
1: Di weton.
2: Kira sakit dong.
0: Cek mang tangwa cenah. Pokona anu di dicarioskeun tentang
1: hobi anak,
0: hobi anak. Gitu pisan cenah. Gitu lah pokona mah. Abi mah ngiringan cenah.
3: Nah, sip.
0: Abi ngiring ka mana?
1: Itu cing raya. Lanjut lah ya.
0: Gas.
1: Ana diinjak ka usia 30-an. Wah. Cicing Subla can kasebut. Jauh kene.
3: 70
2: kan
3: lu kan
2: teh
3: geus nyangka
2: teh sekolah teh aing teh
3: tuh kali 5 orang
0: masih kayak 27 atuh
3: dibalikeun 275 mudah 72
1: usia 3 bulan mah nya si awak teh
0: 3 bulan
1: 30-an si awak pertama kali kalengitan masa otot karena usia eta mulai titik 70 teh eta
0: berarti gitu. Kudu
2: mulai ngendoran
1: jadi
0: latih
1: latihan beban jadi penting jeung dilakukeun tulang oge mulai si tulang mulai melemah jadi ketika melemah teh justru perlu dilatih gitu ek otot ek tulang
2: muatan tulang susu.
1: Jadi pas
3: susukan
1: asup karena usia 30-an ieu kalukur bisa mulai non aktif ngelakuin olahraga angkat beban.
3: Nah, eta tah.
1: Di pusat di gym nya di pusat kebugaran atau rutin olahraga ringan lah.
0: Angkat beban ya.
3: Pedin mah rajin.
2: Kalau kana mah beban kehidupan.
3: Angkat beban kehidupan Pedin mah rajin teh ngangkatna.
1: Seperti tapi, kita terus jalan cepat,
3: jogging
1: atau yoga, aerobik, ngojay lah alus tak.
2: Upami jumba sarang pilates saya tak.
3: Saya tak ke.
1: Terus ke alus.
2: Tanya.
1: Alus.
2: Sekarang karena ya nama namanya teh ulat karet.
1: Gitu.
0: Berat narik.
3: Berat murungkut.
1: Angkat beban.
0: Tiga baso wae.
1: Nyeun lah nya naon tuh ngaranna teh?
2: Barbel.
1: Barbel nu leuleutik we.
2: Mau 50 kiloan sabeulah nanti jadi 100 kilo.
1: Atau mun mandi gantungkan ember kucurkeun setik-setikeun sakuat.
2: Sangkan wedal.
1: Sangkan wedal.
0: Emplak.
2: Gitu. Mau langsung saya mah
1: motor Isa tak bisa balik Isa.
0: Masih lami 54 ya namanya Nabihan.
3: Karek 45.
1: Cing congku udah usia nya. Siap. Okay. Ayeuna usia 40-an ya. Can.
2: Tengok sih nanti lo dua aing.
3: Keluasan.
1: Tak usia iya jadi waktu nu paling
2: rentanang.
1: Lain rentan rutin.
3: Olahraga. Kudu rutin.
1: Kudu rutin.
2: Oh, rutin.
1: Awak secara alaminya geus mulai nurun ya, nurun performa lah.
0: Oh, performa ya. Teh geus nurun 40 mah yeah.
2: Ya. Awak geus asup ka paruh.
1: Geus asup ka paruh baya.
3: Nya. Setengah abad, arek ka setengah abad.
1: Keur mah paruh baya resep ka Siti Nurbaya.
2: Jadi bayana paruh waktu.
1: Otot mulai kaleungitan masa masa jeung elastisna si otot teh.
3: Sekarang meureunnya
1: metabolisme mulai naon? Lambat kan. Tuh. Model akang Kang ieu ge. Hah. Nah, jadi anu kitu.
2: Aing kedah nama.
3: Oh.
1: Dan meningkatkan resiko obesitas. Bah,
0: sakit bawahnya.
1: Dengekeun.
3: Karena lambut
2: tak kacarna teh amun nanya. Ya,
0: lambut.
1: Rada warning ye jeung Abah jeung Ece kepret ta euy. Obesitas ya deh. Nah, latihan kardio. Jadi pilihan tepat jeung
2: bakar.
1: Ambeh si berat tubuh teh jadi ideal. Naon kardio teh sih?
2: Kardio eta kardio.
1: Kardio butut.
0: Kardio eta.
2: Aya disebut kardiovaskular.
1: Nu eta beuli geus dipanjang kos ngarti wae.
2: Kardiovaskular teh eta jaluran saluran ieu naon darah.
3: Nadi darah meureunnya.
2: Ah, nadi mah beda deui atuh. Nadi-nadi urang-urang.
0: Nadi Amijah.
1: Terus si kardio eta teh ambeh terhindar oge tina gangguan kesehatan nu serius gitu.
2: Nyumbatan teh nya.
1: Nah, terus geus mulai dilakukan sing inget pertahankeun gitu aktivitas olahragana teh.
2: Konsisten teh ya.
1: Terus itu orang cina sok abah
0: saya berbalance macam ni nyeri wayi cangkeng eta cina
2: biasa
0: tak balance lah
2: eta si aan mau sampai siapa dah belanjang abah lu jangan makin abelan
0: terus
2: ulas
0: boy koplo mah cina hobi cina bikin anak waduh kang takoyaki mah ah ngiringan kohoyong anak we cenari bapak nama gitu obe goes adventure
1: oh bener alu
0: anak kesep bola cenari kemari juara Jabar teh
1: keren
2: mantap
3: keren ta
1: bapak na atau anak na ya juara teh aing masa bapak nama tepat ya
3: oke budak merenan
0: udah balance
2: nyeri cangkeng wae aa.
0: Heeh, cenah nyeri cangkeng.
2: Sing sering nimbat cai. Nyeri
1: cangkeng wae eta.
3: Obatna naon cenah?
1: Ya ku cangkeng deui.
3: Digebukeun.
2: Mecake cak-cak ngeros.
0: Emang aya cangkeng kan?
3: Ada. Aya cak-cak aya cangkeng kan?
2: Eueuh, cokoran nu.
1: Nah, ayeuna asup ka usia 50-an ya.
2: Tah si ake we teh sekolot.
1: Masuk ka usia 50-an.
0: Cek Haji Iman mah cenah ngobrolkeun kardiovaskular asa keur ngandeukeun MK subuh-subuh cenah hari Sabtu.
1: Cek Pak Haji eta teh naon sih eta teh kardio teh?
0: Kardiovaskular mah asa jantung da.
2: Penyumbatannya, Pak.
0: Iya.
2: Teh palawurna mah.
1: Ayo orang makan biasanya bahula makan sok kardio butut cenah ngadengkeun kardio butut.
0: Nah, tapi beda deui.
2: Kerja man JVC radio tok.
1: Tah asup ka usia 50-an ya. Mungkin mulai kerasa sering nyeri gitu nya. Nah, mulainya asupnya. Asup ya karena durasi usianya ya.
2: Mastakannya nyamutan. Tekop ngahakan.
3: Mastakan umana?
2: Ada perkel.
1: Tapi Kang kieu Kang ulah sampai ka kondisi nyeri gitu ngaruhan karena olahraga.
2: Itu alhamdulillah.
1: Mesti dilakukeun gitu jadi tepurun dapat nyeri teh.
0: Terus rutin. Ulah capek teuing olahragana, Kang.
2: Fitness tapi paling ogenan sareng lari.
3: 7 jam nya.
1: Ayo olahraga mah ulah capek tang.
3: Kudu.
0: Ayo ngabusang.
3: Ulah loba ngomong berarti kudu terus
2: lakukeun. Da paling sesahna mah naon? Kutip urun teh, tapi mau dipaksakan mah teh enak.
0: Ah gitu.
2: Enak tuang, enak ngarokok, enak kopi.
3: Besok nu dipaksa.
0: Olahraga mana? Sakira wae olahraga
2: nanti. Olahraga nih. Abis nabi Salasa demi Sabtu.
0: Woi keren. Salasa naon? Salasa.
1: Salasa. Oh, itu mah iya berarti nang program sakemtunya.
2: Iya betul. Salasa demi Sabtu.
0: Salasa olahraga nih.
2: Salasa. Salasa jumba sarang pilates.
3: Jam sabaraha itu teh?
2: Jam 4 di kemudian jam 5:30 kenal.
3: Salah sarah bok deh nanti
1: teh. Ayo orang kan mijuro, minggu Jumat rebo.
3: Namun mijuro misro.
2: Upami kemis apa biasa?
3: Kemis rebo. Kemis rebo.
1: Kemis kan jero.
2: Misro teman-teman.
0: Jadi nggak poe kemis nunggu kan jero nanti.
1: Kemis penting gitu. Kan
2: melalui nanti olahraga.
1: Abah abah kudu gesek petangan ketika jalan maka caletot misro cenah urang mah tah eta geus kudu cepet di jero ngan
3: di jero iman
1: ngan di belena kemis penting ngumpul
2: eta mah bonus kemis penting kemisna biasa api balet sareng
1: nah, kendel tadi lanjutnya ketika usia 50-an mah kan geus mulai robah karasa lah si Allah jadi sesuaikan lah program latihanannya jalan kaki we ulah lari ngojay atau bersepeda ge nya perseda sepeda nu ulah nu juga budak warate nya
0: dage sekolah
3: sepeda mini we
1: jadi ambeh kebugaranna ka aja gitu
2: olahraga fun
0: fun gimana maksudnya itu teh
2: fun club
3: olahraga sepeda
0: oke atau ada nela ya
1: yuk
0: oke
1: okay. Kita dilanjuti badai natepan hela
3: natepan isa hela

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha nami napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Lalakon eksekutif ringlu. Henteu saeutik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya. Nu kudu diudag mah nu puguh we nu nyata. Dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belakang. Tah kitu saur nu gelo teh. Isuk sore berang peting tesirikna buntang banting telat dahar telat sare edan-edanan digawe kudu sabisa-bisa euy hirup mah lamun kudu menta-menta lamun kudu nginyeum-nginyeum lamun kudu maok-maok lamun perlu leletak nyaleletak keun bae disebut anjing oge nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah, kitu saur nu gelo teh.

keun bae cenah kaliwat isya mah da aya keneh minggu hareup. Nu penting mah ngajamu heula tamu nu puguh-puguh mawa proyek pibatieun. Sabab tamu ieu mah langkung penting tibatan salat isya. Tah kitu saur nu gelo teh. Harga imah 1 miliar, mobil hampir 1 miliar, di bank deposito dolar. Dihormat teh eta pedah beunghar. Padahal mun diitung-itung teuing sabaraha deui duitna nu namleg di bank-bank anu keuna ku likuidasi kamari. Tapi manehna mah tenang-tenang we eta. Ari pokna teh, oh eta mah cenangan seutik dengan seukur dana keur hobi jeung kanakalan. Jeung keur acara wajib nyalaweng unggal akhir pekan. Tah kitu sorong gelo teh. Jalma beunghar, jalma gede, ngesian dina KTP. Agama ditulis Islam bari keukeuh ngaku muslim. Dewek mati lahir oge Islam cenah euy. Jeung moal pina agama nepi ka modar oge. Soal can salat mah urusan dewek. Kaburu syukur teu kaburu urusan dewek. Tah kitu saur nu gelo teh. Alah kitunya aya jelema beunghar model kitu. Pokna teh cenah. Dewek mah jelema beunghar, nyumbang ka masjid oge tarasa eutik. Mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun dipuji. Sagala rupa oge ku duit poket. Tah kitu saur gelo teh. Atuh ku beunghar teh di imah oge. Kitab Al-Qur'an alanyar, sajadah mahal alanyar, kopeah sarung wareuteu. Si horeng tara dip

kacidahan. Sakali na milu sholat dina poean labaran, dina takbir langsung sujud teu make ruku heula. Ari pokna teh cenah dewek malain salah cenah eta mah bakat ku khusyuk jadi poho kana ruku. Keun bae atuh da taun hareup oge sholat Id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh.

ngurus tamu, bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah. Soal dakwah mah isukan ge bisa diulah. Jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi ieu yeuh para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. Sararibuk anjeunna mah. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: Okay. Wilujengwengi, orang Sunda. Wilujengwengi sadayana. Ya, di mana ya orang Sunda tanya? Wilujengwengi sadayana no ngadaukeun di 102,4 FM, terus juga di TikTok-na Sundaland, terus juga di streamingnya pisradio.com. Ayah kopi na aman?
1: Aman.
2: Nami beres tempat isah gelan
0: nempet. Alhamdulillah.
2: Bujang mengi sarayana.
0: Bujang wayah gini ya.
2: Wayah. Iya.
0: Terus tabuh 19 lebih 10 menit di dinten ka 8 di Juni teh terus dinten ka 8
1: anjeun teh. Ping 8 ieu teh.
2: Rek waktu teh.
0: Karaos leres. Tangtas.
1: Naon? Bakatku betah di dunia.
0: Kumaha eta teh geuh? Bakatku betah teh.
2: Akeh betah di bumi.
1: Ya, aktivitas terus ngopi segala rupa kerja teh tah jadi teu karasa ku eta teh ku segala aktivitas teh. Waktu teh nyerelek gitu.
0: Nyerelek.
3: Demi saha? Deminya?
1: Deminya itu teh anu di itu.
2: Deminya tuh.
0: Sanes demi nyandung sanes.
1: Sanes.
2: Nyatu.
1: Bisi kaca letot.
0: Emang kumaha gitu.
2: Sing daramang sarehat Rajang Yuswana. Arageng rezekina ditampi iman Islamna amin.
3: Naon sublaka mah?
1: Arah sarewas juga curiga naon ya pan dareupeun. Geur harewas sarewas. Keur harewas sarewas diharepkeun anu duaan.
0: Keur ngobrolkeun eta bu.
2: Arek gandung mah.
0: Jika nu nyenyang.
1: Langsung diberi ku sapu
3: urunan. Aya lain nabi moal aman.
2: Moal, sina moal adil nya.
3: Masalah adil na kawanina ge beda.
2: Laras bilang.
0: Wilujeng Wengi kangge Adam Faiz.
1: Wilujeng Wengi.
0: Laras kangge Sari Adam Faiz nya. Mang aya
3: Plamos.
0: Mang aya na radio aya aya.
1: Aya.
0: Terus aya Plamos
3: na TikTok.
0: Plamos aya Plamos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mang. Sadayana.
1: Alhamdulillah.
3: Gedean sorana.
2: Mang.
3: Damang. Pan Mamang sebut men Bibi. Damang Bibi.
2: Alhamdulillah Damang.
3: Hari Mamang cager.
2: Damang sehat.
1: Eh jawabnya sorana salah.
3: Sorana tuh. Ai Mamang mah jalu.
2: Damang.
0: Adam Faiz mah cen abdi fansnya Radio Peace FM siang dan malam.
3: Yo. Mung mung eta lepat nyeratna. Eta mah pis lauk.
2: Pahit.
0: Aya sagung oge Wilujeng Wengi sagung.
1: Agung.
2: Agung Black.
0: Nuhun Mang, cen Adam Faiz ya. Sami-sami,
2: ukun si Damang sehat.
0: Ta eta Mang kelukna Mang Faiz eta.
2: Nuhun Adam Faiz.
3: Ce subla.
2: Di mana Bumina Faiz?
3: Lah mau ulah.
1: Ulah lah hujan ulah.
0: Sangiring ibak jeung ngiring emak.
2: Ngiring
0: ee. Oh, Kang Pamos mah fans Sundaland tim masih The Bojek.
1: Wih, mantap
0: Pamos.
3: Siap,
1: siap, siap.
3: Ya nuju persiapan album kedua Sundaland.
1: Ya di antos ya album kedua.
3: Laguna belasan pokoknya mau kagok.
2: Amin.
1: Diburu dulekeun.
0: Cek Mang Entang mah cenah ka Adam Faiz mendingan ngeukeun di radio we bisi nyiapeun.
3: Ajeun ka Entang ulah.
1: Ulah kitu pukul ieu teh nyaan.
2: Bager bager. Soleh.
1: Mentak lalumpat budak leutik.
3: Kang Entang ulah kitu. Kan sinaral jo udah sebenarnya orang gigi apa di posisi sebelah itu.
1: Oh parep-parep, ya malam pagigir. Sok
3: aing teh sebenarnya.
2: Raos saha mata tetanus.
3: Mane naon ngaran teh murigrig.
1: Murigak bulu punuk.
2: Salepo sareng BCA.
1: Kudu sering istighfar.
3: Bambang Citra Lestari.
1: Bener becel bener.
2: Nanti mau becel atau ada sari, ada sari.
0: Sari pudin,
1: sari pudin.
0: Kalau kamu mana, tapi feedbacknya.
3: tadi nu
2: si Akil enggak asak long umikna
3: mending tos kagentosan can mang nu pake mas kawin teh
2: nah Akil ya
1: acan pungu aduh yo kelir kene ini ge yo muning teh
3: ya Kang Pamos
0: pan eta muning na weuriting an
3: pan judulna muning eueuh jebul pamajikan jadi mah urusan gunta ganti
2: gentosna kana metuk
1: geung ora metuk ayeuna mah
0: men Adam Pak Isna cina uwa abis sok ngadengokin radio mang cina
3: uwa uwa istri uwa pamanggat
2: uwa istri uwa pamanggat mah
3: cing lanjutnya
0: okay, nah,
3: tadi ti olahraga ya sesuai jeung usia ayana naon tuh healing. Piknik piknik rekreasi
1: ulin
3: rekreasi atau piknik nu sehat teh nya aktivitas jeung nyaimbangkeun fisik mental jeung lingkungan oge nya praktek ieu idealna disesuaikeun jeung usia jeung kebutuhan perkembanganna jika mun budak mah nya butuh ruang gerak lah lamun lansia butuh aktivitas minim benturan gitu. Jadi lamun mawa lansia mentong dedagor-dagor
1: pulang
2: modern
1: puyengan karunya puyengan
3: bisa piknik dedagor-dagor kan
0: lansia nage genggi apa
3: rajin dibawa rajin dibawa ke pantai ke Pangandaran ke Pangandaran ke Karang nah habak-habak
2: cangklokin
3: Eta mana sih?
0: Di sana juga dia tuh mananya?
1: Ingat tuh.
2: Akhirnya harus tiga nana. Dan lebih mah.
1: Dah iya. TikTok nalem buat corana. Mana nya? Tena iya nak.
3: Tega iya nama gespe. Nah terus utamakan si piknik kita kegiatannya di alam terbukanya.
2: Outdoor.
3: Jika mundia mah di kota mah ya ruang terbuka hijau lah ya. Cik di Ciamis di mana cik?
2: Alun-alun Cileueur Makam Kebonawi.
3: Oh itu sebenarnya mah di
0: BMX.
3: Di BMX. Ruang terbuka hijau.
2: Aya sawah. Aya parati pebalapan sepeda.
3: Nah terus iya ya na.
1: Pebalapan sepeda.
3: Tahun karena nanti. Panduannya piknik sehat disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
0: Salah ya.
3: Aina balita jeung anak-anak
1: oke acan
3: sampai 12
1: tahun. Jauh kene.
3: Itu fokus nanti karena stimulasi motorik kasar jeung kreativitasnya.
0: Jadi kumaha eta teh?
3: Pilihan aktivitas teh ngaliputi permainan di cai, tapi di tempat aman ya, atau lompatan di
1: taman,
3: lompatan di cukut gitu juga di alun-alun. Oh, temenang di ticak,
1: temenang kita
2: pun hawi,
3: terus sepedaan atau kunjungan nu edukasinya juga ke Bonbin, Bonbinatang, dek tuh buhaya, buhaya bikang.
2: Itu bakong. Itu beruk itu mah tuh.
3: Buah itu apa itu yang... baed itu bagong edan.
1: Bagel. Bagong gelo.
2: Goblok
0: ya. Bagel.
1: Bagel.
0: Sanes bagelen sanes.
1: Bagelen.
2: Bagong lenang. Sika tarang abi.
3: Terus au au
2: au. Sama aja kerja kuaing. Pasti
3: ayah. Nah terus remajanya usia 13 yang disebut remaja 13 sampai 18 tahun lah. Tapi 17 itu SMA lah ya.
1: Tapi ini kita pemuda.
3: Sok apa bisi pada masa mau saya. Tidak kena kaos.
0: Nah sahur.
3: Takoyaki, mangtang.
2: Kentang.
0: Abi ge ti jaman The Bojeg sareng Teh Anggi video klipna cenah ka Pak Plamos teh mah ngalobrol tah Plamos sareng Kang Takoyaki. Terus teh salam ti Banjar di Banjar
1: Plamos mah.
2: Di Banjar. Jempengi ya.
1: Jempengi ti Banjar.
3: Kalau yang mana Kang Plamos Banjar.
1: Padahal sok latihan di Banjar teh nya di ditu.
3: Lan
2: anu latihan teh kan
3: samari. Pernah lain osok sih. Kan sekali-kali teh ngomong. Juga ke sana teh enggak yo. Mun ka Banjar ka ieu Kang Plamos.
1: Santosa.
2: Santosa. Sare hotel Santosa.
0: Tuh Mang Dang mah kacit teh request lagu The Bojeg.
2: Sundalena.
3: Sundalena tuh.
1: Sundalen requestna.
3: Si Kang Dang mah semu-semu ngelek gitu.
2: Kata Sunda lena.
3: Terus dewasanya, usia dewasa salapan belas tahun, nepi lima salapan. Acana supaya kan
2: supaya banget. Tilu dua, tilu dua,
1: 70 mah jauh kene.
0: Tilu dua, oh tilu tapi dua kemas.
2: Ay kalau teing mah cuma apa yuk kewing.
1: Oh, apa yuk cina?
3: Ayo datu karena seumuran anak.
1: Tanyain. Tinggal neangan.
3: Nugas ngalalip. Nyuhin.
2: Nyuhin anda belak.
1: Nanti istri kak.
3: Tasi sumpah. Tak
1: iya nuha juit mah. Bodoh.
0: Oh, karena handphone gitu.
1: Karena tarang bah cerabun.
3: Lamun usia 18-59 dewasanya. Yeah. Fokus karena pelepasan stres atau stress release. Nah, terus ngajaga oge kebugaran gitu. Jadi nah, enggak itu balik deh karena olahraga. Atuh, urang mah tadi
2: cenah. Kapan healing cenah gen ulin.
3: Jadi kegiatan olahraga deh. Jadi kegiatan nya geus kagok lah. Meliputi yoga.
1: Kagok asup.
3: Terus jalan pagi. Sarua di taman.
2: Oh, healing teh.
3: Ngojay atau ekowisata nu ngalibatkeun interaksi jeung alam, Kang.
2: Amun ka Dubai eta kumaha? Bisa.
3: Bisa.
1: Bisa. Dubai. Kan jeung buah-buah ge eta Afrika ge jing.
3: Nah, mereka iyalah ke non
2: Takuban Parahu.
3: Wow. Deket ke sirip.
1: Deket jauh-jauh ting.
2: Cileueur, Cileueur.
3: Ciunganara. Kan aya ekowisatanya. Aya kebon lah gitu.
2: Cileueur ge sami aya nama kita.
3: Atawa ka kaki Gunung Sawah.
1: Panjalu. Cileueur
0: River Walk.
2: Cileueur River Walk aya nama kita kan trek jalan-jalan. Segera
0: mencari. Nah, cenah hayang a friend of my wife cenah.
3: Lama
0: sangat terakhir.
2: Siapa?
3: Aduh,
1: siap digaskeun.
3: Kunaonna teh resep eta curiga dititah ku pamajikannya. curiga di
1: titah. Setelkeun sia, setelkeun sia.
3: Request a friend.
2: A friend. Mang
0: Ed. Bang Adam Pak Isma, salam orang Banagara.
1: Assalamualaikum salam.
0: Teman-teman Mang Tangga aduh 40 tilu dewasa.
3: Enggeus. Tanah leuleus bener.
1: Bener bener.
3: Cenah nah habis sok. Sake
0: bener
3: cenah. Nah habis sok mulai tereh leuleus muntah. Heeh, tak eta mah.
2: Di gelang. Makanya ku.
3: Jadi
1: ieu olahraga.
3: Intina mah kudu bisa nge-manage napas. Lamun keur taeun nya nya. Keur ngalodong. Atur si napas. Ieu mah bener nah jeung Insya Subla.
2: Sangka teu ajlebet gitu.
3: Bener kan tang urang mah bener. Sok atur napasna sina anggar. Jadi lamun durasi 1 2 3 4
1: 5. Naon mah kepo
3: naon mah. Tah si napasnya sok darangnya ke urang ge apal ieu teh mana. Sok coba lah.
1: Boleh sih gak dokter baik kok.
3: Daripada ini muli naon mantak mantak ngaruksak karena kesehatan.
1: Ya.
3: Itu.
1: Powernya ya. Jadi pas kimia kimiaan teh.
2: Pala bahker dina emplu dan kahiji kedua teh menan ayah
1: napasnya.
0: No. Oh, karena emplu dan pilek maksudnya.
2: Menuju mareh meh gitu.
0: Tajeng. Tajeng. Mang Adam cenah. Mang coba ngomong nami abdi deui Adam Pais. Adam Pais cenah.
1: Adam Pais.
0: Terus cek Flamos mah abdi resep de bojeg ka pungkur.
3: Terus teh aya
0: pan. Terus aya pan.
3: Aya eta di YouTube.
0: Apa mah? Dikenalkan ke Mang Ece cenah laguna Friend of My Wife. Gitu.
3: Beda beda abdi Mang Ece teh ngobrol ang-ang eta dititah ku pamajikan.
2: Aya ka friend-nya.
3: Kang Adam Pais nuhun, Mang.
1: Nuhun atuh nuhun.
2: Mohon sing dara Mang sarehat amin.
3: Nah, terus saya lansianya. Nah, cicing dengan
0: ke sebelah. Wapidin.
1: Tak, iya benar lansia ya.
2: Tapi jawab tadi
0: tanah kan cenah. Kan landihana mang empred.
1: My lain lain friends, friend.
2: Sari jadi sari Pudin. Ai empred. Pudin empred,
1: Pudin sebred.
0: Mang empred ke mana mang empred?
2: Aya.
1: Mang empred.
3: Nah terus iya cicing lansia nu 60 tahun kaluhurnya
0: terakhir
3: eta mah nya jadi fokus pada kesehatan jantungnya, jeng kelenturan tubuh tanpa resiko cedera tinggi, jadi lah ugat-ugat seetik we.
2: Ulah rusuhan teuing.
1: Gerakan jari palingnya.
3: Jadi sebeduk sekali. Sep. Sep. Nah olahraga nanti jalan santai pisannya.
2: Ulah maraton.
3: Nah terus tai chi.
2: Tai chi master.
3: Tapi ya tai chi nya kan lama.
1: Apa tai chi?
3: Tai chi slow.
1: Tai chi. Terus iya. Langsung dibisakeun wae.
3: Terus berkebun ya ngebon.
1: Tai chi bisa cenah.
3: Matawa wisata budaya nu santai lah.
2: Tah. Gitu. Apalagi gitu. Tamun

0: Kakabah teuing unggal minggu jalan-jalan teh nepi ka gunung ka ditu.
1: Oh, hebat.
0: Balik-balik di Borobagong.
1: Balik karena ojeknya.
2: Atang ya abi rutin goes tiap minggu tapi teu orot-orot ya awak bawa pedah finish aya liwet. Bener.
0: Eta liwet
2: nah. Kuduna eta kuduna orot euy. Jigana eta ngegoesna deukeut jigana mah eta. Itu sok coba anu
1: ada jauh
2: kan kan loba ya kantang anu klub-klub sepeda di urang anu goes teh nya kamari ge urang miluan kan tangan pundung sekali pertama miluan dibawa ke Sumatera balik aing naik
3: langsung bus, gempor
2: balik aing di Bogor naik bus aing jual heula ka aing sepeda di
1: izin ongkos kana jual sepeda
0: di goes ditaikeun kana truk mun sepeda
2: nah Kang Pamos batur tamasya kami mah tamas we
1: nya tenang
2: tamasya
1: na helikopter di dapur
2: na helikopter
4: aduh tah Kang Adam Bais mah abi mah SD keneh cenah alit keneh cenah
1: masih kene balita
0: sing pinter
2: ka dia atuh ira-ira cong diajar ke nyabak
0: nyabak nanarahan
2: nyabak mik
4: nyabak mik ngajuin tanya
1: tekop aya tarang liwat mah ya
0: sirit nyawa aya radiasi ya
2: tah Mang Pomos ya Mang Ece na tah Mang Ece nu ngobrol tita request a friendku istri teh
4: Tamang tang mah abi cenah tos dugi ka Jogja ka Borobudur sepedaan teh cenah.
2: Hebat. Sareng komunitas sepeda. Wih. Lah pindin ka usah komunitas Mustang.
0: Terko.
1: Bener. Nepi ka Bali geunan cenah mah pindin mah.
0: Tapi alhamdulillah ya olahraga di udag-udag ku Bagong mah menang 70 putaran oge nan.
2: Teu karasa olahraga.
4: Leres.
0: Luas nu aya.
1: Nu karasa mah deg-degan ya.
4: Ayo atuh, datas.
2: Ayo.
1: Oh, atas.
4: Kedah, ayo atuh. Kedah closing ieu tas bade 7:30.
2: Atuh nuhun ka sadayana.
1: Nuhun sadayana.
2: Turun ka mangatang tekoyak yang burah heuleuy nya.
4: Hapunten tas bikin jing diapeun.
1: Tas bikin merinding.
0: Atas di
2: ngeladuk lagedu Adam eh naon teh?
4: Adam
2: Bais. Adam Bais. Sok era-era ka dieu cok diajarkeun nyabak.
1: Nyabak mik.
2: Rasa deui tadi teh.
1: Oke,
4: okay. Atuh nuhun. Assalamualaikum.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Harita teh kaayaan beuki peuting. Kendaraan di jalan-jalan geus ngorotan atau puguh nu par ngaliwat pating seleber teu sirik napa tarik-tarik. Lampu nanyeblot manicaang harita teh. Sedengkeun Paris ngadius muruk ka kantor polisi, geus tepi ka kantor polisi regeureun. Langsung lapor ka piket. Didinya menta keterangan tapi teu hasil. Teu meunang informasi anu pasti. Anu aya patulapatraina jeung Ian budakna. Pak Aris teu putus asa, dius ka rumah sakit Rancabadak. Didinya manehna nanyakeun ka nu piket utamana ka bagian khusus anu sok nulungan korban kecelakaan. Tapi di rumah sakit oge teu meunang keterangan, tetep lebeng taya bejana naon. Pak Aris mimiti lungse beungeut anak na kokolebatan. Da eta kapangaruhan ku layon si Rusja anu tadi digarotong.
1: Aduh kumaha ari nasib si Ian ieu teh nya. Beuh. Kan ngaribeuhkeun bae ka kolote. Aduh. Geus puguh urusan materi. Geus puguh urusan pagawean. Pan si Ian teh can boga gawe nepi ka ayeuna oge. Aduh. Ayeuna kalakuan ngariweuhkeun wae di aduh. Nyin kaributan we. Dasar budak peleweng atuh. Kieu ye akibatna yeuh. Aduh, ngariweuhkeun hate kolot we ieu mah yeuh. Duh, si Ian.
0: Kitu ceuk Paris bus kana mobilna gek diuk tukangeun setir tapi mobil can wa ka dihirupan kalah ngahuleng bangun bingung rada lila mikir Paris teh milih-milih pilampaheun kudu ka mana nya manehna init da rumah sakit Rancabadak geus diteang eueuh informasi. Nah, Ian di mana atuh? Nah, kudu ka mana nyajug-jugeun? Kusiwel ngabijilkeun rokok. Pelenyun udud serebung haseupna bijil harita teh.
1: Aduh. Ka mana ieu budaknya? Alah.
0: Paris mikir-mikir terus aya meureun 15 menit mah dinya teh dina jero mobil. Sanggeus mikir kitu bral aya ilham. Sakabeh rumah sakit nu deukeut ka lokasi kecelakaan rek dijugdug. Maksud Paris rek dijugdug dek diteang pokona mah. Cek rumah sakit, puskesmas, atawa mantri suntik, atawa klinik nu deukeut ka lokasi tempat kejadian kecelakaan. Rek dijugdug, rek dideg-deg ku Paris. Neangan informasi nu ngaran Ian.

0: pernahna di jalan Waringin. Aya hiji mojang leumpang sorangan, bari eta mojang teh mawa buntelan. Leumpang bangun lungse, teu puguh dijugjug deui eta mojang teh. Eta mojang gawena raratreret, neangan tempat nu sakira aman keureureuh, da capek pisan atuh leumpang tuluy-tuluyan. Ayeuna geus anjog ka jalan Waringin, tapi teu aya nu kapilih tempat keureureuh teh harita teh. Nyatungtungna terus leumpang, nuturkeun indung suku teu puguh dijugdug. Saha eta awewe teh nyititi geningan.
1: Harianeun Kang Sumadi, harianeun. Sugan kitu kitu atuh. Horeng kitu kalakuanana ieu teh aduh. Jahat alabatan sato. Aduh. Ka aing dek ngaruksa kahormatan aing. Ceruk minah. Kacida boga salaki teh aduh. Aing beki sieun boga salaki teh mun kieu mah atuh. Ampun. Sok sieun cara ceruk minah. Ngesalakina teu balik teu boga gawe, pagawean judi, mabok, ka awewe. Ya Allah, ya Rabbi, ma. Dia nasib abdi jadi kieu, ma. Aduh. Di mana atuh ari bumi nanya yayen itunya, aduh. Ngesabara jalan kuring meriling di dia. Ingat ya, aduh, kelakuan Kang Sumadi. Lebih kaki gitu-gitu, nak, aduh. Estuning pikasieun kacida, aduh. Gila, aing dek digerejut, dek diruksa kehormatan aing, kutilu pamuda. Cikene kamari-kamari Kang Sumadi dia aduh
0: itu gerentes hatena nyemojang bari terus leumpang leok mengkol kakenca keur jong-jong leumpang. Nah eta mah pasar andog jeung dua jajaka ti kajauhan keneh geus mureleng ka nyititi teh. Eudah saoran anu nyititi teh mojang geulis rancunit, lempai, jangkung leutik. Pantes teh atuh, pantes nyititi teh. Baranggok duanana ngarandeg nusa urang ngudeleng ka nyititi. Tiluhur nepi ka handap, dipapai jigana teh. Nusa urang deui nyerengeh dikasieuneun. Pede ka mana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah bilih aya nu megat. Kersa upami dijajabkeun ku Akang. Kalau seandainya kita jajab yuk. Mau kemana yuk?

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis tos rada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah, amin. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya, barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pada kemana, Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah milih ayak nu megat. Kersa upami dijajapkan ku akang. Kalau seandainya kita jajap yuk, mau kemana yuk? Cek nusa urang bari surah seri kumasep, olok-olok kabina-bina. Kebeg! Nyedidi rewas, ras inget karena kejadian anu ges kaliwat, ges dua kali. Nganingang dikitu-kitu baik kulalaki teh. Manehna boga pikir yen di kota mah geuning lalaki teh loba nu hideung belang. Teuing kumaha atuh? Atuh puguh bakat kureuwas sieun. Nu penting mah bisi kajadian nu geus kaliwat kalaman deui. Teu panjang mikir nya titih harita ge udug-udug teg we. Pasti jajakan nu dua teh bakal boga niat jahat ka manehanana. Bahkan bakal ngaruksak di kehormatan manehanana. Kitu pamikir nya titih. Tukung sih ngajawab, pericet, bereng mengelumpat sakuatna. Mana tiba baranting bakat kusiun. Kemana itu? Kemana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, wah, iya mah yang nanya sebener-bener. Aduh, aduh, mau dipaksa tuh, oi. Mungkin berenan, awai kampung juga nama ye. Atau bak, nukerusuh kumah ye. Ah, henteu imah yeuh. Oh, geulis euy, aduh. Nyapuguh jajakan nu dua colohok. Pokona mah hampir bareng malik anu lompat geus kitu silih pelong, pok nu saurang nyarita. Ah, budak. Ayo budak, kagok yeuh, hayu. Hayu lah, hayu. Wah, geus beunang mah urang bawa kana nyingkur. Hayu. Teh barbaturna. Demikianan waktu perang bangguan anak muda kanyi titi atau beki lewas nyi titi teh lompat beki tarik di barung kuratu dia jantung lumnya pate
1: kurang ajar aduh laki muda gitu
2: ayo Nyai kemana Nyai ayo Nyai dah mau kumpah tuh Nyai ayo dong lompat tuh Nyai ayo
0: tekung si Lila. Nyi titik serok kepada patlan jalan. Nyi titik tenolih karena nanawon dan sien kujajakan dua tea. Mentas jalan tekeranak luak diuk. Belecot! Cekit! Kerung, cekit! Ceger mobil dengar tihang lampu setopan.
2: Aduh! Naik dah budak teh, aduh! Untung teringat aduh.
0: Nyetir dia dewas, lompat nanti pukul tujuan. Panon aset tenenyo, cedak nubruk tiang listrik. Sanggeusnya titi nembrak tihang listrik sirah nalieur teu inget teu bumi alam ngacoprak dina trotoar nya titi teh.
2: Ayo,
0: tukang bajigur muru, tukang pasok moro, nungaliwat pahela-hela, muru kanu cilaka. Nyetiti nuker menang nasib sial pada ngaronom pada nulungan dipariksa pisi kuma onam.
2: Mana nabrak naik? Waduh kurang ajar iba yuk. Kira-kira tuh, ibu dak ngora gulis dia, ya aduh, ampun. Wah, nabrak naik mana yuk? Itanggalan nuk kurang ajar iba nabrak naik yuk.
0: Cek hiji lalaki bari luak dieuk tapi pok aya nu nempas da teu katabrak imah yeuh nengara tihang listrik euy tuh mobilna mah nengara tihang lampu mengpar tadi teh kasih si undung sakit ge munte mengpar mah paeh si ganata jelema teh tah kitu ceuk nu nyaksian pisan.
2: Oh wante nyak ye budak ye aduh wah kurang ajar diudah nu kitu malah tanggung jawab boy robal tabrak lari ayeuna mah yo aduh wah kumaha yo
0: nu ngariung ngareret kana mobil sedan nu memang huluna ada keneh kana tihang lampu ngan tepati parna eta sedan teh tihang lampu tibang doyong hulu mobil nyuhid saeutik da kabantu ku rem atuh harita teh brae panto mobil muka jrut hiji lalaki tengah tubuh turun ngadeukeutan kana cilaka teh saselenep hayang kahareup horeng geuning paris anu nyampeurkeun teh srok ka nyititi nu teu eling-eling.
2: Aduh, naon uta tuh ieu teh?
0: Bokna rada ngegeter, terus ngarampak tarang nyititi kerasa haneut.
1: Can kapenak nu datuna mah ngan ieu we yeuh. Tarangna buncunur hawa tos.
2: Aduh, karunya teu ingat tuh. Nah kunaon atuh make lompatnya? Jiga nu aya kasieun ieu mah yeuh.
1: Aduh, ka atuh ieu budak teh. Yang teu bauh, bara maen kitu naon ieu teh nya, aduh.
2: Aduh, karunya ieu budak yeuh.
0: Ceuk Paris bari ku kieu teuing nanya ka saha. Ngan harita ya dua jajakan urada murengkeut hatena. Rumah saboga dosa, sok sieun aya nu nyahungeun. Eta dua pamuda teh lalaunan munur bari sidih toel. Leos ini teu malire kana cilaka eta dua pamuda teh. Nunulungan recok ngomong sadengkeun Paris bingung. Kudu kumaha geus kieu? Geus puguh ieun budakna can ka paluru. Mobil kalah ka penyok cilaka. Jabat teu tega ningali nu nabrak tihang listrik. Najan teu katabrak ku mobil oge cilaka mah tetep karunya ieu budak teh eling-eling. Tapi eda subuhan Paris mah wijaksana jelemana. Nyaahan jeung ulas asih ka sasama. Pak Aris akhirna nyokot putusan rek nganteur ka nyititi ka rumah sakit bari sakalian maluruh ieun.
2: Bapak-bapak nu di nyaksian ieu punten.
3: Kumaha, Pak?
2: Kumaha, Pak?
1: Sasarangot teh da ieu mah si bapak ieu. Teu salah tuh.
2: Oh, kohol we aing mah loba kajadian yeuh. Ngajar lah.
1: Da tanggung jawab ieu mah bae ieu.
2: Kieu ieu, Pak. Titip heula sakeudeung nya.
0: Kuring rek meniksa mobil yeuh.
2: Kada ulah terus kabur, Pak.
0: Moal, kuring tanggung jawab.
2: Loba nu kejadian di mah teu tanggung jawab. Pura-pura meniksa mobil. Leos ini kitu. Nu cilaka diantepkeun. Atuh ketemuan urang dieu yeuh, pokona mah yeuh.
1: Moal. Maneh mah kitu wae atuh hidup teh. Masih mah cara nu lain atuh. Moal atuh ieu mah yeuh.
2: Duh. Loba kejadian euy. Ah, kurang ajar yeuh. Loba jelema anu edan ieu mah yeuh kitu.
0: Tah kitu pokona mah titip heula nya sakeudeung ieu urang kali nu ka nu nabrak tihang listrik. Kuring rek meriksa mobil heula. Ceuk Paris kanu aya di dinya. Leos muruk kana mobilna diadak ilik dititenan tetela ukuruksak hareupna wungkul mobilna teh. Teu pati parna geus kitu kalacat unggah kana sedan. Gerung-gerung dihirupan. Terus munur, alhamdulillah mesin mah teu meunang gangguan ngan lampu pareum sabeulah. Geleser mobil maju ka deukeut nyititi, terus eureun deui sarta meta tulung ka nu ngariung pikeun mangku nyititi ka jero mobil. Atuh puguh maneh poboro-boro pada hayang mangku digotong ku tiluan sok digorerkeun dina jog tukang.

0: Oh, apa? Tak ada naon mobilnya?
1: Onte, alhamdulillah. Punten wargi-wargi sadaya nedawi dia sim kuring. Punten panggotongkan kena lebat mobilnya.
0: Oh, dibawa ke mana ya?
1: Urang cana ke rumah sakit, urang parios gitu maksud teh hawatos. Ken sim kuring tang waler, punten pang mangkukeun we ku sadayana.
0: Oh, ngomong atuh kitu mah. Maneh, maneh bagian hanapna nya. Teh si itu bagian luhurna, kuring tengah-tengahnya. Sok siap.
2: Maneh mah bisa sia teh lah. Dasar culun sia maju.
0: Aduh. Sok ah hop ah es mindah romlip
1: dah aduh,
0: parantos pak, botos. Nuhun kasadaya nanya, daya mangai kanggo nyesep ye, lumayan. Wah, betul kita tuh, jalan mau dihadir ye mai.
2: Maneh mah, diberi duit langsung nyongsong.
0: Wah, kalau kita tuh, alus oh, hebat si bapak ye aduh. Wah, surat je aduh. Wah, gede lumayan oi.
1: Dah. Nuhunnya bapak-bapak sadayana mangga digantun heulanya. Cek Paris.
3: Mangga Sun.
0: Mongo. Wilujeng Sun. Wilujeng nya mongo.
1: Kleser mobil maju lalaunan ngajungjug ke rumah sakit mun dituju ku Pak Aris. Saja jalan Paris teh teu weleh ngalieukan ka tukang. Bisi nu cilaka ti guring tina jok. Tapi bangun merenah nyelegon beh eta teh nyititi teh. Buntelan wadah pakaian ditunda di handap. Nasah ieu budak teh nya. Bet wayah kieu ngulam preng sorangan di jalan. Jeung eta deui. Make lulumpatan deui. Pasti aya ka sang tukang na ieu teh. Dedeh teuing nyai ieu teh. Karunya ieu mah ieu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalah telandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah telandong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.

0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya,
1: beli tetes
0: mata.
1: Ini.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Moal bisa keur poe isuk apan. Ayeuna hampir jam 12 peuting, kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu.
1: Nya, kanggo pagetu atuh. Barisakan tenan enjing paluruh deui.
0: Ceuk Nyeyen tetep sumangetna ngagedur teu babari reuntas harepan. Nya lah, kitu oge bisa lah Yen, Bapak satuju. Tapi keun lanan eta mah. Ayeuna Bapak hayang nanya ka Nyi Titi, na kumaha lalakona ieu teh pangna tepi ka ngalaman kieu teh? Cik terangkeun ka Bapak ieu teh, coba. Ceuk Pak Aris bari neuteup ka Nyi Titi.
1: Muhun teteh, sok geura terangkeun sakantenan atuh ieu ku teteh ieu. Na kumaha dugikeun ka kieu atuh?
0: Nyi Yeyen sarua panasaran. Atuh puguh era-era oge dadak-dadak Nyi Titi nerangkeun lalampahanana ti awal tepi ka akhir. Tangtunan dia jauh anu parantingna wae nu sakira bakal kaharti ku kulawarga Pak Aris. Sanggeus cacap Pak Aris ungut-ungutan pok nempas.
2: Aduh, kutan kitu ieu teh. Karunya teuing atunya. Jadi hidup teh sieun ku si Rusli nya.
1: Sumuhun juragan.
2: Ah, penyebut juragan bapa we kitu. Ayeuna maksud hidup teh kumaha tujuan hidup teh ieu teh? Tujuan hidup teh nya kumaha ieu teh?
1: Nya maksud teh bade menarian pada melan we abdi teh ieu teh. Karena naon bae atuh asal nu kadada kaduga ku abdi kanggo nyamung-nyamung umur kitu maksud teh nyamung-nyamung hirup kitu maksud teh abdi teh kitu. Da teu puguh geuning di kota abdi cuangcieung. Teu aya rencang teu aya wargi tapi abdi teh gaduh pada melan kitu atuh Pa ieu teh, Pa.
2: Kitunya
0: Pak Aris ungut-ungutan red kabuwardiah nu direret Surti sabab geus sababaraha poe kulawarga Pak Aris keur susah ku pagawe teu boga pembantu.
2: Bu, kumaha mun sina ngagantian biinah we ye satuju atawa henteu?
1: Nya, ari ibu mah asal Nyi Titi daekeun we atuh. Teh halanganana. Karunya ka Yeyen loba teuing cabakeunana eta teh.
0: Teh mal bubar liah nya tujuan.
2: Ya syukur ari kitu mah atuh. Tah ayeuna kieu ti, ari nya mah aya niat rek digawe. Geus we di dieu atuhnya. Da bapa teh teu boga pembantu rumah tangga ieu teh. Tapi ulah boga rasa dihina, kade. Ulah rasa dihina dianggap pembantu lain. Teu misan-misan bapa mah. Ulah ngarasa dihina jeung dicacampah ku bapa ieu teh maksudna teh. Kumaha ti ieu teh?
0: Coba kumaha nya? Sok. Jadi kieu ieu. Wani kitu sok teh pedah we hidup nyebutkeun kitu haya

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

wala pati teni ngasi ya teni ngasi ya

0: belas melis leuleuy kedah pangandikana Arjuna panengah Pandawa. Kunira kang andika kaula nun Kangjeng Rama unyuk sumangga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh kok unyuk panjenengan kaula nun.
1: Kasep
0: kaula nun kula sumah pangabakti hidup ditarima ku dua leungeun kenca kacuho amasimpen pulungi ati pun dihing mastaka Arjuna.
1: Hong ditarima kasep ditarima.
0: Kalih nati eta tina non rupi kakalpatan mugawe ulah kirang malum pangresa.
1: Oh atuh sawadina. Kalot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak. Urang saling maklum jaro.
0: Atuh unyuk sumangga geningan kersa sumping dina waktus ayeuna teu aya ibarat tadina. Unyuk sumangga aya pikeresaeun naon pangresa Kangjeng Rama?
1: Kieu kasep. Pangna ama dongkap ka dieu. Lain lantung tamuh laku lain datang tanpa meja. Moal rek di dinding kelir genang jeung siloka.
0: Leres kaula nun.
1: Istuning ama teh. Saperkara mah dek negerakeun rasa ka sono kanu jadi anak. Ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak. Da geus teu asa ka anak batur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejakeun sorangan amah teh kasep. Komo bari jeung loba.
0: Ulah kieu dumeh ama aya di nagara Astina ama jiga beurat ka Kurawa
1: entah. Henteu amah teh kasep.
0: Istuning ama teh jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna kana jadi anak teh kitu kana gede nya ku gedena.
1: Kanu leutiknya ku leutikna, kanu lalakinya ku lalakina, kanu awewenya ku awewena, kanu pinternya ku pinterna, kanu bodohnya ku bodohna, kanu benernya ku benerna. Sanajan kanu salah oge, ya aku salahna.
0: Leres kaula nun.
1: Kitu. Tah tina soal kanya
0: timul weh kalau terasa melang.
1: Heueuh aing melangna bapa kanu jadi anak teh lain sieun anak diteungeulan batur. Lain anak sieun di roga hala deungeun tapi melangna kanu jadi anak teh sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku runtah ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna
0: bisi engke kabejakeun anak teu bener cenah meureun didikan saha teteh goreng patut teu ngalakuanana pandidikan komayana saha nu goreng panama leres kaula nun
1: tapi kuama sanajan bari jeung jauh istuning kadenge anu jadi anak khususna Arjuna umumna Pandawa nu aya di nagara Amarta ieu eueuh eueuh kabejakeun goreng jadi ama teh asa disirla kasep asa disirla kanu jadi anak
0: leres kaula nun Kangjeng Rama
1: kuhal eta kasep ama dongkap ka dieu teh nya kitu teh rek nguningakeun kajadian di nagara Astina
0: kumaha dina waktos ayeuna kaula nun
1: dina waktu ayeuna teh aya dina penang taingan Gusti anu kagungan jaro di nagara Astina teh eueuh kajadian naon-naon sabalikna kumaha kaayaan di nagara Amarta
0: atuh teu pinudamel dina waktos ayeuna
1: nya
0: sami bae teu aya naon-naon istuning tiis dingin palipurna sepi paling towong rampog nu digawe simpeh kate kaum buruh kan teuripuh para tani sugih mukti anu dagang sami sugema dina waktos ayeuna
1: cocok cocok cocok memang eta nu dipenda ku ama jarob
0: leres kaula nun atuh sajabina ti kitu naon ama
1: tah atuh sajabana ti eta ama terek bebeja kana jadi anak Anger Prabu Suyudana dina waktos ayeuna teh parantos ngalantik deui hiji satria. Anu mingpin kasatriaan Gajah Oya ari ngaranna teh nyaeta Kalawisesa.
0: Saha kaula nu
1: Detia Kalawisesa? Ayeuna teh parantos diangkat kasatriaan di Gajah Oya.
0: Dupi eta jalmina urang mana?
1: Ai jalmana mah murid ama baheula. Anu dina waktu ayeuna teh aya di negara Astina elmu na lain lumayan jaro.
0: Teu pino kaula nun.
1: Elmu na istuning saciduh mah teu sakecap nyata jadi ama dongkap ka dieu terek ngabejakeun. Sasat eta jelema teh ditanya ku ama cekeng kasep. Hidep Detia Kalawisesa. Nah kinten-kinten na upami ayeuna salira nampi murid baka nampi. Ama teh sasat ngadaftarkeun hidep. Pikeun guguru ka itu.
0: Dupi elmuna.
1: Ari elmuna kieu jaro. Geura rasakeun.
0: Leres kaula
1: anu ieu anu katangkep ku ama ieu.
0: Kumaha Kangjeng Rama?
1: Kieu ieu dengge. Ari eta elmuna anu kadenge ku ama. Ayeuna mah sasat ama terek nanya we kana jadi anak ka Ki Jaro.
0: Leres.
1: Ai Arjuna inget
0: naon kaula nun
1: ari ayeuna keur aya di mana
0: ayeuna
1: ya
0: ayeuna teh nuju aya di daerah Madukara
1: heukeun eta mah tapi ayeuna urang hirup teh di mana
0: ya di alam dunya
1: ari asa di mana
0: aduh
1: tah ieu jarok tangke ari urang de ka mana
0: jar meneng meneng Gusti Petengati jar meneng meneng Gusti Petengati nira ati nera lua lir kalimpu dan mega budara awurlan mega putih.

0: Arjuna sakedapan boten nawangsu marganipun peteng penggalih. Nyaur di salebeting Kobu, nyarita di salebeting Werdaya boten kawedaling lisan. Nanging dangu-dangu Arjuna ngandika kawedang lilisan mekaten pengandikanipun. Aduh, Kangjeng Rama,
1: kumaha jarok?
0: Supados jelas sakali dewe kaulanun asa kataji ku ilmu anu model kitu.
1: Nyata ama datang ka dege kitu. Bakatingkunya supaya anu jadi anak itu teh salamet dunia akhirat. Salamet lahirna, salamet batina. Tama teh nguping eta ilmu anu supi kitu. Ras weh inget ka Ki Jaro.
0: Jadi kaula teh
1: Ta Jaro teh ayeuna keur di dunya.
0: Leres.
1: Tat ai asa Jaro ti mana? Asa Arjuna teh ti mana? Jeung ke di mana pae rek asaha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init? Naon nu rek dibawa?
0: Kaulanun supados diuningakeun sakedik mah supados rada kahartos ku kaula.
1: Kieu Jaro. Yen urang teh cenah asa teh kieu aya kataranganna.
0: Leres.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah.
0: Leres kaulanun Kangjeng Rama.
1: Tayeuna asa ti Allah.
0: Leres.
1: Apa kana asa tadi aya Arjuna?
0: Anu mawi henteu ama
1: tay eta bari dibejakeun. Lamun Jaro boga teh kadek guguru ka eta jelema da tiak kalawisesa nya eta pasti eta asa urang teh bakal dibejakeun. Sedangkeun mulangna oge deui engke teh ti dunya teh kudu kaenya deui. Nya eta kana istilah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah. Tah meureun ayeuna teh Jaro teh lain teu inget ngan poho. Lain teu apa ngan poho. Sabab kamari lain ayeuna. Tah eta alam anu kapopohokeun teh aya elmuna bakal dibejakeun dina waktu ayeuna.
0: Saha tea?
1: Ha anu dilantik ku Anger Prabu Suyana dina nagara Astina.
0: Yaeta detiak kalawisesa.
1: Detiak kalawisesa
0: anu aya di Astina anu mah dilantik
1: nya.
0: Arjuna barang ngadang kasauran Resi Kumbayana. Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah.

0: asa muringkak bulu punuk kalayan bingah kunguping na kasauran salira panjenengan
1: anu matak jaro pangna ama datang kalia tita sasaroso teh kumaha kitu barukana
0: leres kaulanu
1: dibelaan debedug subuh ama teh nyaring hayang geuwat ngabejakeun ka jari anak meungpeung meungpeung urang teh hirup teh kudu mangpang meungpeung meungpeung hirup meungpeung jagjag belejag
2: aing ke mah geus sakarat teh ka saha nanyakeun urang
1: ku ngarasakeun ka nyeri oge pan moal kuat
0: leres teu pino damel kaulanu jadi kaula teh hoyong pisan apa kana asal kaula tadi asal ti mana engke reka mana
1: tah eta ceuk ka mah ge tah pasti dibejakeun engke di ditu teh kumaha kira-kira na ariuna katarik
0: kaula teh asa katarik ka taji ka pati-pati kang jeung rama hoyong apa kana eta katerangan
1: ieu ieu ngan ieu teh berat syaratna jaro
0: timalan kaulanun naon syaratna ama
1: syaratna berat ngan ceuk ama mah leuwih hade entong
0: aduh ama upami kaula henteu apa kana asal kaula tadi jeung engke kaula deh ka mana di mana mulang ti alam dunya atuh mubadir kaula hirup
1: ta iya nu matak teh oge ngan omat ieu syaratna teh berat
0: beratna ama
1: ai beratna ieu syaratna nyaeta kudu tega ngeuweuhkeun jelema anu pang dipikanyaahna
0: kumaha ama
1: kudu bisa ngeuweuhkeun ti alam dunya ka jelema anu pang dipikanyaahna anu pika meumeut anu pika deudeuh saha kira-kirana
0: kaulanun Kangjeng Rama
1: ya eta dina perasaan Ki Jaro saha kira-kirana anu pang dipikanyaahna ku Arjuna diantarana
0: teu aya deui anu pang berat-beratna atana pang nyaah-nyaahna kaula mah lintang ti kanu jadi anak
1: kasaha
0: ka Abimanyu
1: aduh aduh ulah Jaro ulah ajau ulah Jaro ulah ulah lebar temenan saha deui generasi muda anu bakal bisa neruskeun urang sarerea lintang ti jadi anak
0: ya jeung tibatan kaula hirup mubadir mah ti bisa mulang ka asal tadi kaula teh jigana langkung sae bade tega we sanajan bari jeung kanu jadi anak
1: aduh ari ama makasep dek nitah moa nyarek moa sabodo kumaha nu jadi anak ngan ieu ulah pajarkeun ceuk ama lamun Arjuna dek tega nya eta ngeuweuhkeun jelema nu pangipikanyaana eta mah kumaha Ki Jaro we cenah erek ku guru datang ka itu bari jeung syaratna kitu cenah henteu wae entong tong maksa keunting maneh
0: teu pino damel kaulanun nya bade we kaula teh bade nyobian
1: dek nyobaan mah entong kudu khusyuk kudu khusyuk
0: nya bade we dina waktus ayeuna mah amah
1: heuh erek
0: timalan
1: talamun erek geuwat datang ka itu di kasatriaan Gajah Oya di nagara Astina dek guguru tapi kudu geus bisa mawa getihna eta jelema anu pikanya ah
0: leres kaulanun
1: sakitu
0: sae rupina mah bade dina waktus ayeuna kaula
1: sakitu ramun erek mah geuwat datang ka itu ku ama didagoan meureun ditu atawa sampeur heula we ka sokalima
0: leres kaulan
1: ama dek mulang dina waktu ayeuna lain teu sono eta kana jadi anak tidak puguh loba pisan uruskeun deui ditu teh komo di sokalima ayeuna loba jelema nu datang nu rek tatama nya kitu teh atuh da Jaro ka sokalima teh teu sirikna ngaburudul jelema teh
2: Nu hayang payu wae daganganana aya. Anu hayang lancar wae ekonomina wae aya. Anu hayang boga salaki wae aya. Malahan urang cicaheum tah. Amuhtar teh kungsi datang ka mang nya. Kungsi datang pajarkeun teh hayang boga parawan cenah. Ku amah teh teu digugu da, amah teh rada hawar-hawar teh ka etana teh nya.
0: Ngeres teh pinoda mah sa kitu we
2: jiga na amah teh rek balik dina waktu ieu.
0: Say atuh nyuk sumangga kaula nun. Saya nama kuleme ama di dia.
2: Ari kasono mah moal lesot kadeudeuh moal eueuh ka nyaah moal ilang dina waktu ayeuna ama dek pulang. Keun ke lain waktu ama rek ngahaja monok diri. Jaro permios.
0: Atuh teu pinoda mah saya kaula nun. Lugay nira terus lumunur mimiti nira yang rana.
2: Opet jaro atuh.
0: Lugay nira terus lumunur mimiti nira yang rana. Denira ka

sidrun lumunur saking pangkonan panengah panawa Adipati Arjuna. Sajongjongan panengah panawa Adipati Arjuna ngakuleng ngaraga meneng olohok mangkadu. Istuning katari kataji kapati-pati kapentangku elmuna kupangaruhna.

0: anu tina waktus eta masih kena aya di pagelaran. Aduh, deudeuh teuing Abimanyu. Jiga nawai amateh jeung tibatan teu apa kana pangbalikan kaula tadi. Mubadir jadi manusia hirup di alam dunia. Kapan manusia teh anu diancikan akal pikiran budi pamih rasa jeung prasaanana? Tayina sig upama amat teu apa kana pangbalikan tadi pasti amat bakal seluntar selontod hirup bakal kabawa ka tempat siluman lamun kitu carana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
2: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu geta teu bisa tangga ge gitu asa ieu terapet gitu beuteung teh enama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dedeh teuing anak ama Abimanyu. Sugan we atuh ama teh pinangih jeung kabagjaan jeung kasenangan hirup di dunya boh di akhirat, di lahir boh di batin. Jadi ku hal eta ama teh sasat kataji ku pangarti Resi Kumbayana nyatana guru ama pisan aki hideup Abimanyu. Kuhal eta lain tega amangan amate hayang apa kana asal amat tadi. Wayahna dina danget ayeuna dek dipentawe nyawa hideup getihna dek dibawa pikeun diuningakeun ka Kangjeng Rama Guru Resi Kumbayana nyaeta ka Detya Kalawisesa anu medilantik di nagara Astina. Kang Kakang Semar Astra Jingadawala kadi pangneangkeun Abimanyu anu aya di Kaputren kabeneran dina waktu ayeuna teh keur nepungan indungna anu aya di Kaputren. Kakang Semar Badranaya
9: saha nun
0: kaula
9: ayana kunyuk sumangga aya pikareseuna naon nun
0: coba ka dieu mangga.

0: Tepin adam aja si mah dengan hacurkan semah bakti sekuhunyuk panjang nganun.
1: Itari makakang semat.
2: Tepin adam sana si abdi dengan hacurkan semah pangabakti.
1: Itarima Astra Jinga ti abdi gete kantun ngahaturkeun semah baktos ku kunyuk panjenengan pangaulaan tawala ditarima katingal nemete kasepuhan sumping nya aya naon anyang sono we meureun dawala
0: laras laras laras ai kitu alalajrih teuing geus si abdi kengeng panyaur ieu teh nun aya pikeureusaeun naon.
1: Di mana wae tita tadi?
0: Itu kapan sun? Di patamanan teh seueur teki anu jarang radi. Barala atuh kantenan we ku jisim abdi teh parantos dibersihan mah teh nun. Ataupun anak runtah-runtah anu aya dina kolomeran-kolomeran teh parantos bersih eta mah. Syukur bagja
2: ku abdi dibersihan sun. Margi dina kateranganna ge kitu. Kabersihan teh sabagian tina iman.
1: Geus ngarti-ngarti eta mah Astra Jinga teh kana bag-bagan agama.
2: Loh, aing teh pikiraneun atuh.
1: Naon ari agama teh?
2: Agama piraku.
1: Oh, naon?
2: Urang bisa nginjem duit jeung neuneun duit heula kudu ti heula.
1: Atuh koperasi eta mah.
0: Hish, nanaona, siapa teh? Kunyuk. Ayah pikir saya nanaun.
1: Iya, kakang Badranaya. Sateges nak kaulah teh kataji. Upangarti kang jeung Rama Guru.
0: Laras, laras.
1: Mua oge disebat sepuh, oge panita, atuh nun.
0: Nah, onun anu disaurkeun namanya teh.
1: Usaha sungun ku kasepuhan teh. Iye kakang Semar.
0: Laras, laras.
1: Ai kaula teh. Wayana kasaura Kangjeng Rama Guru ti nagara Astina yen netelakeun hirup di alam dunya.
0: Laras, laras.
1: Ai hirup di alam dunya teh urang asa ti mana?
2: Uluh.
1: Reka mana mulang urang ke saha nurek nampa urang kamana jalan poe naon ini naon nurek dibawa ku urang ti alam dunya.
0: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
2: Bapak mana geus apaleun atuh da. Matak jauh bereketek we geuning. Alus bapak masyirina teman masyirina tengah gui kula oh gui
0: hush kunyuk siya cicing cicing
2: hai
1: hari raka Prabu Sudana teh parantos ngalantik hiji satria nyaita di kasatrian Gajah Oya anu dilantik na teh lain jelma samanea nyaita siswa na Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana tayina dilantik oge eta pangartina lain lumayan eta anu bakal bisa ngarusiahkeun asa urang ti mana reka mana engke
0: timalan timalan sae atuh nun
1: ngan aya syaratna
0: naon syaratna teh nun
2: naon syaratna teh nun
1: boa syaratna teh kudu muncit heula Astra Jinga
2: sia ngomong teh palias kitu beleguk.
1: Ha iya minangka boa kitu
2: heuh palias kitu palias belegung
0: cicing sia teh wae teh
1: cicing Astra Jinga dawala
0: naon syaratna teh nun
1: ai syaratna teh kieu bisa ieu elmu bakal dibejakeun tapi kaula teh kudu ngeuweuhkeun heula jelema anu pangdipikanya ahna ku kaula.
0: Ngeuweuhkeun teh ngeuweuhkeun kumaha nun?
1: Ngeuweuhkeun nya eta sasat kudu dipaehan ku kaula.
0: Uluh, ayana.
2: Uluh, Nya, da mata astaji enggak atuh?
3: Ah, da ka pugu dipikageuleuh ke dunungan mah dulu.
2: Oh.
3: Deka dipika ijin ke dunungan mah jadi pikanya ah. Kabeneran aing dipikageuleuh ti baheula dulu.
0: Saha nun?
3: Saha sih?
0: Saha Gusti?
2: Nya eta eueuh deui anu dipikanya aku kaula tilintang ti Abimanyu. Abimanyu anak kaula sasat perlu dipaehan ku kaula syarat. Oh pikeun syarat mutlak pikeun ngahontal pangarti anu mode kitu.
0: Aduh aya anak. Amuy. Paralun malum kasuhun meninggal indu di pamrika punten anu diteda aya anak. Manuhun pangaulaan ulah bade kabobodo teh jauh kasamaran tingali nun. Margi ayeuna teh seueur ilmu anu jiga sedengkeun aya jiga teh lain. Jauh ka nya nu nya mah anu aslina. Panuhun didarasan di ulah bade kapangaruhan kuna model kitu asa piraku. Jauh ti tanah ka langit ai ilmu kedah ditumalan ku manusa mah ampun ting komo bari jeung ku tuang putra kaula nun ampun ting punten punten pangaulaan ayana sanes istilahna jisim abdi mah patahan nokah.

0: Dilain-lain nulain di nya-nya, sun. Sasat di mana aya entog kongkorongo kakara dianggap aneh. Di mana datang oorayan, di bareuli datang orainyaan pada neungeulan. Tah kitu dina waktosna teh ka dewe nanging abdi percanten. Percanten ka salira pangaulaan, moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teh diserengan ku rasa kawaspadaan sareng ka permana tinggalan.
1: Kitu ya teh nun.
0: Wani-wani ngahalang-halang kana maksud kaula. Ih,
1: punten agan. Sanes ngahalang-halang jisim abdi nanging bilih,
0: bilih. Semar Badranaya.
1: Iya, Nun.
0: Anjin mah ulah pipilweun kana urusan kaula. Wayahna si abdi manyu teang di kaputren anu keur sosonoan jeung indungna anu keur hanyang sono. Sok buru-buru kadieu kitu rek dibawa ka alas Pringgadingat salah dek ditugel janggahna.
1: Ayana ulah agan ulah.
2: Duh. Nyaan hebat ieu pangaruh Komayana ieu. Asup pisan Komayana mah tiba heula ge tukang tenung cik aing oge. Dewek oge keur nunutan harita di dina kuta dulu. Harita kungsi ditenung aing garabag teh aing euluh kasurupan. Demi ayah aing kasurupan ku kuda lumping. Eta we pare sakotak tepi ka beak dulu. Dihakan muning. Aduh, ampun aing. Agan, ulah agan. Gusti, ulah dugi ka kitu Gusti.
1: Ulah agan, ulah. Cing hawatos ka tuang putra. Ieu teh rupina politik supados urang ayeuna kedah dordar parasean tawis dulur sareng baraya. Ulah dugi ka kitu.
0: Kapan eta teh guru kaula Semar Badranaya ulah pipilweun urang ajar lauk buruk milu mijah.
1: Uluh agan. Nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah panginten bisa hirup sadayana. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk mah ancur sadayana panginten.
0: Urang ajar maneh mah nyaho dinaon kana agama oge ukur monyet ngagugulung kalapa.
1: Nya saleuheung keneh monyet ngagugulung kalapa jeung tibatan jadi kalapa ngagugulung monyet manun.
0: Naon ieu teh ngahalangan kana maksud aing?
1: Uluh sanes-sanes ngahalangan nanging ngawartosan bilih kumaha onam. Margi teu aya deui anu bakal tiasa neraskeun salira pangaulaan teh lintang ti tuang putra. Ieu teh politik supados urang kieu kaayaanana.
0: Semar Badranaya.
1: Iya, Nun.
0: Lamun kitu carana anjeun. Geura mulang tie tempat kaula geus teu hayang nempok ku sabeulah mata los. Mubadir aing boga pawongan kitu.
1: Itu agan. Ulah dugi ka kitu agan punten sakali deui punten. Sanes sisim abdi kumawantun, Nun. Salila teh kapangaruhan ieu teh.
0: Ulah kitu Badranaya. Los, teang si Abimanyu.
1: Tesangem upami kitu mah kajen jisim abdi we anu kedah diangge wadas.
0: Arjuna nafsu kagila-gila.
1: Panyar kalelo umawawar.
0: Kurang ngajar.
1: Ayana.

0: Sar Badranaya geus pipiluun kana maksud aing kurang ajar. Binatang. Hayang. Atuh nyingkah acuy. Kalah cicing acuy teh deui. Kurang ajar sih. Uluh uluh. Hayang adem. Aduh, punuk aing gemek teh yeuh. Kurang ajar geus teu hayang nenyok ku sabelah mata. Los.
1: Hayang. Agan nugi kakina agan kabina-bina ting agan
0: kurang ngajar Semar Badranaya penlos tikar sahyang tumampara Semar Badranaya lajeng dijaweng nyatana dicanak kaluar dibuntang banting kurang ngajar
1: ayalah.

0: karsa yang tumamparan.
1: Semar Badranaya barang-bari di tublesku. Pakarang na Arjuna nyatana kupan carobah.
0: Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina panempo panangah panawa.
1: Urang ajar. Si Semar Badranaya leungit tina panempo. Abong kena turunan siluman tasih kurang ajar. Astra jinga dawala. Urang ajar eueuh bapakna anakna ku aing.
2: Hei. Kadilanan.
3: Uyuh, silaka bapak eueuh ka mana ieu?
1: Aduh Gusti na kabina-bina teuing. Lamun seuk deukeut keneh komayana diberi ku aing da.
3: Siling wani kadorna.
1: Wani lah. Pancona ge wani asa jeung nu kede na we aya nyaho.
2: Oh.
1: Kabinet Gusti.
3: Euy.
1: Tingali itu pangaulaan ka dieu budak.
3: Ceuk aing oge lumpat urang laporan di ka juragan anu gaca buru-buru.
0: Astra jingga sareng dawala lumpat nyatana ti daerah Barukara lumpat sakalumpat lambet. Maksar laporan Karatin Gatot Kaca anu aya di Melajang Tengah.
1: Urang ajar ngadon malah labur. Abimanyu dina waktu ayeuna hayu urang init ka alas Pringgandingat Sala. Ama sasatik merebejak kanu jadi anak ama teh katarik kataji ka pati-pati ku elmu Abimanyu.

0: Marteau, chef. Lajeng. Lumepet kakaputren.
1: Ya etanyanak Raden Abimanyu. Lajeng dicanah kalas pringgandinga sala. Abimanyu.
2: Kaula nun kaula Kangjeng Rama.
1: Ayu tuturkeun ama. Urang lumampah kalas pringgandinga sala. Ama ayah harewos keunen kanu jadi anak.
2: Saya unjuk sumanga bade ngiringan we ka salira Kangjeng Rama.
0: Abimanyu, dina waktos eta dicanak ku Arjuna kalas pringgandinga sala.
2: Watek wantos Arjuna parantos kaismeuan ku Kombayana.
0: Anu dina waktos eta
1: Arjuna nyaeta ditenungku Resi Durna dina waktu sumping ka payun Arjuna.

0: tapi gak kau kiri-kiri lagi hati lira.
1: Yang dirasa miapa ada wonten setengah marga sopana. Ingah merwata suta bingah kagiri-giri. Ingkang sampun wonten ing alas pringgan ingat salah.

pisarengan ku Abimanyu anu dina waktus eta aya di satengah king alas pringgandingan sala hejo lemok tatangkalan di temah ku hiliwirna angin letik cinggarupai dang daunan katebak ku angin letik.

Kasatwa di saraga manuk gede manuk leutik cing raricit kayanana satengah king alas pringgadingat sala Arjuna di payunan Kuraden Abimanyu. Unirakangandika Raden Abimanyu anak ama buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan kadie kakarib kasep kaulanun kangjeng Rama tepi nodama putra Abimanyu unyuk sumanga ngahaturken semasungkem kokunyuk panjenengan ditarima ku amaraden kalayan unyuk sumanga aya pikeresaeun naon pua ama kersani malam kasatengah king alas pringgandingat sala ieu kaulanun ieu sategesna Abimanyu Raden anak ama ama teh beurat nyaritakeunana sedengkeun hidep teh anu pang dipikanyaah naku ama kanyaah moal laas kadeudeuh moal eueuh ka sono moal lesot ka asih moal leungit sasat hidep teh diongkleut-ongkleut ti lalemet ti ais-ais ti leutik di akod-akod ti jaman bolon ceuk paribasana Abimanyu anak ama anu ngan hiji-hijina Abimanyu Abimanyu buah hati kemang soca mustika amati pawenangan hati muga hidep cing rido nyumponan kana kakayang ama dina waktu ayeuna

0: anyuk kaget barang midanget
1: ulira kangandika
0: kaula nun Kangjeng Rama atuh dina waktus ayeuna teu aya kalanganna putra korban raga ancur wujud demi eta elmu kapimiliku salira Kangjeng Rama mangate teuing kaula nun Kangjeng Rama pujeng hinga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun
2: tarang api manyu sasauran kitu
3: Arjuna panengah panawa teu kiat nyurucudkeun cisocana
0: ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena laratu mungku aduh Abimanyu anak ama kasep lain teh ka amadek melehan anu jadi anak sabaya-baya kaula nun Kangjeng Rama wati kemangso camustika amadi pawenangan Abimanyu lain amateh gak ngantu masar kana kahayang ama anu saki ngagedurna hayang apa kaasal ama tadi sadaya daya kaula nun Kangjeng Rama
4: Duh Gusti.

manusia di alam dunia. Lamun teu apal kana pangbalikan tadi atawa kana asa tadi lapur balikna oge bakal suluntar solontor. Teu apal kana asa tadi lapur atuh hirup di alam dunia teh mubadir Abimanyu anu matak dina lebah dieu cing rido we hideup ku amak dek dipake syarat pikeun nyokot ilmu kasampurnaan hirup di alam dunia keur nepi ka akhiratna.

0: istuning paungku-ungku aya di satengah king alas pringgan dingat salah anu dina waktus eta sasat muka kenraga katineungna
1: wireh bakal nganturkeun aran alam rame dina waktu sayeuna kitu.

Kedah Kang Andika, kaulanun Kangjeng Rama, wayahna Abimanyu, Cingrido Kasep anak ama, Kangjeng Rama. Deuh Raden, Kangjeng Rama unyuk sumangga putra ama. Ridoh kalayan niklas putra pikeun syarat anu mutlak nyaeta pikeun nebus pangarti anu aya di Kangjeng Eyang. Unyuk sumangga saegera uningakeun wae getih putra ka Kangjeng Eyang sawios putra ngemasing pati tumekaning

make sirik Abimanyu sadaya-daya wirih kiwe moa tepang deui sareng salira Kangjeng Rama rupina bari dipungkas ayeuna umur putra wayahna ieu beda makna pancarobah sasat baka asup kana tenggorokan hidep nyangakeun ama tegerakeun kategaan paeh awak hidep Raden tegang pati ilang dunya sawarga kunawi ayu papatan pada perlaya cang bulan 14 tegeneg sareng temalekme balumbang timur jalan gede sasapuan mangga teh teuing kaulanun artina tega pati tega putrang masing pati ilang dunya bakal teu aya ti dunya data dige asal teu aya jadi aya tina aya kana teu aya deui sawarga gunawi ayu sawarga eta tempat kanikmatan gunawi ayu nyataning Ibu Rama jadi kaula teh asal tina kanikmatan cing mulang deui we kana kanikmatan anu tangtu papat pada perlaya anu opat bakal maot hiji panon bakal ditinggalkeun awasna dua ceuli bakal ditinggalkeun dengena tilu irung bakal ditinggalkeun ameuna opat sungut bakal ditinggalkeun ucapna leungeun bakal ditinggalkeun obahna suku bakal ditinggalkeun lengkahna ati bakal ditinggalkeun pikirna sirah bakal ditinggalkeun akalna atuh mangga teh teuing Kangjeng Rama bagja Raden uga anak geus bisa nyarita nepi ka perbahdinya wayahna we Raden Abimanyu kadieu kasep pikeun nebus ilmu kasampurnaan hidep bakal ditunggal jangga penas ti kersah yang tumampara lajeng ieu Raden Abimanyu ditunggal jangga ku panengah panawa.

Tapi manyu hampura amakase. Hidup gustu bisa nyarita deui kasep.

0: barang Abimanyu dirangkulanku Arjuna Panengah Pandawa.
1: Saprabdane pun Raden Gatotkaca kumelayang di Geganawiyati. Anu tina waktus eta kengeng laporan ti Astra Jingga Dawala reking Abimanyu bakal ditugas sanga. Sumpingna kamadukara nanging parantos miang ka Alas Pringgaringasala.
0: Anu kiwari parantos ngungkulan ieu Alas Pringgaringasala.

katun padat tu barangan aku. Laki ate mera syami apa ada lumampa. Mang waspatan ira katun padat tu barangan aku. Laki ate mera syukur tiba kawilo anya cantik.

0: lawan Arjuna. Upami kitu mah sarana yakin anjeun hianat. Kamu mudo tenyok kasamaran tingali asa jauh ti tanah kalangit ilmu kasampurnaan hirup ku ditebus ku jelema.
1: Parang Katut Kaca ningali Abimanyu sampun masing pati tuwa kaning praya.
0: Aduh. Tobat Banyu ampun.
1: Langsung Katut Kaca nyiroro ti awang-awang maksad nyana klayon Abimanyu.
2: Ananging didi barang Gatot Kaca bade ngarawu Abimanyu.
1: Aya makhluk anu ngajorelat ti satengah ki ngalas pringganing acala.
2: Anu eta makhluk teh nyabet Abimanyu. Abimanyu kasamar ku hiji makhluk anu teu dikenal.
1: Anu teu kanyoan sumpingna ieu hiji makhluk nyabet Abimanyu.
2: Hampir bareng sareng Gatot Kaca ngarawu Abimanyu, nanging kapayunan ku ieu hiji makhluk anu ngajoleleg.
1: Atuh Gatot Kaca polos Abimanyu ka bujeung leungit tina panempo.
0: Aduh, tobat paman.
2: Urang ajar dikamanakeun bilayona.
0: Duka putra oge teu kenal, teu apa. Atuh nanaonan ieu teh paman teh?
2: Pipiluun kana urusan aing urang ajar. Ka mana si Abimanyu?
0: Duka putra oge sasatina waktus ieu teh kaleungitan paman. Nah, ka mana ieu Abimanyu?
2: Urang ajar si Gatot Kaca. Hayo teangan.
0: Aduh, tobat bisi dikelumpatna ka bulah wetan anu ngajorela saha eta. Hae.
2: Ieu panengah panawa Arjuna parantos hasilnya eta nyanak getih Abimanyu tanakna dina pancarobah parantos lamokot ku getih Abimanyu. Kangjeng Rama Guru nunjuk sumanga ieu parantos dipaehkan Abimanyu ieu getihna tawis dina pusaka nyaeta tawisna dina pancarobah nyangakeun sadaya daya.
1: Lajeng ieu Abimanyu maks Arjuna dina waktos eta maksad lumampah ka Astina maksad nyetorkeun getihna Abimanyu.

Abimanyu, nah di mana jeung kusa eta makhluk anu nyamar Abimanyu tobat amun. Saya dian bahkan uningak karena kejadian ilintang ti Wabatara. Wabatara Kresna putra maksad nguningakin kejadian. Nyaita paman Arjuna parantos ka pangaruhanku eyang guru ti Sokalima. Punten wak.

0: tamah teu iseun bari leumpang.
1: Naon euy?
0: Oh, urang hiburan.
1: Lah, aing ngamuk ka jeung hiburan, hiburan sing lapan geuriweuh.
0: Ha, manusa mah ulah ngagugu kariweuh. Sabab eta mah pipanya kiteun jeung tereh kolot teh deui.
1: Aye kitu kumaha sih? Duh, make sih sagala kawas Mang Iin we. Heeh. Oh, kecang euy bener hiburan mah kudu, sabab manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Perlu euy hiburan mah. Ha? Wan. Naon lagu nu ngeunah euy? Oh.
1: Cing dewek menta wang si Ciliwangi ah.
0: Ha?
1: Sambil leumpang euy. Bang si Ciliwangi. Tapi main tadi introan euy. Introan. Sabab dina waktu ayeuna dewek teh dek berjuang. Sabab nu diwangun satria-satria di urang di ieu nagara urang teh anu diwangun ku Ciliwangi. Sanajan ayeuna ge dewek salaku rakyat. Kapan dina katerangan oge geus ditetelakeun cenah ayeuna teh satria teh geus menunggal jeung rakyat. Jadi sahak jeung sakawajiban jeung urang sararea. Sok ah. Wangsi Ciliwangi trok.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuat. Panas, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sarehat.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.

0: Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Aduh. Abad ilahi lalu yang ada ngekin suantan Darwati. Hah? Lain ngumbang karena rupanya sorana halus, patokan anak cukup, bodi na saya, untung na terana dia nga. Aduh, andar derdor ayar na Darwati nga. Oh, aduh, obat ilah ini loh. Lain hari wae, buru-buru orang teangan. Kumaha atunya ice. Buka pengaruhan-pengaruhan jeing dunungan dewe kudorna. Lain acu dina waktu ini mau loba anu dagang ilmu anu kurjiga. Tadi geus disebutkan gue deka jiga tepan lain. Oh, ka anak wani eta maehan loh. Luas maehan kalau jadi anak. Berjeng dek nebus ilmu on mode kicungan ukur karek jiga jeng beja urang maka anak maka gitu

0: Sagalak-galak na gemaung mga dahar kejo.
1: Ah.
0: Aduh, ampun aing ah. Oh, nyah ka anak mah da tong borot. Naon? Menak kitu dewek ke nu gareng patu sanajan anak dewek goreng dodonge seuda ka anak ngaran-ngaran ka anak. Ih, boga dahareun saeutik oge euy di beuraan naon? Kajeun teu anak asa dewek ke subuh. Hah? Pokona mah dewek ingat kana jadi anak. Aya paribasa boga dahareun keur digegel oge langsung ge ditelek ku dewek. Demi Allah aing ah. Kumaha ka mana atuh urang neangan teh?
2: Urang kaitu euy.
0: Ka mana?
2: Ka Sumut.
0: Mana Sumut teh?
2: Loh, si Belegug maca kudu dek sakolah ge dulu.
0: Sumut, Sumut teh dulu Sumatera Utara. Oh, ari Sumsel.
2: Sumatera Selatan.
0: Ari Kaltim,
2: Kalimantan Timur.
0: Ai Kabar,
2: Kalimantan Barat.
0: Ai Kanwil,
2: Kanwil teh kantor wilayah.
0: Pinter si Aka.
2: Aing teh atuh. Otakna brilian inga.
0: Aduh, IQ na tara jongkok. Kanwil teh
2: kantor wilayah Belegug.
0: Ari Kandep
2: kantor departemen.
0: Ai Kantib
2: kantor Tibum.
0: Ari kantor jutawan naon disingkatna?
2: Naon?
0: Kantor jutawan. Ari Kanwil mah kantor wilayah, ai kantor jutawan.
2: Kantor jutawan, kantor jutawan.
0: Jorang sih mah. Di siling ge aya atuh teh mah. Heeh, nu karejut. Lain urang neangan aya buru-buru ah. Oh, orang ini teh buru-buru ka buru hujan. Ayo.

0: pangulus lampahipun astra jingga dawala anu apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah milarian Gatot Kaca kalayan Abimanyu oge Semar anu teu aya. Lampah eta kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Lokasampurna. Aya hiji panita, eta panita teh istuning saciduh metu sakecapi nyata, yaeta panita kakasihna panita Wilutaka. Panita Wilutaka anu dina waktos eta dideuheusan ku putra muridna kakasih nyaeta Bambang Jaya Trenggana. Sapamedalipun Panita Wilutaka? Bambang Jaya Trenggana.
1: Kaladun, ama. Tepi notama putra unyuk sumanga. Bambang Jaya Trenggana,
2: ama? Ya, kadieu kasih.

0: tapi nama putra Bambang Jaya Trenggana ngahaturkan semua bukti pokunyupan dengan Kangjeng Rama kaulanun.
1: Diterima kasih.
2: Aya pikir sang naon.
3: Katapa sarung kanan di pelatih para tanda, katapa mereka yang lahan batu.

Satria Pertapa Najar ingkang linuwi. Wiku-wiku ya Pertapa Najar ingkang linuwi.

kasebat padepokan Lokasampurna Sang Panita Kakasih Wilukitaka

0: daerah Kangandika. Aigus kolot sagala karasa. Kunaon amate ama? Oh, bubuhan geus kolot sagala karasa. Batuk tea leungeun hese diobahkeun luk suku ampre hese dilengkahkeunana. Panon geus surem ceuli geus kurang denge. Geus boga panyakit bae kabeh. Belek, bekser, belikan jeung sajabana. Hidup anak ama Jaya Trenggana kadieu kahareup diukna.
1: Kalanun ama tepi nodama putra Jaya Trenggana nampi kana pembage kaulanun.
0: Kalayan ngahaturkeun semasung kemukuh kunyuk panjenengan pangresa ama. Ditarima semua pangabakti hidupku ama ku dua leungeun kencak katuhu simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
1: Timalan kaulanun ama kalihna tieta.
0: Tinanaon rupih ka kalepatan mugagung sucukup lumur jemar kapuntena anu katedda.
2: Ulu atuh kolot naon ngaranna. Lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak.
1: Tepino aya naon puah pangresa ama kersa nimalan kaulanun Kangjeng Rama.
2: Kieu sabenerna mah cuk.
0: Pangna dicalukan ku ama kadieu. Ama teh dek nanya kanu jadi anak.
1: Tepino dama
0: naon pangna huleng jentul wae jigana teh ditempo-tempo peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling. Jadi ama teh sasat bapak kana jadi anak melang. Bisi hidup boga kahayang, hayang boga pamajikan, pek bae da geus dewasa, geus gede.
1: Kaulanun ama.
0: Sabab dina katerangan ge ditetelakeun he kaum lalaki. Geraprak maraneh gerak kawin, teu hiji, dua, teu dua, tilu, teu tilu, opat, tuh. Batasna teh samet opat urang boga pamajikan teh. Ngan lamun eta anu opat kaparaban eta anu opat teh adil urang dina mere biayana ngabalanjaanana. Ngan lamun anu opat urang bararegang jeung parasea wae oge urang teu bisa adil atuh serahkeun hiji geuwat ulah nyiksa maneh jadi tilu atuh cenah ayeuna. Anu tilu pamajikan tegala lujru jeng bararegung wae serahkeun deui hiji jadi dua. Anu dua cenah masih keneh begang keneh jeng parasea atuh serahkeun deui jadi we hiji. Cenah hiji masih keneh kunyin sulit ati serahkeun deui we jeng tibatan urang nyiksa anak mitoha memening serahkeun deui geus ngangon domba. Ngangon doma oge sarua jeung mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha can sanggup urang boga pamajikan. Aringan ukur neangan kanikmatan wungkul mah boga pamajikan kanikmatan di mana sare atuh mubadir. Tamu
1: sanes eta anu dipikah koyong ama
0: hayang naon pek bisi hayang boga gawe. Mending ge kitu boga gawe heula.
1: Sanes ama anu jadi lamunan Kangge Putra.
0: Naon? Teu aya sanes kaula teh koyong terang.
2: Apal naon?
0: Bade naroskeun ka salira ama.
2: Hayang apal naon?
1: hoyong apal kana pangbalikan kaula engke.
0: Sareng kaula teh asa ti mana? Margi ayeuna nuju aya di dunya tah engke tereka ka mana deui.
1: Hoyong anu nyawe, anu nyata kaula nun.
3: Kisah ka ibu dak teh nepi ka palebah dinya.
0: Alus budak ngora nepi ka kitu. Kudu diteangan ku urang bener eta teh. Sabab urang lamun teu apal kana asal tadi mah adu mubadir meureun hirup di alam dunya.
1: Leres pisan eta ama anu jadi pasualan teh kaula nun.
0: Ngan kade bisi ayeuna ngabejakeun atawa bisi ayeuna ngabibita eta rek mere elmu mere nyaho ka maneh. Bisi eta jelema teh rek ngado nipu ka maneh. Sabab ayeuna mah loba hukumna jiga, jiga teh lain jauh ka nya nu nya mah anu aslina. Ulah kabobodo teh nyo kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya kade.
1: Teu pina damel ama.
0: Sabab dina waktu ayeuna teh loba jelema nu ngaku-ngakuwi ku nyarita di luka liku sangkan batur ngagugu bari padahal tukang tipu. Loba jelema nu ngaku-ngaku panita nyarita di reka-reka sangkan batur percaya bari padahal tukang aniaya ka sasama.
1: Teu pina damel.
0: Loba jelema anu ngaku-ngaku resi nyarita di ulah eli sangkan batur kataji bari padahal tukang dengki ka sasami.
1: Teu pina damel
0: kade. Cing bisa nganyakeun teh kanu nya, cing bisa ngalainkeun teh kanu lain.
1: Teu pina damel kumaha teteh ama asa ti mana ai kaula?
0: Asa tina eueuh.
1: Jadi
0: aya
1: tina aya
0: kana eueuh deui.
1: Aya katranganana
0: aya
1: naon
0: inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi urang teh asa ti Allah. Ayeuna keur aya di dunya tangke ge cing ngulang deui teh ka inya.
1: Teu pina damel ari Allah teh naon ama?
0: Ari Allah teh kakasih.
1: Kakasih,
0: kakasih.
1: Ari kakasih
0: ngaran tanu matak lamun urang teu apa ka Allah yakin moal bisa mulang deui kana asa anu tadi.
1: Dupi cara ngapalkeunana ka Allah
0: nu tadi tea.
1: Naon tea ama?
0: Allah teh kakasih ngaran.
1: Nya ngaran saha teteh ama?
0: Nya eta Allah teh kakasih nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut naraka jeung pangeusina.
1: Saha buktosna ama?
0: Nya eta teh dat ilahi robbi.
1: Dupi dat ilahi robbi teh
0: dat mutlak.
1: Dupi dat mutlak teh
0: eta mah aya pagerna.
1: Naon?
0: Dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Atuh kusaha panggihna ama?
0: Kumaneh?
1: Ku kaula?
0: Iya.
1: Kedah kumaha neanganana?
0: Apalkeun heula diri maneh kudu apal heula ka diri maneh. Sabab aya katranganana.
1: Naon katranganana ama?
0: Kieu. Man aropa nafsahu pakod aropa robbahu.
1: Dupi hartosna
0: hartina saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeranana.
1: Aduh ama.
0: Tah kadua waman aropa robbahu pakod jahilan nafsahu.
1: Dupi hartosna
0: hartina jeung saha-saha anu geus nyaho ka pangeranana tangtu bakal boga rasa bodo hirupna. Tangaran-ngaran urang nyaho ka Allahna teh kana naonana?
1: Kana naonana ama?
2: nyaeta kana kudratna, kana iradatna, kana elmuna, kana awasna, kana dengena, kana ameuna, kana ucapna, jeung sajabana jeung sajabana. Ai eta ucapna, ameuna, dengena pangeran teh ngancik di maneh gerapak gerapangihan. Sabab di maneh teh aya tilu-tilu. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas.
1: Dupi nu awas teh
2: nu ngarekam.
1: Nu ngarekam kumaha?
2: Nu ngarekam. Grapek katempo keneh lemur maneh ayeuna di ditu.
1: Oh, katingga,
2: tah berarti geus karekam. Dina ceuli aya rekaman. Dina irung aya rekaman, apal keneh meureun kumaha ameuna ti kotok.
1: Onya amanya.
2: Apal keneh sora indung maneh?
1: Ya, ama.
2: Eta nu mata kaahengan dina diri sorangan teh ulah lalawora. Lamun anjeun geus ka jero mikiran awak sorangan bakal katempo kaahengan dina wujud urang.
1: Teu pina damel kaula nun, ama.
2: Tanu matak apalkeun heula diri sorangan. Sabab aya kateranganana. Lamun urang dek maca diri,
1: naon kateranganana?
2: Iqra kitabaka kapa binafsika al-yauma alaika hasiba. Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng anu aya dina diri sorangan. Gera teangan kudrat jeung iradatna pangeran dina diri sorangan. Karena leuwih nyata kakawasaanana jeung pangresana pangeran teh aya dina diri maneh sorangan. Atawa aya dina diri manusia.
1: Oh, leres pisan, ama.
2: Nu mata. Karena leuwih nyata elmuna, hirupna, tingalina, danguna, pangandikana, pangeran teh dina diri manusia. Numatak apakeun eta diri maneh kusorangan dina waktu ini. Talamun maneh geus bisa ngaji nepi ka perbahdinya, maneh teh bakal apal ka pangeran maneh sorangan. Sabab dina katerangan anake aya. Wahua ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala teh ngabarengan ka umatna sakabeh. Dimana bae maneh aya, aing pasti didinya aya. Kitu.
1: Aduh, amat. Yakin pisan kiningan slira panjenengan teh piguruan kaula nu sajati dina waktos ayeuna.
2: Tah kitu ngan kade, kade. Cing hati-hati. Urang dina hirup di alam dunia ieu teh bisi kabawa ku sakaba-kaba. Paur ama teh hideup bisi kabawakeun kana jalan anu dilarang ku agama jeung darigama. Anu penting urang mah pigawe syariatna parintahan ti pamarentah urang. Naon anu dianjurkeun prak pigawe?
1: Teu pina damel.
2: Da geuning anjuran pamarentah mah balalener kabeh oge. Salahna anjuran ti pamarentah mah balalener.
1: Eta sok aya nu salah nu korupsi tea ama.
2: Eta mah lain pamarentah.
1: Tapi
2: nu kitu mah jelemana.
1: Oh, jelemana.
2: Jelemana. Jelemana eta mah nu goblok.
1: Nah, kasar-kasar teh ngama.
2: Ih. Lain goblok kasar kade. Ieu goblok basa Sunda.
1: Ai goblok basa Sunda teh kumaha?
2: Ai goblok teh lir ibarat urang ngaput baju teu make ukuran. Kadang-kadang sereg, kadang-kadang logor. Ai logor teh goblok, ai goblok teu meujeuhna. Jadi loba jelema nu can meujeuhna. Naon? Jelema nu can meujeuhnya geus dipercaya atuh pugu we da ngaruksak. Sedengkeun dina kateranganana dina undang-undang oge geus ditangtukeun. Pasalna sakitu, ayatna sakitu,
0: di mana urang ngajadikeun pamimpin teh kudu jelema anu berwibawa jeung berkomara. Anu geus luhur ilmuna, anu geus tamat, anu geus meujeuhna. Tanu matak nu ngaruksak teh loba jelema anu can meujeuhna geus dijenengkeun.
1: Oh, leras pisan ama, leras.
0: Kade cingat hati-hati. Jeung deui sajabati eta.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocopnya?
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
6: 4 sasi.
5: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
5: Majeng
6: kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa polforit.
5: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan?
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten?
11: Brebes.
10: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
11: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace.
14: Radio
13: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kawanun, Ma. Tepi no damel atu Arjuna teh kedah diwarah teh warah kumaha ku kaula?
0: Ih, kieu kasep. Ari Arjuna teh sabenerna dina waktu ayeuna teh keur kabobodo teh nya kasamaran tingali. Nya eta kabawa ka nagara Astina kabobodo ku Resi Drona. Kabawa ku nu teu puguh. Memang anu didagangkeun ku Dorna mah da puguh jiga tea. Saha nu teu katarik ku jiga. Taku hal eta geraprak gera insapkeun ku maneh eta Arjuna teh beusi tigebrus kana jurang katunggaraan. Sabab ieu teh kaasup nagara Amarta, urang salaku warga nagarana wajib dina waktu ayeuna nya eta menerkeun ka Arjuna kana lampahna anu keur linglung model kitu. Warah kumaneh oge eta jelema anu dianggap murid ku Komayana teh gera singkahkeun kumaneh ti Astina. Sabab yakin lamun eta nagara Astina kapimili ku eta raja engkena. Oh ku eta jalma anu dilantik ku Suyudana. Lila-lila bakal ngokop ka urang Kurawa. Temahna nagara Astina bakal kapimili ku manehna. Kitu karepna Komayana teh.
1: Eta Arjuna teh kak baut dina waktu ayeuna ku.
0: Nyatana ku guru na. Guru na teh boga murid anyar ayeuna.
1: Tesang ka Arjuna nepi ka kitu.
0: Anu matak Arjuna mah luat leot. Nu matak insapkeun kumaneh dina waktu ayeuna cenah mulang di ka Amarta.
1: Tepi no damel pangresa.
0: Moal naon-naon kaula salaku rakyat di nagara ngayakeun tindakan ka Arjuna.
2: Ih, nah da wajar.
0: Sabab dina undang-undang anu geus dicatet oge kapan teteh hasil musyawarah teteh pan eusi hate rakyat kabeh oge.
1: Tepi no damel ama dinten iraha kaula kedah lumampa.
0: Pek ayeuna ge teu nanaon.
1: Lir pendra.
0: Barang saweg aya dina gunem catur ieu panita. Sareng muridna kakasihnya eta Jaya Trenggana. Panita Wilukitaka nuju raos ngobrol sapraptane pun Astra Jingga Dawala anu apruk-aprukan.
2: Yang aya imah ieu alus pisan euy padepokan teh kieu teh.
0: Naon
2: tinggali euy.
0: Aduh meunira resik kieu kampung naon ieu teh.
2: Dewek nanyakeun teh cenah kampung naon ieu teh, kampung Loka Sampurna Sampurna kitu.
0: Ieu teh heuh cing aya kitu pribumina
2: cing sok silingkah hareup cu.
0: Punten kulan. Punten.
3: Ih sadaya semah di luar.
1: Leres pisan ama. Saha di luar?
3: Saha.
0: Abdi saha di jero?
3: Ih. Nah, aya semah kitu patut teh. Yap ka dieu ka lebet.
0: Sarios sanak ke samakna ka dieu.
3: Ih. Semah teh kitu-kitu teh.
0: Kumaha ieu atuh da jar blog?
2: Kapan didinya aya pancuran matak naon ku kumaha?
0: Iep, senana pageuh dipaku.
3: Si Belegug, mungkin ngayon siya napagripaku nung eh.
0: Oh, Jack. Lain oi, nampo imah kita ingat eh kabahula ba siya apa yang kakabogoh kipisan nila. Ha? Oh, demi Allah ay nga ay apa ya teh. Oh. Beri jeng lalu ur teh bahula. Ha? Aya lagu na geuning ceuk pang nano es. Lagu apa ya? Lagu apa ya kakabogoh? Hehehe, rengekeun ku silaing.
2: Langit biru malam minggu acara nu geus pasti.

0: Wow. Aduh, ke apel ayah abah harita muni era dek. Kapergo kumicoha. Ayah oi. Hayu atuh urang ka jero.
1: Ying oi. Ya plingih ka dieu.
0: Marek kaya wong Wiswana.

0: gening tamu.
1: Oh, gening aya tamu ya.
0: Sumuhun.
2: Sumuhun kulan puntene manawi teu aya nini-nini lalaki na. Sumuhun.
0: Punjene abdi ceuk kumaha anjeun we?
3: Syah ujang deh.
2: Abdi ki?
3: Ya. Yeah.
2: Upami di persanten mah abdi teh Marlon Brando.
0: Aduh, aing ngaran hayang bintang film siapa?
3: Oh, di mana linggi?
2: Tapi abdi teh
3: di mana?
2: Di Cimelang. Nya.
0: Tapi ieu saha kakasih? Abdi sen?
3: Ya. Yeah.
0: Anu katelah mah abdi teh upami di percanten mah
3: saha
0: Nyonya Indira Gandhi.
3: Di mana linggi?
0: Abdi,
3: ya, yeah.
0: Tebih pisan abdi teh di Kecamatan Hariwang.
3: Bade angkat ka mana, mulih di mana? Sareng bade naon atuh purwa sumping ka dieu teh?
0: Cing kanya jawab nyong.
2: Peke atuh kanya.
0: Ieu, dekan darah tinggi dulu.
2: Nah, kumaha karasana?
0: Karasana darah tinggi.
2: Heeh. Uh-uh.
0: Dikop nempo sangu jore hayang dahar.
1: Hei, gede nyatu.
2: Panyakit rewok nu kitu mah. Nu mawi abdi teh kieu pangresa. Langkung ti payuna punten e abdi teh. Kumawantun ieu?
3: Ih, sae. Banget.
2: Eta bade tumaros cupi ieu teh kampung naon kasebatna?
0: Upami di persanten mah ieu teh kampung Loka Sampurna.
2: Loka?
0: Loka Sampurna.
2: Dupi salira kakasih saha?
0: Saha sih? Upama dipercaya mah ngaran kaula teh Wilukitaka. Saha cenah euy?
2: Ha?
0: Saha cenah?
2: Dedengan teh banar nangka.
0: Saha ki?
3: Wilukitaka.
0: Wilukitaka.
2: Oh, Wilukiteke.
3: Taka.
2: Sumuhun. Wilukiteko.
3: Taka.
0: Saya cuma ini budak-budak cuing. Wilukitaka tu dia apa Wilukitaka, Wilukitaka tu. Dupi eta saha sih?
2: Dupi eta teh garwa.
3: Ish, sanes kita pun anak sih.
2: Saha?
3: Aing aranna teh Bambang Jaya Trenggana.
2: Jaya?
3: Jaya Trenggana.
2: Jaya Trenggana. Jaya Trenggana, Jaya 14.
0: Duh, ngitung. Ngerumus mencari jelema mah.
2: Trenggana Jaya 7 likur. Senin, Selasa, Rebo. Rebo nya ki.
3: Naon?
2: Wetona ieu murang kali.
0: Munti salah meminggu.
2: Ayahnya minggu cek abdi oge.
0: Atunya. Syekhe. Oh, babalai dogane tuh.
2: Ya.
1: Kaulah teh Jaya Trenggana, mang.
3: Bade kamana salina?
2: Numawi abdi teh keur neangan jelema pulan.
3: Syah.
2: Tiluan undi teangan ku abdi teh.
3: Syah.
2: Hiji Raden Gatotkaca, dua Raden Abimanyu, katiluna Semar.
3: Nah kunaon?
2: Ai kawit nama teteh Semar teh cenah duka korupsi, duka naon da teu aya.
0: Lainnya Sri Aki-Aki meni kitu nya.
2: Lain pikasieuneun kararejut. Aduh, jiga kaset ngageo ya.
3: Wow, jadi eta anu dipilarian deh.
2: Sumuhun kulan.
0: Moal kapangi ku anjeun sanajan diteangan nepi ka tungtung langit oge paribasa.
2: Eh, naha ki?
1: Moal kapernak, Mang.
2: Margina?
0: Dupi margina.
3: Ari anu jadi sabab anjeun mah tukang bohong, tukang wadul.
2: Nah, make jeung bohong. Bohong naon ari abdi?
0: Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput.
4: Iya, nya di lain-lain.
2: Nah, saha ngaran kuring?
0: Nah, saha ngaran kuringgi? Mun teu salah, ngaran maneh teh Dawala nu panjang irungna anu itu nu diiket sastra jingga.
4: Ulu. Kapangih dulu.
2: Lain waspada ye aki-aki teh nya. Mode emu dewek kitu tabaheula. Ngan batal dek mah. Camal. Bareto teh dewek teh meunang dahar bebek cangkudu. Hooh. Dek harita naon ngabebek cangkudu di dahar. Nah, da emu teh apes teh tuluy nepi ka ayeuna. Nya.
0: Dewek ngan dahar portas batalna teh dulu. Ki, rumaos sih abdi teh jalmi bohong sih.
2: Rumaos sih kulan. Tak kumaha lamun abdi teh ngabohong.
0: Pasti bakal pangih eta nu teangan.
2: Cik atuh Ki, nya salira panita abdi teh sakantenane bade gegelis panon. Di mana teteh dunungan sim kuring?
3: Hayang pangih
2: kantenan.
0: Lamun maneh hayang pangih panganturkeun heula anak kaula.
2: Ka mana?
0: Mana Ki? Dek init ka Astina.
2: Bade naon?
0: Dek ngin sapkeun Arjuna.
4: Gusti.
0: Luh. Nah ulan. Sabab Arjuna teh hiji jelema anu babari pisan kabusan pangaruh politik adu domana. Babari kaismeuan.
2: Sumuhun da nya teteh jelema teh. Kitu wak leok wae teteh. Kapungkurna teteh di huripan anak kumeri. Mata kitu we luak leok ulan. Nya.
4: Jeung teu kaop aya awewe geulis di nada.
2: Model ieu pun lanceuk kitu tah. Ka tukang ketan di heureuyan.
0: Ah, nah, sia timuruan teh ka bina-bina teuing pira 7 kali. Oh. 7 kali menta ketan aing mah. Oh. Api-api bogoh. Tah kitu. Cing deui di nagara Astina teh aya hiji jelema anyar. Ngaranna teh Detya Kalawisesa anu geus dilantik ku Suyudana mimpin kasatriaan Gajah Oya. Eta geus kabaca ku kaula. Engke lila-lila eta jelema teh bakal ngarebut nagara Astina. Takwa hal eta sedengkeun nagara Astina teh ceuk dina ramalan tetep bakal kapimilik ku turunan Pandawa.
2: Mudah-mudahan ya atuh kulan. Nya ngan abdi lamun init kaitu abdi moa teu pada ngagegewek tetep anu goreng teh dunungan abdi.
3: Sabab?
2: Sabab adi apaleun. Urang Astina teh apaleun ka abdi.
0: Komo ka abdi mah da jelema geus ka bentar ka mana-mana sih. Abdi mah jelema geus kahot ka cilukah kana ngewuh ka lokah ka nyapria ka jamparing angin. Ah, angin. Itu kulan.
3: Oh jadi?
2: Jadi abdi teh teu nanaon kaitu kahiji asa aki sanggup ngagaji abdi.
0: Itu nanaon asa aki sanggup ngagaji abdi. Da abdi teh teu boga gaji kudunungan keur di benua nyeta ku Arjuna teh.
3: Heuk bae hayang sabaraha digaji maneh sapoe.
2: Teu langkung kumaha aki we kulan.
0: Daek 10.000 duaan.
2: Aya 10.000 mah rugi teuing ka abdi na.
3: Nah, yang sabaraha?
2: Sawios lah 4.500 eta mah.
0: Si belegung.
3: Ya, tina naon.
1: Sae, Mang. Palai sabaraha ku kawa digaji dilaksanakeun asal manganteur ka kaula.
2: Kahiji kadua na. Supaya urang Astina teh ulah apaleun ka abdi. Datang abdi ka itu teh ulah apaleun yen abdi teh paungan Panawa yen abdi teh Dawala jeung Astra Jingga.
3: Oh, sae. Mangga. Kadi urang tiup munan salira.
2: Ulan,
3: urang tiup.
2: Sok itu akah heula.
0: Ye, si leung heula.
2: Akah heula.
0: Najis engge sini tenung ah. Sini tenung, engge sini tenung kapok bubara togel.
2: Oh.
0: Mung pek si leung ah.
2: Empek ka itu buru-buru.
0: Ye, jeung nyundrung keun sah. Engga ah, muni.
3: Kadi jam.
0: Moa di eta kitu.
2: Sok aya
1: piraku mang kapanek jajab kaula.
0: Oh, sumuhun atuh mangga.
3: Cih, gede. Urang tiup.
1: Uluh.
3: Kunaon?
4: Uluh, tong tarik teuing acung meuni kana bisu beunyeur. Oh.
3: Kunaon?
4: Tuing oi adi tiup munan jo nyelak ke dulu. Boa rek gelo.
0: Ah, nah, siya.
4: Bareto rek gelo gitu, hulalin.
0: Iye, na iraha, ing gelo iraha.
3: Sing, kade hiji di ujang.
4: Abdi.
3: Iya. Yeah.
4: Sae kulan.
1: Hah?
4: Curig sa mending jemrot kana beungeut. Ah, tuh meni napal di sia kana letah. Untung beuki aing. Aduh, ampun aing si monyong.
0: Say, acu aki jadi moal apaleun ka kuring urang Kurawa.
3: Moal.
1: Moal, Mang. Ama iraha tuh kaula kedah lumampa.
4: Iraha sin kedah lumampa abdi acu. Iraha ya tabi teh?
3: Ayeuna kasep Jaya Trenggana.
1: Kalonun, ama
0: bisi aya kararepet sama teh ama tilu kali moal teu datang ama kaheupeun hidep.
1: Tepi no dama,
4: hay abdi kedah nyamat aki deui.
3: Tek bae.
4: Ku abdi cimurut aki peot, aki peot. Sama teh aki adom, aki adom gitu.
0: Saya atuki berakasep lumampah jung lumaku samat ama di mana ayah karapat pasti ama bakal ayah di hari penanika
1: tepi nodama amit pangsa
0: bra
1: uga nira terus lumunur mimitin nira yang rana uga nira ya lumunur mimitin nira yang rana tinira kang semia lumampah.
4: Saya cusun,
3: bra.
4: Abdi ge premios,
3: bra.
4: Sumunda kedah manyer atuh ka abdi.
3: Woh, saya mangga, mangga. Tah 5.000 tah dua anun.
4: Karikeun,
0: ku dewek cokot.
4: Kadieukeun ku kuring.
0: Ye, siling mah kantongna bolong ah. Mending ku dewek cicingina loket.
4: Jugane loketna dipaok truna.
0: Permio saya acu aki ieu bensin mah dibantun ku abdi.
3: Is ulah keur di dieu tah mah.
0: Iyah napira bensin atuh hayu ah, hayu ah. Ngini teh.

0: atuna lampah eta kacarios di Karaton Gajah Oya di kasatriaan di nagara Astina. Nya eta ye kakasih Detia anu parantos dilantik ku Prabu Sudana, siswa Komayana anu anyar. Nya eta Detia Kalawisesa anu parantos ngalingihan kursi kasatriaan Gajah Oya. Pengawakan jangkung gede si Mardada Beosim Rustaya papadana pasemun liribang borongan upa mengandika sentak sengor. Anu tina waktus eta kalresan Kombayana aya malihan Arjuna parantos sumping kaya kasatriaan. Yanak pancaroba anu parantos lamokot ku getih Abimanyu. Lumampah ya Arjuna maksad nepangan, pangapunten ama
1: Cugening jaro geus datang anger anger Detia Kalawisesa.
2: Arjuna
1: Arjuna paran

Bak şu kurkaşı.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis
0: drop. Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: jalman anu kasebut Arjuna teh. Laras pisan anger ieu pisan Arjuna. Kasep.
1: Kaulan kaula unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk Kakang Mas Miwah Kang jeung Rama Guru.
0: Ditampir nuhun Arjuna.
2: Hak nuhun kasep. Jeung saha?
1: Kaula bae kaula nuhun.
2: Kumaha jaro? Hah? Dek guguru teh?
1: Leres pisan.
2: Dek guguru teh Arjuna.
1: Leres pisan kaula nuhun.
2: Kumaha syaratna?
1: Syaratna parantos ta ieu buktosna. Nyaeta getih Abimanyu kalayan Abimanyu parantos masing pati tu makaning perlaya kaula nuhun Kangjeng Rama.
2: Nya anjaro tega
1: sanes tega kapan pamunut salira.
2: Ya teuing ku satuhu-satuhuna Arjuna ka guru nepi ka kitu beuki nyaah we amati ka sieup aja. Ngahaturkeun rebunun laksa ketika kabingahan Arjuna.
0: Taun rupa kakayangan dikatang tu bakal dilaksanakeun ku kaula. Hayang naon Arjuna?
2: Ceuk kaula oge naon rupa kahayang andika pasti bakal dilaksanakeun.
3: Eta kuhal eta.
1: Syarat anu mutlak Abimanyu anak anjeun geus dipaehan.
2: Piraku anjeun make ngabohong da buktina geuningan eta keris yakin pinuh ku getih lamokot kahayanana Arjuna.
0: Nuhun Arjuna.
1: Pino kaula nun di mana atuh kaula pikeun ditawajuhanana nyaeta ieu ngahontal ilmu kasampurnaan kaula koyong apa kana pangbalikan jeung asal kaula
2: hak jaro tapi ayeuna mana waktuna goreng pisan ke di mana geus waktuna alus ku amadek ditawajuhan jeung ieu anger detia kalawisesa
0: ke lain waktu Arjuna.
1: Tepino damal kaula nun dina waktos ayeuna supados engarengse ayeuna we saena mah Kangjeng Rama.
2: Ih Arjuna ulah maksa kitu. Sabab ieu teh kudu neangan waktu anu leuwih hade. Ayeuna mah goreng pisan waktu poe ieu teh. Poe ieu mah lamun diitung mah ningang dina keur papaseaan jelema larangan bulan ongkoh ke geus ningang dina waktu sabda panita tadi dinya.
1: Leres kaula nun.
0: Lir pindra
1: barang saweger magan Arjuna detia kalawisesa sareng Maharsi Kombayana aya di pagelaran kasatriaan Gajahoya.
0: Sapratane pun Bambang Jaya Trenggana sumar-sumar kemarigan. Arjuna! Arjuna!
3: Saha?
2: Saha jaro? Sada angeri Patikarna.
0: Sanes paman.
1: Sanes Kangjeng Rama.
2: Pina-pina

0: kau lah.
1: Ai. Syah sejenak macam ujung-ujung sumidu macam pugu-pugu cing. Eh, meni cendol lo cing. Ya teh kolot jari pun.
0: Sahandika. Punten.
1: Punten ya punten. Aling.
0: Demit na teh yeuh.
1: Ieu geuning yeuh. Ah, saha yeuh?
2: Saha yeuh panjang irungna?
0: Saha eta? Ah, nyaan euy teu apaleun ka dewek. Nyaan elmuna lain lumayan. Nyaan ieu elmu budak teh lain lumayan elmu panita. Waduh, mode elmu dewek kitu ca baheula. Wah, cen dipake sot teh bangga puasana dulu. Heh. Itu ngeleg-leg kadu 7 poe. Ulah kaget sih.
1: Ulah kaget ya kuring datang.
2: Kurang ajar cuman takas saha nih gak.
1: Saha ya.
2: Ulah kaget anu katelah ngaran kaula Bambang Jaya Trenggana.
0: Urang mana Andika?
1: Urang mana yun?
0: Tebih abdi teh ti pakidulan sih. Di Turki. Naon Turki teh? Heuh turunan kidul. Mun kuring ti Kamboja. Naon Kamboja teh? Kampung Bojong Asih.
2: Ngaran kaula Bambang Jaya Trenggana kaula saking pasantren Loka Sampurna.
1: Aya dek naon datang ka dieu?
2: Bener anu ngaran Detiak Kalawi Sesani ka? Desalah. Eta Arjuna?
1: Memang iya Arjuna adik kaula.
2: Ari ieu? Iya guru kaula Maharsi Komayana.
0: Eta tukang tipu teh tah.
1: Ai. Nah, sia ngomong teh kabeh-beh teh geus saha ilain.
0: Ah, oh, da kanyataan atuh.
1: Janji pisan ngomong tepak beledug. Kegila-gila keding maneh.
0: Aduh, asa ngadenge urang wetan gila-gila keding jeung. Oh.
2: Sok kaula datang ka dieu dina waktu ayeuna. Nyatana bakal ngajiwir Arjuna.
0: Naon kurang ajar pasalna wawuh ge kakara ayeuna.
2: Naon pasalna kadua deka jiwir anjeun anu ngaran Detiak Kalawi Sesa. Kurang ajar sok kurang perang giri gamana perang teh gamana? Giri gamana perang sablas ari gunung. Toya gamana perang sablas ari sejarah. Nempana dajlo ka permana anak menak tunggal anak menak kurang pencapadanya ka sabuh bilang tatu anu 3 ampar 3. Hap sigrap.

0: Bangsat. Kurang ajar cuma taka. Cingkanya pariyoskeun beuheung nangir kumaha kamimina teuing teh. Arjuna,
1: kurang ajar temenan Sinatria. Kaula Arjuna anu bahka bisa nyangkalakan nikah. Coba-coba Arjuna. Kaluar, urang parok kumina mati.
2: Kaluar Jun.
1: Saha maneh?
2: Ah, entong make jeung pencak kaki de gelut mah gelut teh. Pokona mah tolomong kaleng. Belut di talian, tong ngomong ganeng, gelut sakalian.
1: Ayo pada-pada keluar kurang ajar.
0: Pada-pada Arjuna.
2: Tungguning, kasep, anger.
0: Ait, kulapa man.
2: Arjuna, geus oko begalan pati di luar. Aduh na bagja cing kasep kan ieu we aya sesekelan satria saha ieu. Kieu sabenerna mah kasep. Sabab dina ramalan ieu nagara Astina teh bakal diteruskeunna teh ku turunan Si Abimanyu. Lamun Si Abimanyu henteu paeh, wah da silaka ieu nagara Astina teh lapur. Nu matak ku salira. Malahan nagara Astina oge engke nama bakal kapimpin ku salira mudah-mudahan angger.
0: Tapi na paman. Urang lalajo Arjuna.
2: Bari lalajo teh urang tewa ke sakalian eta satria peupeuskeun huluna cuman
0: hayu paman.

Arjuna Oko Pegalan Pati Sareng Bambang Jayatrenggana. Rasa kena kurang aja Laden. Coba. Iya.

0: Satria Bambang Jaya Trenggana. Nuju ngajanteng sapratane pun panah ditampan ku ieu Bambang Jaya Trenggana.
1: Teu pira. Pusaka Arjuna geus katampan ku kaula. Arjuna! Arjuna! Tempok!

0: mesti
1: geluh oi. Hebat eta budak gelutna oi. Aduh usik na mode dewek. Aya comot dage mah. Aya gerakan monyet ngemil mah. Aya cimane mah. Aya cikalong mah. Aya cibarusah mah. Aya cigonewah mah. Aya cikopi mah. Halo, gusti nyaan elmuna budak cing katu.
2: Ayo tewak Arjuna, tewak Arjuna.
1: Lain idorna urang tewak kedua anjing euy.
2: Lain dek dikumaha?
1: Ku si lain cekeleungeunna ti luhur. Dewek mumpung maan etem urang sunatan. Keun bae liat oge. Pokona mah anu penting mah geuleuh we engke kadorna lah.
2: Hayang nyiksa mah.
1: Hayang nyiksa, hayo. Mah duraka euy.
2: Ahna mah ke duraka da manehna ge tukang kitu ka batur.
1: Intip euy. Tak siling pegati dia. Tak dewek ti dia. Tak itu.
2: Aka didinya?
1: Heuh. Montong cekcok. Pujur dewek heuay.
2: Aduh ampun cobat ilaha illallah. Ampun ingah. Oh. Benang ah.
1: Heli woi, heli woi.
2: Ajam, ajam. Don ditalikung ya aing aja. Ampun, da wala dek di kumah.
1: Nah, apa leuning ka kuringna mah?
2: Sugan teh lain maneh da wala. Kening maneh cepot amuing na hati mana ari maneh.
1: Tong cek cok kagok aing deuleuh.
2: Ayo.
1: Hayah modar sia.
2: Ayo, ayo, tong dibukakan, cepot apa, ayo, tong diperosotkan, ayo, ayo.
1: Cuman, siya.
2: Ayo, ayo.
1: Yee, wih, paguh dulu. Yee, sugan teh dibawa teh bedog dulu. Bebedogan, anjir. Wih, talian, talian, wih, talian, wih.
2: Sok, talian, ninya.
1: Tinggali Arjuna keur gawat kitu leuleu gelut.
2: Heuh. Eh, Arjuna! Arjuna,
1: maju ah kurang ajar. Aduh.

0: Elas tikar sahyang tu maparan.
1: Arjuna dipun jamaku ye satria leles lir kapuh kaibunan lir kapas sehojanan.
0: Ya.
1: Satria, ampun satria. Dek ampun kasaha. Bisa anjir ampun tapi kudu mulang ka nagara Amarta anjir. Ulah reka boro teh nyok kasamaran tinggali. Moal bisa dihalangan maksud kaula. Ulah kitu Arjuna.
0: Kurang ajar bangsat. Haling.

0: Romacharita bangsat maju Latina J Trenggana. Ya. Kurang ajar si Jaya Trenggana. Najong kana beungeut kena pisan kana cukang irung bangsat. Si kuna abus pisan kana iga burung. Kurang ajar.
1: Jang, itu gelut nate cocorowokan. Hah? Nate kadenge ku si Aing. Aing cina ditanyong, ditajong ku si Jaya Trenggana kana beungeut kena pisan kana cukang irung.
2: Ku dewek sakali kadenge. Si kuna abus pisan kana iga burung. Tuluy sakali deui dulu. Tapi ka aing jeung ditajong ditinggang ku rancatan suku muni keuna pisan kana cece. Gua uken.
0: Pinastikeun sahyang tumampara. Ieu Bambang Jaya Trenggana dipun jamak. Leles lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan. Ait! Rasa kena kurang ajar. Ait! Ya!
1: Aduh, Gusti. Cilaka nunungan dewek deul itu.
2: Ayah, hay adim, hay adim.
0: Kunaon? Aduh, sadaya-daya mang leles kaula teh mang. Ampun kumaha geus kieu kaula mang.
1: Kumaha tuh? Cing kanya asa bisa-bisa.
2: Nudubiah minasih. Ngunjulak jangun cika cuhu julak tangan dibekan jadi kukuwung kuwung kuwung dikikisi kucumiri nyara neka ponon poe nunyang kono syabarang bang reburi nyai ratu kasyarangan aing. Nudubiah minasih jenri jimisunah.
0: Nah, ka anger keneh ning mang.
2: Hah. Lain jampe nu teu mati eta mah panyakitna we bandel meureun.
1: Oh. Kumaha pan saur tuang Rama teh kumaha? Di mana aya karepet cina geuning samat?
0: Oh nya mang. Ama. Pileuleuyan putra bilih masing pati dina waktos ayeuna Kang Jeung Rama panita Wilukitaka.
1: Barang ieu panita disamatku muridna nyaeta ku Bambang Jaya Trenggana. Datang niratang ademam. Datang niratang ademam lewe pagulingan rana tinira.
0: Kang Samya Prapta.
1: Aduh, kunaon ieu teh Jang? Tah nguningakeun tuang putra ngalumuruk. Cing atuh sakira-kira can pinu elmuna ulah wae kadikencarkeun boga murid teh. Ulah ngerakeun kitu.
2: Ih, sanes ngerakeun ieu meumbeureun. Ieu we kajadianana geus kieu. Cing geus nyatu akin sabisa-bisa. Keun urang mubarak. Urang ajar saha teh musuhna teh Jang?
1: Aye musuhna teh detiak kalawi sesa.
2: Sesa.
1: Nya teuing sesa gelo teh teuing sesa naon teh jelema teh. Nya tawa sesa hutang.
2: Ieu jelema lain samanea ieu. Haling aki dek abus ngabaju miraga sukma ka ieu budak Jaya Trenggana.
0: Penastikeun sayang tumampara. Lajeng ieu panita lumebet kana gua garbana Satria Bambang Jaya Trenggana.
2: Haling Jang haling.
1: Barang parantos tilebetan ieu wujudna Bambang Jaya Trenggana. Lilir ia merbangun kaya ngimpen sareng ngalinura. Leliria berbangun kaya ngimpen sare ngalinuran.
0: Ngalinuran.
1: Eh. Kalawisesa, Kalawisesa, maju. Pin masang kita.

0: nyari emang di talian aja.
1: Geningan itu datang dari si Satria Jaya Tenggara. Maju, kurang ajar.

0: nasti kersah yang tumampara?
1: Iya. Detia kalawisesa dina waktu seta dipun jamah ku Bambang Jaya Trenggana.
0: Kaluar tina wujudna ieu detia kalawisesa.
1: Daya sanes Dewi Tilotama widadari ti sawarga nyaeta garwana Resi Kombayana.
0: Alah! Tobatin kaniaya Kakang Kombayana. Kaniaya
1: rupina moal cios.
0: Rupina moal laksana, maksad urang teh moal laksana pileuleuyan. Pileuleuyan kaula bakal mulang ka sawarga Maniloka. Nah, kayaan kaula jadi lungsek ye. Detia kalawisesa mah rasa kena kurajar.
1: Penasti kersah yang tumampara. Ngadua kalian
0: ye
1: detia kalawisesa dipun jamak leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Ngajangelek jadi Aswatama putra Rakombayana.
0: Ya.
2: Ampun Gusti, ampun kaula.
0: Mang Astajinga, Mang Dawala.
3: Ya.
0: Abdi, kadi tinggali ya saha. Geningan anjin Aswatama.
4: Maneh gening tama. Dan naonan maneh teh suat, kabina-bina teuing Aswatama suat.
0: Naha ari maneh tama? Kabina-bina teuing sia teh.
2: Uluh. Ampun Dawala. Ampun.
0: Kumaha? Borogod bawa ka nagara Marta ieu mangkuluk teh. Oge itu Kumayana gusur.
4: Sae kulang.
0: Hayo.
1: Arjuna anu nuju ngalumuruk jiga kapuk kaibunan jiga kapas kahujanan.
0: Saprapatane pun sumping Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jingalamani disarengan Raden Gatgaca.
1: Datang niratang ademan. Datang niratang ademan ne upagulingan rana.
0: Ini rasa mea prapta.
2: Yayi,
1: kaulanun gining raka Batara.
0: Kunaon eta teh?
1: Sadaya-daya kaula teh aya nu urang warogahala si Bambang Jaya Trenggana.
2: Kunaon paman?
1: Aya satria.
0: Anu mana?
1: Cing kaula teh cageurkeun heula we leuleus raka Batara.
2: Laras.
0: Damang yai, waras tumani jati-jati tumak kaning wasroya. Damang?
1: Nuhun Kakang Batara.
0: Kumaha?
1: Teu aya sawios-wios.
0: Kunaon?
1: Itu tingali Bambang Jaya Trenggana.
0: Urang tembak ku Akang ku Cakra Udaksana yai. Teu pino tingali aya saha?
1: Teu pino dama.
0: Jaya Trenggana mah ieu tingali.
2: Awas, Ba.
0: Senjata Cakra Udaksana oleh-oleh ti nagri Dwarawati.
1: Pinasti kersah yang tumampara.
0: Ieu Bambang Jaya Trenggana ditembak ku Batara Kresna ku Cakra Udaksana. Da dia Raden Abimanyu sareng Semar Badranaya nyaeta panita jadi Semar ieu Jaya Trenggana Raden Abimanyu.
1: Semar.
0: Itu bening bapak.
1: Bapak gening.
0: Kakang Semar. Yayi Arjuna.
1: Aduh, Abimanyu hampura ama kasep. Sawang suna.
0: Nanaonan, Airayi.
1: Sadaya-daya.
0: Bet kapangaruhan wae atuh.
1: pinodama rumaos sih kaula nun raka batara. Tah ku hal ieu atuh Kakang Semar.
0: Iya, Yusim abdi nun hapunten agan.
1: Nuhun Kakang Semar, brai we kaula teh dina waktu ayeuna mah caang padang narawangan, geuning yakin kaula teh kapangaruhan.
2: Laras, laras, laras.
0: Cuk. Melirik kana pencak kaki mapai kana riwayat nyuk ciruk kana galur. Lalampahan pawayangan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan sataunan mah lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Ma, teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Abis saya kata aji mi barang meser kepon lantek.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamu namana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Dedes Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter. Ke puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten, kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur, sareng panas, patuangan.
1: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeunan nganggo naon, Pak?
2: Kaleresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge wireuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi ibu.

0: Ibu teh teu damang tos sabarahalami.
1: Abdi mah tos selami lah karena sataunan langkung.
0: Salama iya ibu pengobatan yang ngawon-ngawon wae bu sate acan ku alfa propoli.
1: As lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
0: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngarei gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
0: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
1: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
0: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis?
1: Ibu uninga nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama, da kumasaur ketika

0: Terangan ayah penyawat ayah landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pisci amis
1: nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras, laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
3: Rawas ya.
2: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ato dua dinten tas tu ayah acananya.
3: Nya.
2: Lung ya acananya kah babu acananya.
3: Nya. Kamari meni ada tekarawas teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngalet alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang sareng ngalet ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngalet teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh ayeuna teh tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali ya.
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ladies, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
1: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu
2: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
1: Terus CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
2: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
1: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes maen nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh Ceu?
5: Tetes mata, tesma. Aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng perti.

0: tos karaos puri, teu karaos begal gitu.
1: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
0: Tos 3 ayeuna, CF 2, 3 ayeuna gitu.
1: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
0: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, eta saya kelebihan nyamanya.
0: Nuhun, alhamdulillah.
1: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Sate acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawasna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis yang saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis. Ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis menyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayeu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalunggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, yang tentu Allah memberikan kepada kita kembali sebuah kesempatan untuk menjalankan sebuah kehidupan sahabat MK di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru sahabat MK. Tentunya di waktu pagi hari ini kembali Allah hadirkan kepada kita sahabat MK dengan segala keberkahan dan juga harapan baru yang tentu berada di dalamnya sahabat MK. Dan di waktu pagi bukan juga sekadar awal dari sebuah hari, tetapi juga waktu yang penuh peluang sahabat MK untuk kita memulai kebaikan dan menata langkah dengan lebih baik. Maka dari itu sahabat MK, mari kita hadirkan niat-niat baik kita dan juga tentunya memaksimalkan hari dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di hari ini sahabat MK. Tentunya dapat kita maksimalkan dengan mengerjakan segala amal kebaikan dan juga tentunya kembali kita hadirkan semangat untuk kita semangat dalam menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK, membekali diri kita dengan ilmu yang tentu hadir dari segala kesempatan yang ada, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir di hari ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak juga dapat ikut bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Semula harapanku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, lalu juga melalui multiplatform kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami sahabat MK yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda mengetikkan MKFM tentunya. Padamu harusku memohon. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Yang tidak melihat kebenaran. Dan terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen,
Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Lekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. 0811224 1027.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kami juga menyapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu menyampaikan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Al-Hadi Sarwa, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini tentunya.

lahir batin sehat walafiat. Engkau karuniakan istiqomah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi dari makan siapapun yang menyimak yang hadir jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, hadirin sekalian, siaran kali ini disampaikan dari

0: Apapun yang hatinya merasa cemas, tidak ada yang bisa menghilangkan kecemasan selain Allah yang membolak-balik hati.
1: Itu ya mas, kata istri. Ada yang kecil tapi cukup membuat menderita.
0: Jadi tidak ada suasana hati yang galau kecuali terjadi dengan izin Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Galau izin Allah bukan? Sebentar ya, maaf. Selalu disempurnakan ya, sekecil apapun kalau ya maaf ya, sedang disempurnakan. Apa arti PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang
2: baik.
0: Jangan cuma slogan santri ya. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan. Enak sekarang, enak tadi dek santri. Siapa yang bertanggung jawabnya ya? Jadi gini santri, jangan biasakan, sudah cukup ya, jangan biasakan. Kalau kita mampu melakukan 5, kita mampu melakukan 9, kita hanya melakukan 5, tahu apa artinya? Zolim terhadap kemampuan

seperti sekarang di Indonesia, barang-barang mulai naik, BBM naik, syariatnya dolar terus naik. Banyak yang cemas. Cemas itu wajar, karena itu Allah yang menurunkan di hati kita cemas.

0: hilangkan cemas itu. Makanya kalau kita sudah mulai galau-galau, harus banyak doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn. Yang kedua, sesudah minta jangan cemas, kita harus yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi jangan takut. Masa depan itu nanti, besok yang akan datang itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Apapun yang akan terjadi adalah hanya terjadi dengan izin Allah. Maka jangan takut dengan yang belum terjadi, karena yang belum terjadi dikuasai Allah. Takutlah kita tidak dilindungi dan tidak ditolong oleh Allah. Jadi takutnya bukan takut kepada yang belum terjadi, tapi takut kita tidak ditolong oleh Allah. Itu yang kita takuti. Ada bedanya tidak? Coba, takut tidak punya uang, takut tidak diberi rezeki oleh Allah. Ada bedanya tidak? Itu yang kita takuti. Takut digigit anjing, dan dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Nah, yang kita takutkan adalah kita tidak ditolong oleh Allah. Misal sekarang takut tentang rezeki. Semua rezeki itu milik Allah. Allah yang membagikan, hanya satu yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang memudahkan, Allah juga yang membuat sulit. Ada, tiada, diberi, diambil, banyak, sedikit, mudah, susah, semuanya. Itu hanya dengan kekuasaan Allah. Jadi jangan takut dengan harga barang-barang naik, tapi takutlah kita tidak dicukupi oleh Allah karena kelakuan kita yang tidak baik. Jelas, santri?
1: Jelas.
0: Kalau sudah begini, kita tidak usah galau. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, penjaga kami, pelindung yang menjaga, yang memimpin kami. Maula itu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Kenapa? Karena penguasa segala kejadian adalah Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Surat apa? An-Nahl 53 ya. Benar? Wa ma asabakum Bagaimana? Binimatan kafamin Allah tuh. Tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari Allah.
2: Wa ma bikum
0: min nikmatin wa minallah. Nikmat dari Allah. Kalau musibah dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Masih ingat? Ma asobaka min musibatin illa biiznillah. Jadi nikmat dari Allah, musibah terjadi dengan izin Allah. Nah, semua nikmat yang belum ada itu milik Allah, dikuasai Allah, bisa sampai ke kita dengan izin Allah. Semua musibah yang akan terjadi Allah sudah tahu dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya yang bahaya bagi kita adalah tidak bertawakal. Apa sih untungnya tawakal? At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, yang hatinya tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kepada apapun, siapapun, kecuali yakin hanya Allah. Baginya hasbu, Allah cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, Allah sudah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah maha baik, maha menepati janji. Jadi tidak ada yang harus kita cemaskan selain cemas kita berperilaku yang membuat kita tidak tercukupi. Jadi yang membahayakan bagi kita tuh adalah kurang tawakal. Jelas? Allah sudah tahu keperluan kita tidak? Tahu tidak? Kalau adik-adik ini mau kuliah, nanti melanjutkan kuliah, Allah tahu tidak tempat yang terbaik bagi kuliah adik-adik ini? Biayanya Allah tahu? Siapa yang bisa mencukupi? Orang tua atau Allah? Kalau Allah menghendaki terjadi tidak? Kalau Allah tidak menghendaki terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia akan menolong, tapi Allah tidak menghendaki terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia menghalang-halangi, kalau Allah menghendaki terjadi tidak? Jangan takut. Orang tua saya tidak punya uang. Memang tidak ada yang punya uang, semuanya milik Allah. Makanya bahaya terbesar bagi kita, kalau kita ingin hidup selalu ditolong Allah, bahaya terbesar ya kurang takwa dan kurang tawakal. Jadi yang menjamin kita itu adalah siapa? Ingat surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya kalau kita cemas, kita selalu banyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau hazan itu sedih, ya, huzn itu sedih. Sedih yang sudah terjadi. Kalau ham kepada yang belum terjadi. Nah, ini sekarang kita bahas yang belum terjadi. Pasti kita ada cemas normal. Allah menciptakan cemas. Itu ada cemas yang baik, ada cemas yang buruk. Cemas yang baik adalah cemas takut jauh dari Allah, takut amal tidak diterima, takut tidak husnul khotimah, takut diazab di kubur, takut masuk neraka. Ini kecemasan yang positif karena galau yang membawa ketaatan. Tapi kalau duniawi, gak boleh kelamaan. Sebentar saja. Harus minta ke Allah diberi tenang, kemudian kita yakin bahwa Allah sudah janji. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun juga, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Paham? Kalau sudah begini, berarti pekerjaan kita apa nih sekarang? Berusaha jadi santri yang disukai Allah. Jadi yang membuat kita susah itu sebetulnya bukan masalahnya. Dengar baik-baik. Mudah dan susahnya hidup itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Artinya kita termasuk yang takwa atau tidak. Jadi jangan takut. Apa sih ciri orang takwa?

petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini yang pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, semua santri harus meningkatkan keyakinan. Apa saja yang gaib? Allah Maha Gaib, tidak kelihatan oleh mata, oleh indera kita, tapi kita yakin ada Allah. Allah. Makanya orang takwa itu yakin kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu apalagi yang

Tidak usah takut. Oh, nanti bagaimana kalau jin kelihatan? Ya, enggak apa-apa. Udah pernah lihat jin belum? Itu siapa kemarin ada di sana tuh, di tempat jemuran? Jins, ya. Apalagi yang gaib? Ruh. Apalagi? Takdir. Apalagi? Alam barzah, kiamat, sorga, neraka, itu tidak kelihatan oleh kita. Tapi yakin, wabil akhirati yuqinun, yakin ada sorga, yakin ada neraka. Nah, makin yakin kepada yang gaib juga ke akhirat, itu ciri orang takwa. Jadi ngobrolnya itu jangan ngobrol hanya yang kelihatan saja. Pernah dulu ada seorang tokoh di sebuah negara, ada yang berkata begini, ngomong akhirat saja memangnya sudah pernah ke sana. Nah, ini ciri orang yang tidak beriman, ya. Memang tidak ada yang sudah ke akhirat terus kebalik lagi. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak percaya ke akhirat, itu ciri-ciri orang yang kurang takwa. Wa yuqimuna shalah. Nah, ciri orang takwa adalah perbaiki sholatnya. Makanya adik-adik santri, kalau ingin bertakwa, selalu husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, karena prasangka baik kepada Allah ini ciri keimanan yang baik, artinya ciri takwa. Tenang saja, ada Allah. Tenang, Allah maha baik, maha penyayang, maha bijaksana, maha penolong, maha tahu keadaan kita, maha menepati janji. Lanjut. Jadi orang takwa bisa dilihat dari apa? Keyakinannya. Ini Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta yang Allah berikan kepadanya. Makanya yang harus kita cemaskan dalam hidup ini bukan yang belum terjadi, tapi cemas jauh dari pertolongan Allah. Nah, bahayanya itu adalah sholatnya jelek, pelit, bakhil. Jadi para santri dengar, kalau pengen ditolong oleh Allah, husnuzan ke Allah, perbaiki sholat. Sholatnya diperbaiki dan diperbanyak. Kenapa diperbanyak sholatnya?

0: Karena wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sabar ini datang dari husnuzon kepada Allah, sholat ini zikrullah yang komplit yang mendatangkan pertolongan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Pak aksiru doa. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sedang sujud. Maka perbanyaklah doa, dan doa la yarutu qada illa doa. Tidak ada yang mengubah qada selain doa. Makanya yang harus kita cemaskan bukan rezeki yang belum ada, bukan takdir yang belum terjadi, tapi takut sholat kita jelek. Jadi kalau santri sholatnya jelek, males, jarang mau tahajud, tidak mau diperbagus sholatnya, nah itulah musibahnya. Jadi yang ke depan rezeki dan sebagainya itu nggak usah kita cemaskan, ada kok. Makanya perbaiki dan perbanyak sholat. Apa yang kedua? Perbaiki dan perbanyak. Jaga wudhu. Kok orang Islam sholat terus? Memang ini kerjaan kita. Nanti kapan kerjanya? Nanti dibimbing oleh Allah. Walaupun kerjanya tidak begitu banyak, misal, tapi hasilnya bisa dibuat bagus. Jadi misalkan, kan ada yang nanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Subuh sholat ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, ayo pulang pergi ke masjid terus, gak produktif, produktif nanti. Oleh Allah diatur sedemikian rupa, pikirannya, sikapnya, sehingga jadi berkualitas. Kalau orang tanpa sholat harus mengerjakan 8 jam, kalau orang sholatnya bagus oleh Allah bisa diringkas 4 jam, 5 jam, kualitasnya bisa sama. Misal mau jualan, orang harus negonya lama, tapi kalau sholatnya bagus, dibalikan hatinya, nego sebentar, jadi. Jadi orang untuk memahami sesuatu lama, kalau oleh Allah ditolong, ngerti, enak, karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Jelas? Yang ketiga apa tadi? Wa mimma rajaknahum aa. Gimana kami ini kan santri beasiswa, uangnya dikit. Nah, kalau orang takwa memang Ali Imran 134 alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya walaupun kita uangnya dikit, tetap harus senang berinfak. Jangan sampai pelit, tiada hari tanpa sedekah. Benar-benar saya enggak punya apa-apa. Nah, kalau benar-benar sudah tidak punya apa-apa, sedekahnya diperlebar. Wajah cerah sedekah, bukan? Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah banyak senyum dengan ikhlas. Perkataan baik sedekah, bukan? Jadi setiap yang ingin ditolong Allah perkataannya baik. Nyapu sedekah, bukan? BR3T sedekah, bukan? Bersih, rapi, tertib, teratur, itu sedekah. Nolong orang sedekah, bukan? Ngajarin teman yang tidak mengerti sedekah, bukan? Kalau kita tidak bisa berkata baik, tidak berkata jelek, itu pun bagian dari sedekah. Paham? Makanya orang yang ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya santri sekalian, jangan takut. Insya Allah, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu yang kita perlukan. Segeralah sedekah dengan apapun yang bisa kita lakukan kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Ini rahasianya. Makanya kalau ingat, aduh nanti saya gimana, langsung berbuat baik, langsung perbaiki sholat. Mau ditambah lagi surat Al-Baqarah ayat 3 itu apa lagi sih? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa bil akhirati. Kalau mau ditambah supaya kita nanti ditolong oleh Allah, amalkan takwa selanjutnya Ali Imran 134. Sesudah senang sedekah apa? Wal kadiminal ghaib. Nih, orang yang bekal banyak ditolong oleh Allah adalah orang yang menahan amarah. Jadi kalau santri bisa nahan marah karena Allah, ini mendatangkan pertolongan Allah. Santri yang mudah marah, mudah tersinggung, marah-marah terus, jauh dari pertolongan Allah karena tidak termasuk orang takwa. Marah boleh, tapi niatnya benar, alasannya benar, caranya benar, sesuai dengan tuntunan. Rasulullah juga pernah marah. Tapi yang dikit-dikit marah, alasannya enggak benar, caranya tidak benar, dan hasilnya tidak benar, itu tidak bagus. Maka kalau ingin hidupnya selalu ditolong oleh Allah, jangan jadi pemarah. Paham? La takdob walakad. Latih. Yang mudah marah, yang mudah jengkel, ingat aja. Marah, pemarah bukan orang takwa. Orang takwa adalah yang bisa menahan amarah. Aladina yang fikirnya terus. Wal kadimin al qaid wal afina anin nas. Ciri orang takwa memaafkan. Jadi kalau pada santri ingin hidupnya selalu diberi jalan keluar oleh Allah, harus jadi pemaaf. Maafkan. Teman ngomongnya tidak enak, bagaimana jawabannya? Ada yang celetak-celetuk, nyinggung perasaan, bagaimana? Ada orang yang memanggil kita misalkan di luar dengan panggilan yang buruk, bagaimana? Kalau orang tua sedang jengkel ke kita, kata-katanya gak enak, bagaimana? Pokoknya makin pemaaf karena Allah, makin ditolong oleh Allah. Pendendam, pembenci, orang yang tidak mau memaafkan, dia tidak termasuk golongan ahli takwa, hidupnya akan jauh dari pertolongan Allah. Mengerti? Jadi yang udah pemarah kemudian tidak mau memaafkan, ini repot. Selanjutnya, ini maksudnya menghadapi situasi sulit ya. Jadi dalam situasi ekonomi sulit, kita makin mulia akhlaknya, tidak mau jadi pemarah, kita malah jadi pemarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka makin situasi makin berat, makin banyak berbuat kebaikan. Itu rahasianya. Ngomong baik, bersikap baik, baik aja dalam segala keadaan, ini akan diberi jalan keluar. Ayat selanjutnya 135, Ustaz, tolong bacakan. Ya Al-Dib. Dalam ayat selanjutnya, ciri orang takwa yaitu apabila melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri, segera tobat. Nah, jadi ciri orang yang bekal ditolong oleh Allah, banyak tobat, terus menerus minta ampun. Ampun ya Allah, astagfirullah, saya tidak jaga pandangan, astagfirullah, tadi saya bicara kebanyakan, astagfirullah, tadi ada teman nanya ilmu tapi saya tidak ngajarin padahal saya tahu, astagfirullah, tadi ada sampah tidak saya pungut, astagfirullah. Makin banyak istighfar, makin banyak ditolong oleh. Makanya menghadapi hidup ini jangan takut oleh apa-apa yang belum terjadi, tapi takutlah tidak layak ditolong Allah, diantaranya tidak banyak istighfar. Ini serius nih santri, ini kan beasiswa nih kita sekarang. Aa baru kemarin dapat telepon dari Mesir, ya, di sana cerita pon Mesir dengan rupiah. Jadi ada tiga kesulitan para mahasiswa Indonesia di Mesir. Pertama, rupiahnya sekarang nilainya rendah. Jadi kalau dulu dikirim 3 juta dapat 10 ribu, 1000 berapa gitu ya. Nah sekarang cuma dapat misalkan jadi 2500. Jadi kiriman dari orang tuanya yang dulu cukup, sekarang jadi tidak cukup. Karena rupiah ditukar ke mata uang Mesir, jadi turun. Itu udah berat. Yang kedua, harga barang-barang di Mesir yang dulunya 1 pon, misalkan sekarang jadi 1 pon setengah. Jadi makin susah lagi. Yang beli nasi dulu misalkan 1 pon, sekarang nasi itu 1 pon setengah. Jadi makin kurang. Udah rupiahnya jadi, ponnya jadi sedikit, harga naik, makin kurang. Dan ada yang ketiga, kiriman dari orang tuanya juga jadi berkurang. 3 kali lipat itu beratnya ujian yang sedang dijalani mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Uang rupiahnya makin lemah, harga barang naik, orang tua ngirimnya berkurang. Adik-adik di sini, qadarullah beasiswa. Nah, kalau nanti yang mau membiayai berkurang, makan juga tidak harus. Ini makan berapa kali sehari di sini? 3. Kenapa? Sering sekali makan. Oh, 3 Ustaz? Emang sunahnya 3 kali makan? Kok keseringan ya? Apa enggak capek itu mama? Kayaknya keseringan 3 kali itu ya. Aa nanya, dari mana sih sejarahnya makan 3 kali? Ada sunahnya dalam Islam makan 3 kali? Gak ada tuh. Dulu zaman nenek moyang kita makan itu ya sedapatnya makanan. Dapat hewan buruan makan, kalau gak dapat gak makan. Katanya budaya makan sehari 3 kali ini itu adanya dulu dari Eropa ketika mulai ada industri, sehingga harus kuat katanya. Jadi sarapan dulu, di tengah-tengah istirahat, makan lagi karena supaya kuat, lalu malam makan lagi. Padahal sebetulnya 2 kali makan aja udah cukup tuh. Ya Aa mencoba juga, cuma 2 kali makan cukup. Makan pagi, makan sore, sudah. Ini kemarin terakhir makan jam 2. Hari ini hari apa sih?
1: Selasa.
0: Selasa. Oh ya. Kemarin pas sedang tidak saum, terakhir makan jam 2. Sampai sekarang belum makan lagi nih, udah berapa jam? Enggak apa-apa. Kurangin aja lah makannya ya. Apa enggak capek tuh mengunyah terus? Makan itu sekedar cukup menegakkan tulang punggung untuk bisa ibadah, bisa belajar ya, bisa bermanfaat. Nah, cobalah nanti kalau memang Allah menguji rezeki buat masaknya kurang, sehari 2 kali cukup itu. Punten ya, AA mencoba sahur hanya dengan alpukat dan telur, cukup itu. Untuk sore masih bisa ceramah, masih bisa aktivitas. Jadi tidak usah terjadi kebanyakan menggiling kalau memang cukup. Coba nanti diperhatikan Ustaz, kalau perlu sekali aja. Aduh. Ini sekedar bahan pertimbangan aja ya. Ah, juga heran kenapa sih harus 3 kali makan asal keseringan mengunyahnya. Kan lebih baik. Katanya gini, perut ini yang terbaik itu adalah selesai jam 6 itu udah gak usah makan apa-apa. Namanya ada growth hormone. Hormon yang bagus pada tubuh ini akan bagus sekali kerjanya kalau perutnya kosong malam hari. Jadi jam 6 itu harus sudah kosong perut itu, ya. Bagus lagi kalau misalkan jam 5 udah enggak ada makanan yang masuk. Sini makan malam jam berapa?
1: Maaf kalau puasa.
0: Ya kalau buka ya udahlah. Coba supaya lebih bersih perutnya, lebih bersih juga hatinya selain saum. Saum di sini kan dua sahur dan buka ya. Oh, udahlah. Mungkin itu bisa dilatih seperti itu saum daun. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bagi yang ingin masih dibuka nggak di sini Ustaz?
1: SPMB masih.
0: SPMB di ini pesantren di Serua di Tangerang Banten.
1: SMA.
0: SMA yang masih kosong. Kalau masih kurang berapa? Di sini boleh daftar ke sini beasiswa dan juga reguler. Berapa persen yang bayar di sini?
1: 30%.
0: Jadi mau gratis bisa, mau bayar bagus. Untuk memang dibatasi jumlahnya, silakan. Ada juga di pesantren Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung. Fasilitasnya sekarang di sana makin lengkap. Selain kuda, dom, dan sebagainya. Dan SMA di Batam. Silakan kalau tertarik untuk belajar. Goal utamanya pendidikan di Darut Tauhid ini, goal utamanya ya, bukan supaya cerdas saja, tapi yang paling penting, goal utamanya santri menjadi hamba yang disukai Allah.

0: Alhamdulillah sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MG. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan kepada beliau beserta keluarga. Allah jaga dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini sahabat MK dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami pun akan menyapa Anda, namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali sebuah informasi terlebih dahulu, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MG.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidih jiwaku ini.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Tunggu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma teh. Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Lainna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu tarawas panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaos nanaon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatos ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.